Kabar liane jane pelaku usaha kecil menengah UKM produsen besek bambu kanggo wadah daging kurban nang Kutha Malang, Jawa Timur dibanjiri pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Salah siji pelaku UKM kerajinan toko bahan bambu Lumina Dias nyampe no peningkatan pesanan besek bambu ket rongulan menjelang Idul Adha meningkat. Dalam sehari, setiap satu pengrajin besek nanggon usahane isok memproduksi sekitar 20-30 besek berbagai ukuran. Janing iku moyore woro-woro jam 7 isu iki, aku aneri angga ketemu mana nang woro-woro jam 8 isu.

selamat hari raya Idul Adha sewu petang atus petang puluh pitu Hijriah rongewu nemlikur masehi caning. Aku Ana Riangga sing bakalan ngawal perjalanan pro papa dino iki isu iki nang Tanjung Perak pagi caning. Iku mau sampean wis rungokno ya caning ya. Siaran langsung salat Id saking Masjid Al-Akbar Surabaya barek khotib Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum MUI Jawa Timur. Lan Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya sing imami mau caning Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SHMSI. Temanipun tadi itu caning belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail membina generasi unggul. Nah, saiki adewe nanggene caning kono beberapa informasi sing bakalan tak bagino kawi sampean aja nang dindi.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cari sing seneng bal-balan, siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan suporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Cak Neng Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Tasikteng Tanjung Perak pagi caning karo aku Aneriangga. Nah, saiki wayahe aku mengabarkan info prakiraan cuaca gawe kota lan kabupaten se-Jawa Timur. Kota lan kabupaten se-Jawa Timur iku ono Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, sing roto-roto diprakirakno isu iki cuacane cerah berawan, tapi ya ono peluang terjadi hujan petir cak nih. Sawentara awan sampai kok sore diprakirakno cuacane bakalan cerah berawan. Yo, ono peluang pisan terjadi hujan petir caning. Sawentara begini maneh, iku bakalan cerah berawan. Ono peluang terjadi hujan sedang. Lan lanjutane pas dini hari caning diprakirakno cerah berawan lan ono peluang terjadi hujan petir. Suhu udarane 14 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 sampai 100%. Anginnya teko arah utara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam caning. Suasana cuaca ya maksud aku ya, duduk suasana cuaca nang Jalan Pemuda Dewe iki nampak cek koyok mendung nih kalau caning, cek mendung sih guduk koyok, aja cek mendung. Aku cek gorong ketok serengenge blas caning. Apa mana mambengi nang daerah kene caning, Pemuda lan sekitare. Kecamatan apa daerah Genteng, daerah Gubeng ngono ya. Terpantau hujan caning mambengi deres. Yo gak mambengi sih wis nang ndukure jam 12 bengi kok. Dadi yo dini hari ku mau mambengi yo caning udan deres pokoknya kan ono petir sih. Aku gak krungu petir. Mergane aku cek sempat menangi ngono ya sak gurunge aku benar-benar turu bleksek ngono ya. Udan terus turu ku tambah nyenyak caning. Soale adem isis ngono ya. Ya iku caning ya. Ya wis iku mau caning informasi prakiraan cuaca nih saking BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Nah, selanjutnya gawe arus lalu lintas sing terpantau teng Jalan Pemuda terpantau cukup sepi caning, tidak banyak kendaraan yang melintas di Jalan Pemuda baik itu roda 4 dan roda 2. Yo mergone saiki kan dino praidowo yo ket dino iki sampai minggu sesuk caning yo gak sampai Senin dong wong-wong kantoran jarene mlebune baru ngantor dino Selasa tapi arek-arek sekolah dino Jumat iku wis mlebu caning sing negeri-negeri yo nang Surabaya lek sing swasta aku gak hafal yo saeroku sing negeri-negeri sekolah negeri maksud aku iku praine sampai sesuk tok Jumate wis masuk ngono tapi uang kantoran lek dino Jumat iku WFH caning yo WFH tadi apa jenenge baru benar-benar masuk iku jarine dino Selasa ngono yo. Lah lek adewe operasional kerja yo kerja terus. Ya wes my god caning. Sekali lagi aku ngucapno selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 Lekor Masehi. Muga-muga caning dari cerita atau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa meneladani peristiwa tersebut caning ya. Ya wes lek ngono caning, yuk mari ngene aku tak siap-siap sik gawe woro-woro jam 8 isuk caning. Tetaplah di sini bersamaku dan ku kan bersamamu caning. Cie cie cie. Ya wes lek ngono kita dengerin yuk Bukit Berbunga teko Nela Karisma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
0: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

yang meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi song rasa no swasono sekolah zaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas zaman biyen. Nang jerone museum pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai zaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi museum pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi zaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online tiket wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

0: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer.
1: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suit untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
2: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
1: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
3: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
1: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kruse, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
4: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
1: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Canning line up kendaraan komersial kanggo mendukung program makan bergizi gratis mencuri perhatian pengunjung nang jerone gelaran Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Kendaraan iki dipamerno dengan desain khusus sing disesuaikno karo kebutuhan distribusi makanan program MBG. East Java Area Head PT Toyota Astra Motor Las Martino nyampekno program MBG dadi salah siji fokus pemerintah sing dipiji isok mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Las nyampekno salah sijine melalui aktivitas penyediaan makanan bergizi. Menurutnya pertumbuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG alias dapur MBG meningkat cukup pesat sepanjang tahun iki. Kondisi iki dibiji bakalan semakin masif nang tahun 2026 seiring penguatan program pemerintah.

0: Nyanda kabar liane caning gawe memperingati Hari Raya Idul Adha sewu petang atus petang puluh pitu Hijriah atusan santri Masjid Al Mubarok Deso Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur ngadakno pawai obor dino Selasa wingi caning. Nang agenda iki dihadiri sejumlah ustad, ustazah, lan wali santri Masjid Al Mubarok. Menurut panitia pawai obor dan kirab gunungan sayur lingkungan Trate Deso Pagu Kediri, Haji Muhammad Heru Pranoto, kegiatan iki poro peserta terus mengumandangkan takbir sing poro santrine karo ustate melaku keliling kampung adoe sak kilometer. Salian iku gawe menyambut Hari Raya Idul Adha, pawai obor dan kirab gunung sayuran iki yang melestarikan warisan budaya Islami.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nanggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nanggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh prajin lampit bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nang ngene sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Oke, Janing, iki dino prei koyo ngene yo, apa maneh Idul Adha bebek nih sampean pengen cerita-cerita yo kan Idul Adha suasanane nang daerah sampean koyo apa yo. Monggo iki wayahe cerita ambek aku kok yo berbagi cerita nih Janing. Beberapa tips ngono yo gawe sampean sing entuk daging kurban ya apa carane nyimpene sing aman ya apa carane nyimpene sing apa yo sing awet ngono cak ning yo. Okay. Nah iki cak ning lek lek sampean pengen nyimpen daging kurban nang kulkas yo iki ojo sampai keliru cak ning. Jadi menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Profesor Mustafa Helmi Effendi, resiko kontaminasi daging kurban iso kedaden pas wayahe proses penyembelihan maupun peletakan daging samarine disembelih cak ning. Menurut Profesor Mustafa, daging kurban lan jeroan iso dipisahno dengan baik kanggo mencegah kontaminasi silang. Jadi dielingno cek daging kurbane gak diletakno langsung nang tanah caning. Mustafa menilai distribusi daging kurban di masyarakat iki cek gorong sepenuhnya higienis. Tadi penggunaan plastik daur ulang karo proses pembagian sing kurang resik iki dinilai beresiko meningkatkan kontaminasi. Saliyane distribusi, penyimpanan daging kurban yo iso diperhatikan. Menurut guru besar di bidang ilmu kesehatan masyarakat veteriner UNER iki nyarano lek daging iki dipotong cilik-cilik sak durunge dilebokno nang kulkas utawa freezer. Standar keamanan pangan daging nang Indonesia iki kudu mengacu pada prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal dengan aspek kehalalan sebagai prioritas utama dalam proses penyembelihan hewan kurban cak ning. Ngono ya. Ditekankan juga cak ning pentingnya pendampingan dokter hewan saat pemeriksaan sebelum dan sesudah penyembelihan supaya mastekno daging kurbane aman lan layak dikonsumsi karo masyarakat. Ngono lho ceritane ya cak ning ya. Ya apa sampean wis iki ta? Wis lagi bleh-bleh iki saiki ya. Lagi bersuka cita ngono ya ambek tetangga, ambek keluarga ngono ya. Lek aku sih merindukan ya cak ning ya, merindukan momen-momen nang lapangan ngono ya. Delok proses penyembelihan niku apa ya seru ya ngeri ya secara aku lek delok gete iku kudu semaput rasane ngono ya sakne ya kudu pingsan ngono ya rasane tapi apa jenenge kenangan niku sampai saiki jek eling ngono sakne ya apa lebih banyak bukan masalah pingsannya ya tapi masalah ininya sakne sukacitanya gitu ya jadi eling delok keseruan nih ambek kanca-kancaku pas cilik iku kangen banget aku gak nemokno iku cak ning saiki yo ya wis lek ngono cak ning kita mirengaken sarang-sarang iki lagu khususon gawe Cak Wahyu Chan mbo iso ngrungokno apa gak ya iso sih lewat RRI digital ya cak ning yo cuma dhewe lagi sibuk ambek keluargane sing lagi nang Ngayogyakarta ya mambengi budal terpatas yo mulai siang ran langsung budal caning mergane kan bapake ana nang Jogja ya. Dadi dhek mulih nang Kaliurang ngono caning. Ya wis kita mirengaken sarang-sarang caning segoro Ngayogyakarta. Niken Salindri.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
2: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengi sampean sapa, Mbak?
4: Mirna.
3: Sampean iso bahasa Arab tah?
4: Gampang, Pak.
3: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
4: Ainun.
3: Nek bahasa Arabe sekolahan?
4: Madrasah tun.
3: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
4: Nyenye tun.
0: In intermezzo.

Sastra Budaya Surabaya Caning ya. Caning, mari ngene ana woro-woro ya jam 09.00 isuk Caning, aja nandindi. Kita bakalan ketemu nang kono Caning, tapi sadurunge aku bakalan ngekei info sik yaiku terkait iki Caning, wingi Caning ya, dino Selasa wingi iku 7 motor dilaporno ilang Caning nang Surabaya lan Sidoarjo dino Selasa wingi Caning ya. Beberapa laporan terpantau ada 7 motor ya Caning ya, ono wis sembarang kalir Caning, ono matic ya kan, ake-ake matic Caning ya. Ono sing ilang nang daerah Babatjerawat ya, terus ono sing ilang nang daerah Gebang ya. Pertamanya motoriku diservis, tapi kemudian dibawa oleh seorang teman dengan alasan akan menuju Candi Sidoarjo dan sampai saiki gak balik-balik Caning. Ya iku Caning ya. Terus ono sing ilang nang daerah kos kawasan Gedangan Sidoarjo, ono mane motor manual ya, hilangnya nang dipakai ke area persawahan, motornya diparkir nang tepi dalan, tapi pas saya dicek balik dino Selasa isuk jam 09.30 kendaraan wis gak ono Caning ya. Ono sing ilang pisan nang daerah Manyar ambek Trosobo Sidoarjo. Sing hati-hati ya Caning ya, pemane le berkendara iku seenggak-enggake di double kuncine keamanane ya Caning ya, aja sampe Caning apa jenenge kebobolan lah ibaratnya. Ojo teledor ngono ya. Ya wis Caning, ketemu mana maring ini Caning nang woro-woro jam 09.00 isuk.

Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026.

0: Seperti restoran Argentina daerah ini, fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
1: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
0: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
1: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning RPH Rumah Potong Hewan Surabaya masekno seluruh hewan kurban sing dipotong nang Idul Adha 1447 Hijriah menjalani pemeriksaan kesehatan ketat sadurunge lan sakmarine penyembelihan caning. Fajar Arifianto Isnugroho Direktur Utama RPH Surabaya nyampekno kabeh hewan sing mlebu nang RPH wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan teko daerah asal. Samarine teko nang lokasi kondisi hewan kembali diperiksa barek tim dokter hewan RPH Surabaya melalui pemeriksaan antemortem kanggo mastekno sapi keadaan ini bener-bener sehat sak durunge dipotong.

Kabariane caning Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meriksa 6 saksi nang jerone perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah kanggo kelompok masyarakat POKMAS teko APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 sampai 2022 nang Mapolres Probolinggo Kota. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo nyampe no penyidik KPK nyeluk 6 wong saksi teko unsur pengurus yayasan, pondok pesantren sampai ketua kelompok masyarakat penerima hibah. Janing iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki aku aneri angga ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 isu.

Nanging polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Enam Tanjung Perak pagi karo aku Aneriangga caning pastine isu iki kita cek dalam suasana Idul Adha tahun 2016 ya caning yo. Dan aku yakin sampean yo lagi podo sibuk nang apa jenenge nang musola, nang lapangan, ngono ya pokoke idurane daerah-daerah kono ae lah caning yo. Mergane pasti ono kegiatan penyembelian binatang kurban nggih caning nggih. Muga-muga lancar sedoyo urusane caning binatang kurbane sing jelas aku cek bakalan mengawal atau ngancani sampean nang kene. Nang Prupapat Suara Budaya Surabaya.

lagunya mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen jane Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki jane. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget jane gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2006 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane jane digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki jane ana saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2006 likur iki. Jeneng-jenenge pun ya kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku ya sering disebut-sebut para fans ya kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2006 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku ya padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane saben ana gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ana di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan jane, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh jane nggawa lagu resmi Piala Dunia 2006 likur lewat karyane barek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh
2: dunia datang ke New York, coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cair.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Oke, Caning, saiki wayahe aku pamit dhisik ya, Caning ya. Udan nang Jalan Pemuda, Caning. Udan terus ya. Dadi sing ati-ati, Caning, lek ben daerah sampean ya udan ngono ya. Tetep lancar-lancar mawon, muga-muga kegiatane dino iki dan tetep semangat ya. Anaryangga pamit dhisik, Caning. Matur nuwun, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning pemerintah Kabupaten Lumajang masang ewonan rewuan penerangan jalan umum utawa PJU nanggone kamera pengawas CCTV gawe memperkuat sistem keamanan lingkungan. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno ono sekitar 2,804 unit PJU lan 1,179 unit CCTV sing wis terpasang. Harapane hal iki isok dirasakno bare masyarakat perkotaan sampai neng daerah pelosok desa.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatak Noryo Idulada tahun iki nggawa dampak positif gawe perekonomian masyarakat melalui peningkatan permintaan hewan kurban. Apa maneh stok hewan kurban nanggone wilayah Jawa Timur melimpah, malahan ono sing nyuplai kebutuhan daerah liyane. Cak Ning kumau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RN Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal wektu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang ngene Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang ngene Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang ngene arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah Kutha Surabaya jane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Sedaya pendengar pecinta perempat teng penting kemawon lebahipun. Sapanggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih Cak Ning teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebu nggih tanggal 27 Mei 2016 nggih. Kita sedaya ngucapaken selamat hari raya Idul Adha ngaten nggih kagem sedaya para muslimin muslimah ingkang sak menika nembe ngrayakaken ngaten nggih Cak Ning menika kala wau sampun terlaksana salat Idul Adha 1447 Hijriah ngaten nggih Cak Ning sak menika mbok menawi ngantawisipun Cak Ning nembe ngayahi kegiatan sembelih kurban nggih monggo mugi-mugi sedayanipun winantu lancar harjo ngaten nggih Cak Ning murah kapi kagem sedaya ingkang betahaken nggih menawi ditilik saking cuaca Jalan Pemuda sak menika sampun cerah malih wiwit kala wau sampun injing mendung terus wau Jawa ngaten nggih Cak Ning nggih tepat jam 09.00 ngantos jam 11.00 kala wau Jawa Cak Ning nggih mungkin sedaya Cak Ning tansah pinantu sehat raharjo sedayanipun nggih sesarengan kalian sajian gendhe lagu-lagu keroncong nggih monggo Cak Ning sinten mawon kang badhe nggegono kula ngancani Cak Ning ngantos mangke jam 3 sonten tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2006 likuriki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melok lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Gazzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir saning sing ke-6, tahun 2006 likur iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Sakning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Sakning pemerintah Kabupaten Lamongan nyatakno ketersediaan sapi gawe kebutuhan Idul Adha tahun iki ngalami surplus yaiku mencapai 8.983 ngeluhi proyeksi kebutuhan masyarakat 6.500 sapi. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi nyampe no, populasi sapi nang wilayahe saiki sekitar 108.792 sing dadek no Lamongan sebagai salah siji daerah penyuplai hewan ternak sapi terbesar tingkat nasional.

Nyandak kaparliane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa barek jajaran nyalurno bantuan sosial nang wilayah Kediri sebagai komitmen kepedulian pemerintah gawe masyarakat ekonomi rentan sekaligus mendorong pemberdayaan lan kemandirian ekonomi sing tepat sasaran. Ono sekitar 1.819 miliar dana bantuan dana sosial iki disalurno sing diharapno isok wujudno Jawa Timur dadi gerbang baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Cak Ning iku mau rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sakni, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo, Cak Ning. Mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi.

0: Atur nuwun tepi laut.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Gecaning sampai setia taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menikah sampun jam 11 langkung wolulikur menit wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sakkiwa tengenipun.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Cak Ning, info nih pun gini ku Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa niki injing wau menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ngaten nggih tenggene Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Idul Adha 1447 Hijriah nggih dinten Rebo niki wau Cak Ning. Nah, sapi kurban Presiden Prabowo niki jenisipun peranaan ongol nggih PO nggih peranaan ongol niki umuripun 6 tahun bobotipun 1,1 ton niki merupakan hasil ternak Ahmad Rutaudin asal Kabupaten Lamongan Cak Ning. Nah, dipun pratelakaken kalian Kofifa bilih sapi peranakan ongoli ini merupakan sumber daya genetik hewan asli Indonesia utawi plasma nutfa dengan keunggulan sangat adaptif ngaten nggih kangge kondisi lingkungan panas pakan limbah pertanian lan memiliki daya tahan terhadap penyakit ngaten nggih sapi ini kok kiat sangat Cak Ning ya. Nggih, Gubernur Jawa Timur ugi nyerahaken sapi kurban saking piyambakipun niku berjenis Belgian Blue ingkang bobotipun 1 ton. Niki tenggene Sekretaris Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Haji Helminur. Nggih. Dados Masjid Nasional Al Akbar Surabaya tenggene Idul Adha 1447 Hijriah sak menika nyembelih 23 ekor sapi lan ugi 49 ekor kambing ning menika ingkang badhe dipun saluraken sak menika setelah penyembelian nggih utawi dipun saluraken ugi kalian benjing nggih setelah H+1 ngaten nggih Cak Ning nggih. Dados Gubernur Kofifa Indar Parawansa nggih menyampaikan ngaten nyampaikan nggih atas nama provinsi pemerintah provinsi Jawa Timur niki bersama dengan Pak Wagub niki nggih nyampaikan matur nuwun sedaya sampun berkenan nggih kangge nitipaken hewan kurban tenggene Masjid Nasional Al Akbar nggih mugi-mugi sedaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Nah Cak Ning tenggene kesempatan kalau wau Kofifa ugi ngajak warga kangge neladani keimanan lan ketakwaan Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail ingkang merupakan bentuk kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngajak masyarakat kangge ndongaaken jamaah haji asal Indonesia ingkang sak menika nembe jalanaken ibadah tengene tanah suci Mekah mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan kelancaran selama menjalankan ibadah tengene tanah suci. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih tetep teng 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning waro-waro jam rolas awan lumantar perumpat RRI Surabaya. Cak Ning nek merujuk teko data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka utawa TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudun dadi 3,55%. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yo nyatakno penurunan iki nunjukno aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu nyerap tenaga kerja luweh luas.

Nyandak kabarliane Cak Ning, Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngapresiasi daerahe dadi tuan rumah olahraga wisata lan Geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan Geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi yo nyampekno hal iki dadi salah siji upaya kanggo ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi Geopark mulai teko olahraga lari. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, sampeyan sedaya taksih sesarengan nggih kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sesarengan pasukatan gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning. Nggih, kula nyampaikaken informasi info menika saderengipun pelaksanaan Idul Adha ngaten nggih Cak Ning. Bilih Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menika nggih nyebutaken wonten pasar murah nggih ingkang digelar kangge nyambut jelang hari raya Idul Adha 2026 Cak Ning. Nggih nika kangge pengendalian harga Cak Ning. Nah, Gubernur Kofifa ugi meratelaken bilih nilainya tinggi antusias saking masyarakat niko nunjukaken pasar murah niki masih dibutuhkan kangge njaga keterjangkauan harga pangan terutama jelang hari raya Idul Adha menika Cak Ning. Bilih jelang Idul Adha mereka masyarakat kepinginanipun gubernur menika masyarakat tenang mergi stok bahan pangan ketersediaanipun menika cekap ugi distribusi lancar lan harga tetap terkendali ngoten nggih Cak Ning. Mergi niku pasar murah terus dipun lakokaken supados masyarakat menika saged napa ngolehaken bahan-bahan pokok ngangge harga-harga ingkang terjangkau Cak Ning. Menika keteranganipun saking Kofifah, saking Ibu Gubernur kita. Nggih, dalam pasar murah menika Cak Ning dipun gelar tenggene Kediri nika komoditas ingkang dijual tenggene pasar murah nika rata-rata di bawah harga eceran tertinggi utawi HET nggih. Beras premium menika dijual Rp14.000 per kilogram. Beras medium stabilitas pasokan lan harga pangan SPHP nika tenggene harga Rp11.000 per kilogram. Nah, minyak goreng menika dijual harganipun Rp13.000 per liter, sedangkan gula pasir menika Rp14.000 per kilogram. Telur ayam ras dijual Rp22 per bungkus, lan daging ayam ras menika Rp30.000 per bungkus. Nah, komoditas-komoditas menika ingkang dipun pertahanaken nggih Cak Ning nggih kangge menstabilisasi harga bahan pangan. Nggih, lebih lanjut Ibu Gubernur nggih meratelaken bilih penyelenggaraan pasar murah nika dipun laksanakaken berkelanjutan lan saling melengkapi nggih dengan program serupa ngeten nggih ingkang dipun gelar pemerintah kabupaten lan kota tengene seluruh Jawa Timur. Nah, himbauanipun bilih warga menika nggih menyampaikan sangat terbantu dengan adanya pasar murah kangge ugi mengendalikan harga pangan utawi kangge napa ngelaksanakaken momen besar tengene hari raya Idul Adha peringatan tahun 1447 Hijriah menika nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, ake sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: planning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta?
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.

Nggih, Cak Ning tasih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Cak Ning sampeyan iki saged midhangaken lewat RRI Digital ngoten nggih Cak Ning ingkang saged dipunundhuh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah, Cak Ning kita tetap tenggene sajian gending-gending campur sari ngoten nggih ngantos makke jam setunggal. Nah, makke jam setunggal wonten paket pemutaran budaya berbalas pantun ngoten nggih Cak Ning. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam siji awan.

Sakning woro-woro jam siji awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nanggone Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MPG isok berjalan optimal sesuai karo SOP.

Nyandak kabar lian ya Cak Ning, kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan EC pasport nanggone luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Rifriski Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus kanggo bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nanggone masyarakat. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 1 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 2 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Nggih, saking sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo wancinipun kita midhangetaken sareng-sareng paket pemutaran gelar budaya berbalas pantun sesarengan kalian 3 serumpun nggih niku RRI, RTM lan RTB. Nggih, saking studio kita ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken.
0: Program berbalas pantun MOU Budaya 3 Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026 bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau 3 serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
5: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program 3 Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
4: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
5: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
4: Betul lah tuh, Sila.
5: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
4: nak beli tas.
5: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
4: Kota Batam,
5: diri.
4: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
5: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
4: Ewa.
5: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
4: Oh.
5: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
4: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
5: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak 3.
4: Amboi, tapi tak macam beranak 3, macam gadis.
5: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
4: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
5: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail diiksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei. Dayangku Rahmah. Ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku siapa nih?
1: Bahaya nanti, eh.
0: Saya. Dipersilakan. Baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini dari Brunei Darussalam datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya tak mau kalah juga sila, eh.
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Terima
4: kasih.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Oh, Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau kedua. Yang asli biasanya bisa nyanyi lagu.
6: Zapin
0: Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Oh, adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua, salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ni apa dia kata tadi macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idolatha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau tuan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
13: Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
13: Saya hadir.
11: Okay.
13: Hadir.
11: Dengan saya kasih pantun dulu.
13: Boleh. Ya.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
13: Speechless. Grogi-grogi.
11: Oh, never.
13: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
13: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Yeah. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
13: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
13: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
13: boleh.
11: Sebenarnya Hari Raya Dua Dah saya kasih pantun ya.
13: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
13: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
13: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima, bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Jauh ya. Kau main jauh lagi hari-hari.
13: Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good.
13: Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
13: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua nih.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel?
1: Jadi Besok.
10: Boleh.
1: Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
9: Kalau yang jualnya pusing gak bergaya.
1: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik. Kelemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab, ya. Takut, ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
12: Perak. Siapa ni, nak siapa?
14: Ni siapa?
15: Duduk.
14: Sabar.
15: Belum.
16: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
14: Cemburu.
17: Sabar.
1: Bawa bertenang. Jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: sabar,
12: Bang.
9: Julia,
12: bang,
9: sabar, Julia, sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi, kan?
12: Teruskan, Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab, ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang, tahan. Ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Ya, sabar ya Julia.
0: Terima kasih.
9: Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey.
16: Jangan cari saya nanti, ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih, ya.
10: Cari Julia. Julia ada.
12: Julia.
16: Okay. Bang Nazri,
10: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
10: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
10: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
16: Saya pindah.
12: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah, ya.
1: Silakan.
16: Assalamualaikum Bang Nazri.
10: Waalaikumsalam Julia.
16: Sehat, ya?
10: Alhamdulillah.
16: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
10: Hai saya.
16: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni, ya.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
10: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
16: Boleh.
10: Baik. Takbir mengalun di pagi suci, hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati, iman dan budaya terikat selamanya.
16: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
17: Terpana.
16: Terpana. Sedap rasa nasi dagang, makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana pantunnya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat.
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Oi. Air apa?
6: Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
15: Ada ayam dia.
6: Bunyi dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri.
8: Ya. Yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey. Dengar ya.
6: Boleh.
8: Sudah abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak juga. Dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala. Terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
0: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
15: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
15: Settle ya.
7: Aman.
15: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak.
15: Kalau boleh miliki terus.
8: Lagi kasih bang. Boleh.
15: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
18: Zati sabar. Jangan gelodok
15: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
15: Boleh Kak Zati. Terus
7: ya.
15: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
15: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
15: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
15: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis. Baik.
0: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
15: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
15: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
15: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
15: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
15: Iya.
7: InsyaAllah.
15: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
15: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
15: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
15: Okey.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Jati ya.
15: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
15: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
19: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
19: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
20: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
20: Saya
0: ya.
20: Dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujian hati lah ya.
20: Yeah.
1: Memang pujian hati dari tadi ya. Silalah tu.
19: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
20: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
19: Ya. Yeah. Yeah.
20: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
19: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
20: Silakan.
19: Minum kopi di musim salju.
20: Sedap
19: banyak tu. Jejak ke tampan menawan.
20: Ewah.
19: Tapi saya pilih Abang Q.
20: Allah.
19: Jawab.
20: Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
20: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Dipersilakan.
20: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara dikir rahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
19: Baik, saya jual ya.
20: Silakan.
19: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga serunding tamban. Pernah makan tamban?
20: Pernah makan.
19: Kalau Brunei tamban ikan.
20: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
19: Kepada Tengku saya bertanya.
20: Silakan.
19: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
20: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
21: Ewah.
20: Pak
21: pak bum bum bum bum bum.
20: Mana pusing? Mendebar kan?
0: Mendebar ya?
20: Masih ingat.
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
20: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
19: Jangan macam Abang Aril lah.
20: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira Ma. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
19: Saya jawab ya.
20: Silakan.
19: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
20: InsyaAllah.
19: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
20: Alhamdulillah.
19: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
20: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
0: Abang Q.
1: RTB, ya.
0: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
22: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
22: Tak apa.
20: Tak boleh.
22: Okey, saya nak jual dekat siapa
0: Yang belakang ni memang support betul
20: ramai.
21: Jaga.
22: Agak nak jual kat siapa? Okey, kita nampak pantunan ni.
20: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
22: Okey. Yang tinggal itu.
20: Tinggal.
22: Pantun dulu lah untuk dia.
20: Tak sangka ya kak.
22: Tak apa, tak apa. Sangka. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
2: Orang Batam ni.
22: Orang Batam.
20: Ah, cantik.
22: Cowok ganteng ada di titi.
20: Ewah.
22: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
20: Jadi
2: saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Mm-hmm. Elok rupawan merdu suara, DJ Diani mesti ke klasik.
22: Terima kasih banyak.
2: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
22: Rupanya dah lama. Betul sebenarnya.
3: Mencermati.
22: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
2: Petang hingga 6 petang.
22: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya memang saya dulu. Sabar abang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
2: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
22: Baik, saya tunggu.
2: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan, disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
22: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
20: Tak tahu.
3: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
2: Diam-diam nikam.
1: Belum apa bagi rezeki lah tu ya.
3: Silakan Bang Ari untuk dapat menjual.
2: Pantun dari saya.
22: Silakan.
2: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
22: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Ari dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
3: Betul sekali. Semua kita
1: balik.
3: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
3: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasil Abang Nedi.
21: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
20: Sabar. Jangan.
21: Bawa tenang.
22: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maafan. Raya. Raya.
21: Oh, boyfriend baru Julia ya.
20: Bukan baru.
3: Sementara.
21: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
20: Julia ke depan. Biar diorang fikir balik.
21: Julia, sini.
20: Sini.
21: Julia. Sekarang kau pilih.
20: Yang mana?
21: Antara Malaysia atau Brunei?
3: Pilihan yang sulit, Julia.
23: Susah ya?
3: Yang mana, Julia?
23: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
3: Yang baju merah?
23: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
23: Dah apa punya?
22: Oh, dah ada punya.
20: Tak apa, punya. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik, terima kasih. Raya.
3: Kebersamaan, tak boleh sedih permarahan. Baik, dipersilakan.
21: Pasal Julia tu belakang kira.
20: Tak apa nanti.
21: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
20: Baik.
21: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
20: Bahaya, bahaya tu.
21: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
20: Ya. Yeah.
4: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
21: Abang.
3: Tu kerak dia.
21: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
20: Ya, yeah, nama Neldi.
21: Ada ke tukar nama aku Didi? Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
3: Macam katun-katun pula. Ha. Okey.
1: Okey, sila-sila.
21: Baiklah kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
20: Okey, pantun-pantun.
21: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
4: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
21: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat. Tadi berebut.
3: Baik. Sekarang harus seimbang.
21: Silakan.
3: Harus seimbang.
21: Okay.
3: Silakan Abang Nazri.
4: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
21: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
20: oh, lama dah tu.
21: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
1: Sekali lagi buat Bang Nazri ya.
21: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
3: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel ya.
1: Titip, tadi titip, dia kata berkorban dengan titip, perasaan ya.
3: Baiklah
1: kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
3: Yang persilakan ya. Kepada
1: Abang QQ.
20: Saya.
3: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
1: Sila.
20: Saya ambil berkat dulu boleh?
3: Boleh.
20: Ambil
3: berkat.
5: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
20: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
3: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
1: Okey, sila Q.
20: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati. Sudikah Julia menyambut undangan?
1: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
23: Izin bang.
21: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
3: Sudah,
20: Sudah terakhir.
3: Dia orang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
23: Sisa satu
3: depan mata.
20: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
23: Sedih saya.
3: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
23: Okey. Iya, kenapa bang?
20: Hah?
23: Kenapa?
20: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
23: Oh, nak berjual.
20: Ya. Yeah.
23: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
20: Jauh tapi seronok.
23: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
20: Allah. Terima kasih.
23: Sama-sama. Jadi, Adinda.
20: Adinda lah kono.
23: Betul.
20: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
23: Betul.
20: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
23: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
20: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
23: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
20: Ya, saya.
3: Tunggu. Silakan Julia.
23: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
20: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
23: Alhamdulillah.
20: Kali ini pun alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Silakan Julia.
23: Saya jual lagi ya. Beli ya.
20: Insyaallah.
23: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
20: Silakan.
3: Julia.
23: Sikat ya.
3: Sikat Julia.
1: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
3: Minta hati.
23: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
3: Tahu.
20: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
23: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
20: Oh, betul.
23: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode. Itu kode itu ya.
3: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
23: Oh
3: iya,
23: yeah, sila. Okay.
20: Yang inilah.
23: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi pasang
1: kawin.
20: Jangan pilih ikan lain.
23: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Yeah, sabar. Ya, sabar.
20: Kita
23: sabar,
20: kan
23: sabar ya.
20: Kita okay. Kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukup kan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
23: Boleh.
20: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul. Oh,
23: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, sorang-sorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
23: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
20: Silakan.
23: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
20: Betul.
23: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
20: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
23: Beli.
20: Kepulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah. Baik,
3: terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
23: Pompang tak ada pompang.
3: Pompang dah balik dah.
23: Sudah.
20: Aduh.
3: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan.
3: Kepada Dayangku Rahmat.
1: RTB dan kira-kira.
23: Saya mohon ya, Abang Q.
20: Silakan.
1: Boleh, sila.
23: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
20: Allah.
3: Itu dia.
20: Tinggalkan.
23: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
20: Hewa. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
20: Baru puji tadi tu.
5: Gaut.
23: Boleh cancel.
20: Siapa nyebut balik tu?
11: Dia nyebut hitam manis tadi kan?
23: Yeah.
11: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
3: Oh, takut tengok diri sendiri tak rupanya.
20: Takut.
3: Okeylah.
20: Malu dah langsung.
3: Kan? Silakan Dayangku.
11: Saya panggil Adinda ke Puan?
23: Mana-mana pun boleh. Panggil
20: sayang. Mulai.
11: Baik.
23: Panggil sayang lah.
11: Assalamualaikum. Oi!
20: Saya tak boleh terima benda ni.
3: Sabar. Ni tak habis ni.
20: Ajarlah.
11: Sila.
1: Okay, sila.
23: Saya menjual ya.
11: Baik, sila Puan Dayang.
23: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
11: Ya, saya.
23: Kenapa abang tak datang ke rumah?
3: Kenapa Bang Syarul tak datang ke rumah bang?
11: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
3: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
23: Baik, saya jual ya, bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
11: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
23: Silakan, sayang.
11: Okey, alamak. Silakan.
20: Nak buang tu je. Lagi tak buang tu. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
11: Baik. Berbaju kurung. Kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
23: Boleh saya membelinya bang?
11: Boleh.
23: Habis raya. Sayang.
11: Habis raya bukas.
19: Cahaya pagi menyentuh rasa.
9: Ya, saya.
19: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
9: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu betul selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun.

0: yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
1: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
0: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
1: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
0: bagaimana
1: hari ini.
0: Bagaimana kita gak jual beli ya?
1: Tidak usah lah, cukup kayak ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
0: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
1: Ewa.
0: Dari Nongsa ke Batu Aji.
1: Ewa.
0: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
1: Saya Hana Panjaitan.
0: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak Ning Woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngapresiasi daerahe dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark IJEN tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark run series sing dileksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi yo nyampekno hal iki dadi salah siji kanggo peningkatan kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari.

Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkatno kewaspadaan sebagai upaya kanggo pencegahan lan penanganan penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayah Mojokerto. Hal iki mergo kasus tuberkulosis nang Indonesia wis nduduki peringkat kedua sedunia sesuai data teko WHO. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Ning, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing gara mumet. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung wong sing gelem ngrungokno. Coba goleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki Cak Ning, tetep laku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngilingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

0: komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung sekawan dasa songo menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang membayangkan Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Saning Pemkab Pemekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pemekasan Abdul Fatah nyata no langkah kita di salah siji upaya numbu no iklim usaha lan ningkat no kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Kabar liyane cak ning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang satuan pelayanan pemenuhan gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG iso berjalan optimal sesuai SOP. Caning kumoyo rek woro-woro jam 3 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Cak Ning balik maneh para kuliah sing bakal ngancani sampean ten adicara goyang dangdut nggih Cak Ning nggih. Pokoke sampean iso muter lagu-lagu dangdut sing sampean seneng ya Cak Ning langsung gabungan nae nggih. Terus sak dereng niku mungkin ya tak omongno nada pemuda. Oh, mulai udan Cak Ning ternyata ya nada era dalam pemuda ya. Mungkin beberapa daerah wis marek no kurbane ana sing misalnya dilanjut meneh soale sabine cek akeh ngoten ya wis ngoten ge Cak Ning. Ya Cak Ning tak sapa dhisik sugeng santen goyang dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut. Leko
1: tenan-tenanan lekone.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha neng Lian Jani.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Semoga paringi sehat selalu neng Dini. Neng Lian Jani.
1: Iya, amin. Semoga neng Siti juga.
2: Neng Siti doain juga ya.
1: Iya, semoga neng Siti juga sehat selalu. Rezekinya banyak
2: amin.
1: Gitu ya.
2: Assalamualaikum amin. Neng Lian Jani.
1: Waalaikumsalam.
2: Langsung aja ya.
1: Langsung. Apa itu lagunya?
2: Ayu Ting Ting di Gay Boy Mujair.
1: Ayo ya? Nyanyi.
2: Usah, nanti saya digetak ono moratua pun dicupar. Neng Siti tidak berapa linggo ini. Ini lagi ke halaman ini.
1: Walah, ya wis. Nah,
2: salame buat Umi Kustia. Sama Abang Marioto sehat selalu.
1: Amin.
2: Bu Haja Suratno, Bu Haja Suwarni, Neng Sutia, Neng Sutira. Bu Sutia, Bu Sugito, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Irfan, Mas Irsat, Cak Hafid, Cak Jainal, Neng Aprilia. Sik, Cak Nulostor, langsung Bu Istiharo. Sopone? Mas Ali Wasek, ayo masuk terus. Wes kabeh ae.
1: Oke, siap.
2: Itu penjagaku metu. Ya wes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Mari awal-awale wis semangat ngono ya, moro-moro nang akhir langsung bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga ngoten nggih Cak Ning. Ya Cak Ning, selagi ngenteni sampean kabeh gabungan maneh nggih. Niki anak maneh tiba-tiba ya, sugeng santen gang dangdut.
3: Neko tenan,
1: temenan panjen nih.
3: Rohim.
1: Nggih.
3: Dari Madura, Pak.
1: Oh iya, Cak Rohim. Gimana kabar? Suaranya kok kecil?
3: Ya, kabarnya lagi baik, Pak.
1: Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya.
3: Mau request lagu, Pak?
1: Iya, request lagu apa ini?
3: Air susu dibalas air tuba.
1: Air susu dibalas air tuba. Oke, air tuba tak judulnya? Mansur S.
3: Mansur S.
1: Iya, Mansur.
3: Iya, Mansur.
1: Oke. Salame.
3: Iya, salamnya yang baru turun itu siapa, Pak?
1: Ning Siti ini ku mau.
3: Oh, Ning Siti itu salam kenal ya, Pak. Iya, ya, Lulu, Mama Fikri. Ning Siti, Mbak Salama.
1: Oke.
3: Solehi. Ya, ke semuanya salam kompakan aja, Mbak.
1: Oke, siap.
3: Udah gitu aja ya, Mbak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, siap Cak Rohim. Matur nuwun. Niku mau rada menggemang nggih, Cak Rohim. Lanjut maneh. Sugeng santen koyang dangdut.
4: Leko tenan.
1: Leko panjene.
4: Assalamualaikum Neng Dia.
1: Waalaikumsalam. Neng Salam ini agak gemah ya suaranya.
4: Ya, aku wis mlebu iki nok samar.
1: Kenapa ini? Sembunyi-sembunyi nih kita Neng Siti.
4: Neng Lia.
1: Napa?
4: Mohon maaf lahir batin yo sepurone yo.
1: Oke, sami-sami Neng Salamah. Selamat hari.
4: Cetek turun niku sapa ning?
1: Niku mau Cak Rohim ngomongnya tadi.
4: Sapa Rohim?
1: Cak Rohim. Tadi kayaknya itu ngomong.
5: Sama ulang.
4: Ya. Makasih, kabar rapi kan?
1: Alhamdulillah. Neng Salamah bagus juga kabarnya.
4: Alhamdulillah. Aku mau request lagu.
1: Ya, lagu
4: dari
1: apa?
4: Dari Magiset Permohonan.
1: Permohonan. Ya. Oke.
4: Ya, salami ya. Salam Cita Turun untuk Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Sutia, Cak Mul, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Askom, Kak Irfan, semuanya aja tanpa terkecuali. Mohon maaf lahir batin. Untuk Neng Lia, semoga selalu sehat ya Neng, kalau pulang hati-hati. Lagunya ada Neng.
1: Ada. Udah disiapkan ini.
4: Untuk Neng Lia sehat selalu, kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Neng, saat durunge tak lanjut ya Cak Neng, tak wajak nonang WA dhisik. Niki wonten Cak Afif Sumenep ya. Assalamualaikum yang dangdut leko tenan. Nilia mau request lagunya apa yang judulnya Kepalsuanmu. Salamnya buat Ning Siti, Ning Salama, Ning Ella, Cak Askum dan Bang Kobar. Buat Ning Lia selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih dan selamat bertugas. Siap, matur nuwun Cak Afif. Selamat hari raya Idul Adha juga ya. Lalu selanjutnya ada dari Sugeng Santan Koyang Dangdut Leko Tenan. Selamat Hari Raya Idul Adha dari Tanti di Pumpungan. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha Ning Tanti. Leko setembangi Mengapa Kau Berubah Sinta Arsinta. Matur nuwun Ning Lia, sami-sami sehat selalu, amin. Berkah barokah rezeki melimpah, lancar sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi doane sampean kabeh Cak Ning ya balik nang sampean kabeh. Doa yang baik-baik ya. Ya Cak Ning tau puterno dhisik niku mau sing pertama ono Geboy Mujair ya yang sempat di nyanyikan sedikit sama Ning Siti. Mari ngono dilanjut, mari lagu Mansyur S Air Tuba. Setelah nih baru dilanjut Maggie Z Permohonan. Baru ntar tak buka mana Cak Ning ya. Mergaiki Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya.

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat traweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak canteng balik mana para kuliah tentunya tasih dan koyang dangdut.
2: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, jangan heran kalau lihat sedang goyang, rada panas, rada seksi. Maafkanlah.
1: Asik. Asik. Langsung nyanyi. Waalaikumsalam. Suarane joset.
2: Mari lewang-lewang masjid sampai dulu.
1: Oh. Akeh ta iku sapine kambinge?
2: Sapine 5 ni.
1: Waduh, akeh iku enak ya.
2: Iya. Heeh.
1: Oke, semoga semuanya kebagian lah ya, sing apa mana sing membutuhkan gitu. Nah itu.
2: Cari lemak.
1: Wah, istirahat berarti.
2: Totalan dulu.
1: Waduh, enggak siap. Lagunya nih
2: kok. Mari nyate lah kamen.
1: Napa?
2: Mari nyate.
1: Ah, gak melak nyate aku.
2: Yo, oleh daging agak lu.
1: Oleh, cuma aku pas oleh daging aku tak. Aku budal berangkat nang kantor.
2: Pasukan anti prei jadi di Pak RT.
1: Iya, jelas ya. Pasukan anti prei iki jenenge. Talah. Mari belehan langsung budal aku ya.
2: Ayo langsung tugas. Tugas.
1: Iku mau pas budal ae dorong mari lho. Motong-motong ini niku mau.
2: Jadi nak cepat tu, mari lagi ibu istana di karap. Soalnya wang masukannya akeh kali.
1: Oh, mantasan cepat ge, langsung.
2: Papa ibu remaja turun tangan ngapi.
1: Enggak sip lah ngan adjust.
2: Mari kan langsung dibungkusin langsung dibagi. Jadi kentanya mari aku.
1: Enggak benar. Deh, ni ku mau lagu ni ta?
2: Inul darah tipa.
1: Koyang Inul ya itu
2: Koyang
1: ya.
2: Koyang Inul.
1: Oke, okay. Salamnya. Monggo.
2: Salami kanggo Pak RT masuk lagi.
1: Dereng.
2: Pak RT iki bali kok pegelen iki.
1: Keturan kayak ya.
2: Iya. Nggih. Pak RT masuk Pak Mul dirajan mau setengah mateng. Pak Mul nyate iki Pak Mul dulu. Nggih. Bunda Ii, Ning Septi, Bunda Jajratno, kalian apa? Bunda Kustia, Mama Fikri, Cak Fikri, Cak Isat, Neng, sampai ke Bucu Neng Asia, Bang Kobar, Pak Toto, Neng Ella, Neng Siti, Imer Liodra.
1: Ditambahin mana? Liodra ya?
2: Lanjut dengan dia, selamat bekerja sama kasar selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang bersama limbah.
1: Amin.
2: Semoga bisa ke Mekah Madina untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
2: Nggih, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Lanjut nggih caning, loro maneh iki sing bakal tak angkat ya. Sugeng santen kayang dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut. Leko tenang.
1: Oh, pancen lekoh ngoten nggih.
3: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Pak Wandi.
3: Sehat Neng Lia?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baru selesai bantu-bantu Neng Lia.
1: Oh, baru selesai. Pegel iki pasti.
3: Enggak, pegel enggak.
1: Enggak. Tadi dimasak ya,
3: namanya. Ini kebetulan tadi anak-anak pagi-pagi itu disate.
1: Sate.
3: Terus yang kedua ini enggak tahu diapain ini dia.
1: Oh, ada sesi keduanya ini.
3: Iya, kebetulan kan anak saya tadi anu apa? Nyumbang kambing satu ekor.
1: Masya Allah. Sip ini berapa itu sapi sama kambingnya di daerahnya sampean?
3: Sapinya di tempat saya itu ada 3. Kambingnya ada 22.
1: banyak kambingnya ini ya.
3: Iya, ya. Oh. Itu pun sebagian kambingnya itu dibagi-bagi ke musola-musola itu.
1: Oh.
3: Udah enggak nututi waktunya, Mbak Lia.
1: Buan saking banyak ini ku mau.
3: Jadi dibagi-bagikan ke musola mubur-mubur itu. Teman mau atau kasih kepala?
1: Aduh, takut. Kepala takut. Soalnya biasanya nak ngarep omaku langsung anak nang talan ku kepala.
3: Nah, iya.
1: Itu serem sih.
3: Iya, itu semua udah sama itu. Di tempatnya Mbak Lia, tempat saya itu.
1: Nangge. Nggih. Pak Wandi niki lagune napa?
3: Saya mau minta lagunya Roma Irama Kerudung Putih ning.
1: Kerudung Putih Roma Irama Bang Roma ya.
3: Nggih. Yeah.
1: Salamnya monggo.
3: Ya, salamnya kagem engkang nembe turun niku wau ning dia. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Lalu ada Cak Toto. Ada apa? Suparno kali Umi Erik. Lalu ada Bang Kobarnya juga. Okay. Semoga sehat selalu Bang Kobar.
1: Amin.
3: Terus ada Ning April, terus Cak Solikinya juga. Ning Rama, Ning Rama terus Ning siapa ya? Buat retan-retan sing nok meduro iku kabeh.
1: Okay.
3: Terus buat buku sedikit buku setia sama Abah Mariotonya juga.
1: Okay.
3: Ada buat Jasuratno juga.
1: Okay.
3: Ning Siti, Ning Ela. Terus buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, okay. Nggih.
3: Ning Ela sampai jam berapa nih?
1: Nanti sampai jam 8 malam, nggih.
3: Jam 9.
1: 8.
3: Jam 8. Tadi sama waktu sholat id nggak hujan toh neng?
1: Alhamdulillah nggak hujan tapi gerimis. Loh, mendung.
3: Ya sama loh.
1: Kok gerimis?
3: Kalau di Bungur ya juga tadi sempat mendung. Takut kalau hujan, alhamdulillah enggak.
1: Iya, alhamdulillah nggak hujan.
3: Nggih. Matur nuwun neng Lia, lagunya saya tunggu.
1: Siap, nggih.
3: Terima kasih, semoga sukses neng Lia.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Dipanjangkan umurnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya. Nggih, matur nuwun saya selalu neng Lia.
1: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dungane Pak Wandi. Lanjut siji maneh nggih Cak Ning nggih, sugeng santen goyang dangdut.
4: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan, akhirnya masuk ya Cak Irfan.
4: Gini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gih, kabar ya Api?
4: Alhamdulillah, Api ini sehat.
1: Sehat selalu ya. Sudah selesai ya. Taiki kurbanan nih.
4: Nek kurbanan nih, Nek kampungnya mbahku cek besok nih.
1: Oh, cek besok. Geng.
4: Iya.
1: Tapi kambingnya pinter nih, nopo. Anaknya.
4: Wah, kurang tahu ini soalnya biasanya sana ya wis tinggalnya beledok aku.
1: Nah agak jauh mungkin ya
4: iya.
1: Tempatnya ya. Dari sampai.
4: Iya ke... nih, sekitar paling 10 kiloan ya tepok. Soalnya aku kan di daerah sekitar perbatasan kota lah. Iku kampungnya iku untuk daerah Langgu.
1: Walah, geng. Asik besok berarti. Cuaca nih apa nek? Nek daerah nih sampean.
4: Nek mau Jakarta mangi supas salat itiku. Mendung ning terus jam-jam 11 aku kate metu iku.
1: Udan.
4: Panas.
1: Oh, berarti mendung toh enggak sempat udan.
4: Iya, tapi aku alhamdulillah nih, aku ya bisa rata-rata harap cemas ngono, di gremes pas sholat id ngono.
1: Nah, iya,
4: apa? Tapi untungnya mendung to, tapi alhamdulillah lah, gak panas cara ngono.
1: Iya, benar. Ye, lagu
4: iya.
1: Nih, monggo lagu nih.
4: Lagu nih, anu ini.
1: Napa?
4: Sama ya.
1: Lah, literan disiap no, Taiki.
4: Iya, Mbak Lune nanang jobong ini mesti rata lali akhirnya.
1: Iya. Dileng-leng sih. Apa?
4: Lagu nih
1: siapa, ayo.
4: Sinarengan, Aining.
1: Sinarengan?
4: Iya.
1: Oke oke, nggih, siap siap siap. Nggih, salame monggo.
4: Iya iya. Salam Kening Lia, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Jening ya, lagi dengerin Propat.
1: Nggih, siap.
4: Iya, Dek kono pemuda ya apa nih? Mendung pisan ta?
1: Mendung, niki mau kayak sempet gerimis, cuma gak kerasa gerimis sih.
4: Oh iya sih, iya beberapa anak sing gerim, udan terus.
1: Oh, nggih. Mau aku budal siang soalnya udan nang daerah.
4: Oh, daerah Margorejo kayak aneh.
1: Sudan ya, dan terus lah.
4: Iya, tapi gak merotos ini. Rungkut gak sepira hutan.
1: Gengeng, oke siap.
4: Ya, segini aja nih, suun.
1: Oke, sami-sami. Gak saneng mereka lagu sing dan keputaran no limo gak, tapi tak puter no lurus sih. Mari ngono tak buka mana baru luru mana yang dicari nge. Niki wonten lagu kepalsuanmu, terus wonten mengapa kau berubah nge. Mari Sinta Arsinta.

Biasane gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Cak Ning, gawe nyambut pesta bola tahun iki, muga-muga iso meriah, koyo harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, nah Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ya Caning, balik mana barek Pro 4 RRI Surabaya, balik mana barek aku liatan Adi Joro Goyang Dangdut.

0: tembus. Asik.
1: Asik loh. Sama noto, gak dilanjut no mana? Wes.
0: Enggak. Kenapa? Bukan lagu itu, Pak.
1: Nah, bukan lagu itu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kan lagu ini aku mau loh.
0: Itu aja, Mbak.
1: Apa lagunya? Apa itu?
0: Ria bin Sukir. Suratan.
1: Suratan?
0: Iya. Jerry sama Nasya Pandura.
1: Sinten?
0: Jerry sama Nisa Pandura.
1: Jerry? Gary?
0: Jerry Maesa ya.
1: Gary sama?
0: Nisa Pandura.
1: Nisa?
0: Iya.
1: Bentar. Gak ketemu ini soalnya yang... Oh, Nisa ini. Oh, ketemu.
0: Alhamdulillah.
1: Salamnya, Mangga.
0: Ayo buat Mas Solihin, Mbak April, siapa? Assalamualaikum, Bang Zainal, 52 semuanya, Mas Hafid,
1: okay.
0: Mas Wandi, Mas Bandi, Mbak Tanti, Mbak Siti, siapa lagi ya, Pak Parno, Mas Satrio, dan semuanya lah.
1: Mbak
0: Lia Bin Sokir, Bin Binti Sokir, semoga Mbak Lia sehat walafiat,
1: amin,
0: bagi barokah, melimpah dan selalu dalam lingkungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana turun ya? Mas dipakai binti-binti barang. Ya inggih caning kan wis ana papat ya lagune sing pertama nak goyang inul, terus ana Rama Irama kerudung putih, terus ana lagune sinarengan, nggih, bener nggih nek ngomongnya. Terus ada juga suratan Gary Mahesa, ngaten nggih caning nggih. Mungkin ta puterno dhisik sadurunge iku ya, sebelumnya tak lanjut maneh. Oh, dari Neng Tanti ini ada tambahan. Salam buat Mas Ali, sehat selalu. Nah, niku nggih barusan mode niku mau. Ya, sak ning tak tambahi siji maneh nggih. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko tenan.
1: Leko panjene. Nggih, pripun?
2: Salam. Kok dilebokno.
1: Napa-napa? Wonten apa niki?
2: Tadi kok jane kate nyetel lagu. Perasaanku sadurunge soal itu mari lagu.
1: Tak buka no siji maneh.
2: Ya alhamdulillah. oleh gentela apa gentayongan akhirnya masuk.
1: Anggen niku mau soale tak wacakno dhisik lagune sing durung keputer Bu Suratna.
2: Apa tiba-tiba, Mbak?
1: Kenapa?
2: Lagu apa yang belum diputer?
1: Oh, udah ada 4 lagu ini yang belum diputer.
2: Oh, sing pesenane bapak-bapak iku mau ta? Pak Wandi, Pak Cali iku mau.
1: Nggih, niku mau.
2: Ya aku kok sing iku kayake karena dia aku bisa ketawa. Karena dia aku bisa merana. Karena dia aku bisa menang.
1: Sebuah nama ngoten nggih.
2: Judulnya. Sebuah nama kata Ebali ya.
1: Nggih, Elvi Sukaisi nggih.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo salami.
2: Nggih, ini kawan teneng Dian, nggih matur suwun ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Ii, ning Kustia, ning Erik, ning Salamah, ning Mama Fikri iki nek diceluk ning ya ga iku ning Latifah. Tak solikin Pak Mul, Bang Kobar. Biasa Bang Kobar kini neng Lia sing Joko mesti andol. Dereng tak?
1: Dereng lebat.
2: Oh dia jemikir lagu dangdut yang jaluk lagu apa ngono?
1: Enggih kayak.
2: Tak sampai jumpa. Enggih. Terus tak solikin. Pak Asnan Kume, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Semoga sehat selalu. Nadia kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Suratna nggih. Niku mau soale aku mek nyebutno ya dereng muterno lagu ngoten. Dadine lek sampean pengin monggo langsung mawon nggih. Lanjute nggih jane nggih sadurunge tak puterno bebekne sampean pengin. Sugeng santen kaya dangdut.
3: Kayang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam. Mama Fikri.
3: Pengin rekas lagu.
1: Lagu apa?
3: Kupinta maafmu dari Mirnawati.
1: Kupinta maafmu
3: dari Mirnawati.
1: Dari Mirnawati? Oh iya,
3: iya.
1: Oke oke, ada. Salamnya silahkan.
3: Selamat sorenya. Mm-mm. Yang barusan turun siapa?
1: Iku tadi Bu Suratno.
3: Oh, Bu Suratno, salam sungkem. Mm-mm. Terus Neng Ella, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Gustia. Neng Siti. Mm-mm. Mbak Selama.
1: Oke. Okay.
3: Cak Ali, Cak Askum, Cak Kobar. Yeah. Mm-mm. Cak Toto, mm-mm. Cak Parno, kesemuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam songkem.
1: Oke.
3: Okay. Spesial.
1: Iya.
3: Punya mendapat. Lagi ngapain? Mm-mm. Dan di mana? Sama siapa? Buat Neng Lia.
1: Iya.
3: Mat aktivitas kalau pulang hati-hati. Lagi tak tunggu.
1: Okay. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gisane aku tak putar nang lagu dhisik mrubung wis ana 6, aku tak putar telu-telu. Mari ngono, telu ambek loro nggih jane. Mari ngono baru sampean tak buka nomane nggih. Gantian sing nang telepon mengko bakal tak buka. Ya jane tak putar nang dhisik niki wonten Goyang Inul.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: tapi Cina sakitnya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Tengok ke bapak,
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasanya Cina semakin tahu jadi dirinya.

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sadurunge tak buka no maneh. Iki aku tak puterno loro lagu dhisik nggih jane nggih. Sing pertama wonten suratan kirimane Sakarin Kalinisha Pantura. Terus dilanjut Mare Elvi Sukaisi sebuah nama nggih jane. Merga iku jane sing sabar ya, mengko bakal tak buka maneh, tak angkat teleponi sampean. Tak puterno dhisik suratan.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janeng balik maneh mari aku lihat asetan koyang dangdut nggih janeng niku mau sing lagu terakhir sebuah nama Elvy Sukaesih sing durung keputer ana Ku Minta Maafmu Mirnawati. Lanjutnya ke Cak Neng, tak angkatnya disik telpone nang kene ya. Sugeng santan, kayang dangdut.
2: Leko temenan.
1: Leko temenan.
2: Kandani kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, selamat bertemu lagi lewat jalur udara sementara ya Mbak Lia.
1: Oke.
2: Lagunya aku... Latif atau Muksin, terserah. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Maya.
1: Maya, judulnya Maya ya.
2: Maya, memang judulnya Maya. Latifkan atau Muksin Alatas, terserah
1: ya. Tak siap no seng Muksin Alatas, nge?
2: Oh ya, termasuk sehati dengan Pak Bapaknya ya. Antara Pak Mulyono dan Mbak Lia sama-sama menyukai nada suaranya Muksin Alatas. Salam hormat untuk ayah dan bunda yang di Sidoarjo. Selamat sore. Ini Bapak Mulyono yang di Gembili ikut nimbrung sementara.
1: Oke.
2: Aku puak dan Mbak Lia ini durung menik.
1: Tasnya wonten menik tahan ini.
2: Duh, gak ada yang sekarang. Besok di depan rumah itu yang saya tempati. Diutus sih kewadih wongkul-kul kalau sapi.
1: Pintar.
2: Besok Mbak, nonton, besok.
1: Nonton berapa? Ada berapa?
2: Satu warga kok Mbak, warga.
1: Oh warga.
2: Warga. Jadi mau menyenangkan tetangga-tetangganya, terus bapak, bapak yang muda-muda, ibu-ibu, karang taruna diminta tolong besok.
1: Oh, besok.
2: Gerakan untuk membantu semuanya. Ya, depan yang saya tempati itu sudah sekarang masih, ini memang tas mulai makannya aku. Yang paling ide aku saat nobal, ya gak tau makannya.
1: Masak apa nih, Ku?
2: Apa, Mbak?
1: Masak apa? Di masak apa?
2: Belum. Aku yang masak tahu Mbak Lia, masak apa?
1: Walah.
2: Belum, belum.
1: Nge, tasnya besok ya.
2: Besok pembeliannya di depan rumah itu besok. Alhamdulillah, yang penting kita tidak bisa berkorban, tapi berkorban tenaga. Saya, alhamdulillah masih bisa membantu tetangga punya acara.
1: Alhamdulillah, semoga lancar besok nge.
2: Amin, ya nanti ya, apabila ya besok tidak bisa hadir ya, saya sekali lagi ya, mulai saat ini saya mohon maaf sekali. Hari Kamis besok Mbak Lia.
1: Nge.
2: Ya, apa-apa ngeluruh gak bisa tegak gitu, ye, sekadung kangen aja nih.
1: Ngatun tak.
2: Ya, iya.
1: Bulan depan bisa.
2: Ya, insya Allah. Nanti kalau ketemu ayah, bunda, tolong sampaikan. Bapak Mulyono digembili lagi repot.
1: Oke, siap.
2: Iya, kalau enggak, kalau Mbak Lia mau jajan ke Gembili 2, tak tunjukkan tuh itu. Cik wongkul ke wadih ngatek ke wadih ini, ya Allah. Ih, Masya Allah.
1: Iya, iya.
2: Alhamdulillah.
1: Monggo salam ya Pak Mul.
2: Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, cara Bapak Mulyono tadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami.
2: Kepada yang terhormat sang pemandu acara sore hari ini, terima kasih dikasih waktu untuk on air biarpun sedikit, nggak apa-apa. Yang penting bisa ketemu, bisa apa berkomunikasi sementara lewat
1: udara. Oke.
2: Untuk Mbak Lia, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Mul, niki mau lagune Maya ya. Suarane pancen enak, gak dilanjutno sampai akhir ya iki ya. Sugeng santun, Kang Dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut. Leka tenang.
1: Leka tenang.
3: Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam Neng Ella ya.
3: Iya betul.
1: Ya. Gimana kabarnya Neng?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga loh.
3: Ya, di sini lagi hujan ini Neng Lia.
1: Hujan?
3: Iya, deras banget ini.
1: Wala-wala. Tentang pemuda Tasik mendung soale. Wis udan kono.
3: Bentar lagi kali mau ke sana hujannya.
1: Lari ke sini gitu.
3: Iya, lari ke sana. Sekarang kan hujan di sini.
1: Ngoten ta. Berarti kenak leye-leye iki ya.
3: Iya Neng, gak bakar-bakar sate ya Neng.
1: Oh, aku sak derenge bakar-bakar sate budal dhisikan aneh. Nang kantor.
3: Iya betul. Saya gak seberapa suka kalau kambing-kambing itu.
1: Oh, gak suka.
3: Iya, ya dihanya apa saya menyembelai dua, tapi kalau dengar kambing gitu saya lebih baik pulang, nggak suka gitu.
1: Sama berarti Neng Ella, aku nggak suka sapi sama kambing juga sih.
3: Oh iya betul, iya. Kalau apa daging sapi belum saya masak ini.
1: Lagi mau masak?
3: Iya besok aja Neng.
1: Rencananya masak apa emang?
3: Kalau tadi siang masak biasa-biasa aja, cuma bikin ayam goreng sama lalapan.
1: Ayam goreng.
3: Iya betul. Sama sambel-sambel gitu.
1: Enak. Pala tadi luwe lah ya.
3: Iya betul Neng. Kalau saya kambing, masalah kambing itu bukannya gimana namanya nggak suka nih.
1: Iya nggak doyan gitu ya.
3: Iya betul.
1: Ya gimana gitu ya.
3: Iya.
1: Nih, Miela niki lagune apa?
3: Ini lagunya
1: apa itu?
3: Apa ini ya Nia?
1: Loh, sampai lupa ya.
3: Iya betul.
1: Apa ya?
3: Lagunya Ida Laila aja nih.
1: Apa judulnya?
3: Lagunya Melodi Cinta.
1: Napa?
3: Melodi Cinta.
1: Oh, Melodi Cinta. Ya okay. ya. Oke.
3: Okay. Salam-salam ya, Neng.
1: Mangga.
3: Yang barusan turun. Pak Mulyono, Mas Ali. Dan juga Umi Suratno sama apa?
1: Oke.
3: Okay. Bapak Parno kalian Umi juga. Dan juga Pak Toto yang punya Sampai Jumpa. Dan ke semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Neng Lia saya selalu ya Neng kalau pulang hati-hati.
1: Oke, okay, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Neng Ella juga sehat-sehat selalu ya untuk janin-janin terutama nih ya sehat-sehat selalu. Ya janin sama telu tak puterno dhisik loro lagu ku minta maafmu Mirnawati terus ana Muhsin Ala Tasmaya. Mergo iku Cak Neng sing sabar ya mungkin le waktu ini nutut bakal tak buka mana le gak nutut ya tak lanjut no dhisik lagu nih ya Cak Neng tak puterno dhisik ku minta maafmu.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane saniki wae aku pamit nang acara goyang dangdut soale wis ana siji lagu sing durung keputer yaiku Melodi Cinta Marida Laili. Mergo iku jane matur nuwun sing wis gabungan sing durung sempat gabungan. Mengke kita bakal awak dhewe bakal gabungan maneh nang lain kesempatan nggih jane nggih. Ya jane tak mari nang acara goyang dangdut engko ketemu maneh bare aku lian nang jam 5. Nang Lenggang Surabaya. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

ning kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi pasport nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Frisky Saniskara Cahya Putra nyatakno kengkei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen pendekatan pelayanan publik nang masyarakat. Nyandak kabar liane cak ning Badan Gizi Nasional utawa BKN dukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah salah siji ning ngubah pola distribusi program makanan bergizi gratis utawa MBG tanpa ngurangi nilai manfaat sing diterima. Wakil Kepala BKN Sony Sanjaya nyatakno program MBG tetap dadi penggerak ekonomi daerah melalui keberadaan 7,757 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG operasional sing melayani 6,5 juta penerima manfaat. Caning kumau yorek woro-woro jam 5 sore ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RN Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ini soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Sugeng Sonten Janing Walik Maneh Mari Kuliah Sing Bakal Ngancani Sampeyan Kabeh Nak Nang Lenggang Surabaya Iki Sampai Jam 7 Inggih Cak Ninggih. Setelahnya baru dilanjut Marek Layang Kangen lah Marek Lagu-Lagu Campur Sari. Ya apa kabarnya Dina Iki Caning? Mugi-mugi Kabeh Sehat Sedaya Inggih Tanpa Ada Kurangan Apapun Sing Lagi Loro Mugi-mugi Dan Diparingi Seger Waras Ben Iso Aktivitas Mane. Tentunya sampai jam-jam yang ini Sing Wis Mari Belehan Lagi istirahat ya Cak Ning ya soale mari potong-potong daging ngaten nggih. Sing dereng semoga meneh lancar nggih Cak Ning gak udan ngaten nggih. Soale niku mau siang rada mulai udan wisan. Nah, untunge pas salat Id mek mendung tok Cak Ning gak udan ya. Lek udan lak ya bingung kabeh kok. Nggih Cak Ning padungan sisan mugi-mugi seharian iki utawa bulan depan rencanane ajatane sampean lancar kabeh. Nggih jane tak elingno saniki tak tak elingno nang jam 5.20 iku wayahe adzan magrib kanggo Surabaya lan saking wetengene. Tapi sadurunge niku Cak Ning kita sarang-sarang midhangetaken kultum sore bare sadahania hidup tempat ujian.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah pada saat ini kita dapat bertemu melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu pada saat ini akan kami menyampaikan suatu tema, hidup tempat ujian. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk apa hidup ini, kata Allah, untuk kami jadikan tempat ujian siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata ujian dalam hidup ini oleh Allah diutamakan orang yang beriman. Dan ini yang dinyatakan Allah di surat Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Para pendengar rahimakumullah, ujian kadang-kadang berbentuk kebaikan, kadang keburukan. Untuk itu tandanya orang yang lulus menghadapi ujian berupa keburukan apabila dapat menerima ujian itu dengan ikhlas dan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan kebaikan, dianggap lulus apabila kita selalu bersyukur dan sabar. Untuk itu ada doa agar kita dijadikan orang yang sabar, yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan kami dalam keadaan tetap iman Islam. Untuk itu dalam menyikapi ujian, marilah kita yang pertama introspeksi. Sebab boleh jadi kalau kebaikan dari Allah, tapi kalau keburukan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kita berpikir positif terhadap setiap kejadian. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, yakinlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Dr. Anda Hajah Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah Wonocolo Surabaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho pengantar jalan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saning aku liya sing bertugas ngucapno selamat menaikkan ibadah salat maghrib kanggo muslim lan muslimah. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala.

0: Happening, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ding, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya cak ning sugeng sonten balik maneh pada aku lihat asetan lenggang Surabaya ya cak ning ya. Dalanan apa muda wis mulai sepi. Mungkin-mungkin cak ning nang daerah ini sampean ku gak udan ngoten. Lek udan ya alhamdulillah disyukuri ae cak ning ya. Nah cak ning mengko bakal tak wenehi informasi merga iku sampean tetep nang kene ae ojo nandi-nandi nang Prompat RRI Surabaya. Sarap budaya Surabaya.

0: yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan. Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Saning merujuk data teko BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka TPT nang Jawa Timur periode Februari 2016 mudhun dadi 3,55%. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno penurunan iki menunjukkan aktivitas ekonomi sing bergerak positif lan mampu menyerap tenaga kerja luwe luas.

Kabar liane Cak Ning, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dorong penguatan sarana teknologi nang sekolah-sekolah pelosok kawin ngejar ketertinggalan. Pihaknya bakal mastekno program pendidikan isok merata nang pelosok wilayah sekaligus bakal dilengkapi barek fasilitas digitalisasi alat pendidikan yang modern kawin ningkatno kualitas pendidikan guru lan murid. Caning kumaya rek, woro-woro jam 6 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kang sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambek sing ketelu Meksiko. Wah, mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwih akeh, persaingane luwih seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan, lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

Sugeng santen caning balik mana bare aku lihat tasi ten lenggang Surabaya ya Cak Nia. Mugi-mugi sampean kabeh sehat-sehat selalu. Lanjutnya aku mau sajane gak lanjutnya ya Cak Nia, aku bakal cerita-cerita ae lah ya. Pastine niku mau nang daerahku iku ana loro sapi ambek 4 kambing ya. Tang kambing ngoten. Dadi Bapak tadi salah satu panitianya. Dan sakjane-jane ya sing garai aku ora doyan, ora sepiro doyan sapi utawa kambing iku mergo nang ngarep omahku dhewe iku terjadi dong, maksudnya ono penyembelian nih, tempatnya penyembelian nih ngoten nggih. Dadi lek keluar rumahku langsung bau eku menyengat sekali, terus ada darahnya juga gitu kan Caning ya, darah yang keluar dari kepalanya. Aduh kok agak serem ini ya bahasnya ya. Makan iku Caning, dadi ini karena kebau niku lek makan iku ya kak doyan polian kak kolung ngoten. Lek biyen cilik Caning pas ana penyembelian niku arek cilik ndelok nang musala ya, soalnya kebetulan penyembelian niku nak ngarepi musala, gak ngarepi pas yo musala, terus ana dalan, terus baru iku ana taman-taman nang kono Caning. Jadi nang taman-taman niku dilakukanlah penyembelian ngoten nggih. Dan tahun lalu, sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu niku sempat kejadian di mana para ono salah siji penjagal niku kukune sampai patah Cak Ning. Mergo kayake ditendang ambek sapine niku nggih. Tadi sapine mungkin kuat gitu ya. Ada kadang kan lek nelok video-video lucu-lucu itu kan ono sing sapine wis diturukno tapi moro-moro tangi lari gitu ya, bahaya si Caning ya. Sampai ana sing keelingan sisan berita sing arek cilik dikejar sapi sing kabur gitu kan. Sapi kan gede ya Caning ya, pasti ini wis berat ngoten nggih apa meneh. Arek cilik ambek sapi ae gedean sapine Caning. Iku sing bahaya. Dadi arek-arekku aja sampai lah deket-deket ambek moniku ya, sapi ini lek kabur kan dikejar sapi lek ya tambah bahaya. Lek aku mbiyen sih Caning walaupun nak ngarep omahku musala ya, terus deket penyembelian iku kadang-kadang aku ambek kanca-kancaku cilik-cilik niku langsung dateng nak musala nih. Dadi arek-arek cilik tak melok takbiran mari ngono deloki penyembelian iku. Cuma kan penyembeliannya kan gak terlihat langsung ya Caning, soalnya kan ketutup daun pisang jadinya aman lah. Terus ketutup ambek wong sing jagal iku Caning. Biasane malam sak durunge penyembelian iku ono arek-arek cilik iku kayata takbir keliling ya Caning, ono sing mobil pickup dias gitu ya, dias ala-ala Idul Adha gitu ya Caning. Nah iku sing garai seneng sih ya. Lah aku sih seneng ngono. Aku eling biyen lek aku pas cilik iku nggowo obor sih San Caning. Dadi obor keliling terus takbiran gitu bareng kanca-kanca ngoten nggih. Nah iku sing paling tak terlupakan. Terus sambil lihat sapi-sapi, kambing-kambing ngoten nggih Caning. Ngekei mangan, ngekei rumput gitu. Nah, itu sing paling berkesan lek ngarani ngatut. Begitulah ya Caning. Ini semacam nostalgia-nostalgia aja ya Caning. Terus biasanya dapurku ya tadi bau-bau kambing, soalnya kan ya motong-motongi kambingku ya alat ya Caning. Kok lek misalnya salah motong atau salah posisi motong tangan iso kesleo atau kecengklak nggih namine iku lek enggak salah iku ya. Pokoke ngene iku. Makane Caning lek biasane mari pegel-pegel apa maneh sing alot-alot ono sing alot-alot ana sing gak alot-alot ngoten nggih. Iku istirahat dhisik, pijet-pijet gitu ya Caning. Walaupun capek-capek tapi menyenangkan juga ya Caning ya, soalnya kan mari dipotong-potong digawe langsung
entah sate, gulai utawa ono rawon ngono ya. Bumbune wis dicepakno. Karek masak terus makan bareng. Nah, ikulah sing ngarai kebersamaan ya antar tetangga ngoten. Ya saning mengko bakal tak lanjut no maneh. Tetap nang Perempat RRI Surabaya Surabudaya Surabaya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sampean jepa nomor Pro 4 RRI Surabaya balik mana para kuliah nggih. Lanjut niku pesanku jani pokoknya sampean kudu jaga kesehatan mergo cuaca yang gak menentu. Mau budal salat itae wis rodok mendung ya jani nggih, rodok khawatir kudanan ya. Soalnya mungkin ada beberapa tempat yang ruangan salate gak ruangan, maksudnya tempat outdoor iku tempat salate iku di luar lapang, di lapangan gitu ya Caning. Pemane nek lapangane cuma beberapa tempat sing ono terope, yang lainnya biasanya enggak ada. Terus dialasi karpet, nah lek misale keramen utawa ora kebagian iku biasanya nggowo koran utawa nggowo plastik alas ngoten nggih Caning. Sing penting dialasi gitu. Biasanya makane ono sing budaliku isuk-isuk banget ngoten nggih Caning. Ya Caning mengko bakal tak lanjut nang layang kangen nggih Caning nggih, mari lagu-lagu campursari sampean iso milih lagu campursari apa sing pengin diputerno tak puterno. Ya Caning ta marino dhisik lenggang tenan di Jero Lenggang Surabaya. Mengko ketemu maneh nang layang kangen.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek

0: Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane entah sampe nang wara-wara jam 7 bengi. Caning Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani ngapresiasi daerah dadi tuan rumah olahraga wisata lan geopark Ijen tahun 2016 sing dadi titik awal penyelenggaraan geopark Run Series sing dilaksanakno Agustus 2016. Bupati Banyuwangi nyampe no hal iki dadi salah siji ningkatno kunjungan wisata sekaligus ngangkat potensi destinasi geopark melalui olahraga lari. Nyandak kabar liane Caning, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari njaluk kader motivator lan tim penggerak PKK ningkat nako kewaspadaan sebagai upaya pencegahan lan penakit penyakit tuberkulosis utawa TB nang wilayahe. Hal iki mergo kasus TB nang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia sesuai data teko WHO. Caning kumoyore woro-woro jam 7 bengi aku liang ucapaken matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: informasi ini soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Wani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ya jane sampeyan jebar marek perempat RRI Surabaya tentune ten adi cerola yang kangen ya jane nggih. Marek lagu-lagu campur sari sing tersedia utawa ana sing pilih lagu lainnya sing mesti yang tersedia bakal diputerno nggih jane nggih. Ya jane langsung ae ten adi cerola yang kangen.
1: Yang kangen, kangen tenan.
0: Oke, okay. Pancen kangen gini Iin, Bu Iin.
1: Kangen banget rek, kangen RRI.
0: Oh.
1: Sibuk terus.
0: Wah, melaku-melaku taniki.
1: Aku krimis mbak.
0: Krimis, taniki.
1: Aku krimis iya.
0: Oh.
1: Kita tahu, kita mulai setengah enam.
0: Oh, kita mulai. Oh, berarti krimisnya awet niki.
1: Koyok kemarin hujan. Hujannya ya awet.
0: Oh iya, sering awet ya udan iki.
1: Di sini tuh gitu. Lah semalam itu mulai jam 2 sampai pagi hujan.
0: Oh. Iku ya awet sih.
1: Terus semalam, Bang.
0: Malah deres malahan.
1: Mas Yoga matur suwun.
0: Nggih. Malah deres nggih. Ten pun ini ten oma ta ten griya.
1: Nggih, tenggeri yo, gak nanti-nanti, Mbak.
0: Oh, gak nanti-nanti. Mari belian soalnya. Masak nopo
1: nih?
0: Masak nopo?
1: Belum tak masak, tak taruh di kulkas.
0: Oke.
1: Okay. Malah masak botok.
0: Botok? Oh, makan botok malah. Nih, sehat kan, Ge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mungkin-mungkin sehat selalu gini Iin.
1: Nggih, Nelia sehat juga nggih.
0: Siap. Nggih, matur nggih.
1: Sami-sami. Neng minta lagu Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis. Nggih. Salame kangene kangge sinten?
1: Salamnya buat Pak Mulyono. Nek ngomong menggemaskan. Kangen Bapak Mbak Lia, kangen Ibu Mbak Lia.
0: Nggih.
1: Dikangenin kabeh.
0: Kangen kabeh pancene.
1: Nggih. Kagem ning Dian, ning Siti, ning Ela, ning Rahma, Pak Parno, Pak Toto sampai jumpa, Mama Fikri, ning Ibu Sutia, Bu Suratno, Pak Suratno, muka-muka semua pendengar, ayo Bang Kobar naik, sehat selalu, nggih. Ning Lia juga sehat, matur suwun.
0: Nggih, sami-sami, Bu Iin. Nggih, lanjut nggih jane nggih, tak angkat sing nang telepon dhisik niki kayak ya. Nggih, terputus sepertinya ya. Lanjut dulu nggih jak ning nggih. Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen tenan to ning Lia.
0: Pancen kangen to Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare?
2: Alhamdulillah neng. Kali Allah kula sak keluarga paringi sehat segar bugar sedoyo.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu nggih Pak Parno.
2: Amin, amin, amin. Sampun wangsul Sidoarjo nggih?
0: Nggih, mau isuk sempat nang Sidoarjo ngoten.
2: Oh, ngaten. Nggih. Bapak sehat kali Ibu nggih?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat ngoten.
2: Alhamdulillah cuaca kados pundi Jalan Pemuda sak mangke?
0: Sepertinya terang nggih Pak Warno ten
2: mriki. Oh, mriki nggih alhamdulillah terang kala wau siang rada gerimis sekedhik.
0: Oh, gerimis mawon mboten Jawa.
2: Nggih, mboten deres.
0: Mboten deres. Nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Kayak enang dindi mulai udan gini ki, suwi tan apa?
2: Nggih.
0: Grimisi.
2: Boten.
0: Sediluk nggih.
2: Nggih sediluk tok, nggih.
0: Nggih nggih. Monggo langsung lagune napa?
2: Lagune ning ngeten iki ya menten iki mangan bakso mie ayam ngoten e, Cong nggih.
0: Weco iki.
2: Nggih, tapi nggih kudu sing enten suwantene penyanyine lho nggih.
0: Oh, nggih, siap.
2: Nggih. Kangen. Salamipun kagem ingkang nembe mandhap ning Iin. Cak Mulyono, Cak Wandi, ning Dian. Kagem Cak Toto, ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah. Kagem Bang Kobar, ning Istiqoroh. Kagem sedulur kemawon ning liyang nggih.
0: Nggih, siap.
2: Niki mangke jam 8 pun wangsul nggih.
0: Nggih, bener, leres.
2: Nggih, mangke mawi wangsul ngatos satos.
0: Nggih, siap.
2: Ten margi. Lewat pinggir-pinggir mawon nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Niki mbar lagune bakso lan mie ayam ngoten nggih. Lanjut nggih, sugeng dalu lain kangen.
3: Ojo sokampan janji wong manis yen to amung amin. Rade alung prasaja mas ora agawe kelo aketulata tong temen citra berkoso mile sawisi nganti kang suci kanggo bisa mukti. Siapa yang request? Oh, jalan lambat, Mbak. Mbak Sis. Aduh, Mbak. Mbak, ya.
0: Ini aku mau Neng Iin. Bu Iin sudah... Iya, sudah dipilih. Nah, kali Bu Iin. Iya,
3: begitu. Menyebar carikan itu aja.
0: Apa itu?
3: Sakit rindu, Rima Aditama.
0: Sakit rindu.
3: Terbener tandamu sayu tak tunggu-tunggu Aurelio mong seliramu Rino wangi jati impenku wani sumpah opo jaluk mulia ojo nguyang nguyu lali wis gak usah lalu lah
0: gak dilanjut no mana nih
3: iya gak nanti lupa temen mana nih
0: ngerti salam emang gak cak kabar
3: ya salamnya tadi ada yang itu yang tugas Ojo Lamis dan apa Parno gak lupa Mbak Jainal yang di Madura sama tahu setengah matang dan Ning Siti
0: oke
3: Ning, Ning Dian Ning Istiqaro Ning Lia Anjani dagingnya dimasak nopo.
0: Dagingnya dimasak nopo ya, dorong kepikiran ya Wisan.
3: Halo, Pak Halo? Kobar Gule.
0: Gule, oh.
3: Banget ini hari kan, sampai kumisnya Pak Kobar metuk ringet deh Mbak.
0: Lah kena nolan nopo?
3: Yang enak ya.
0: Enggak nata.
3: Kumis-kumis keluar airnya.
0: Wena.
3: Ya, nah, nanti kasihan yang belakang. Okay. Matur sembahan. Matur, thank you so much.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, saning sadherenge tak lanjutno ya. Iki wonten ning Tanti Pumpungan, nggih, sugeng dalu layang kangen, kangen tenan dari Tanti di Pumpungan. Sadherenge rekesane ning Tanti niki mboten ketemu nggih, enggak ketemu ten sing nang kene mergo iku dadine diganti lagu Ninggal Katresnan iku wis ana. Matur nuwun ning Lia, sehat selalu dan sukses selalu, happy. Siap nggih, matur nuwun ning Tanti. Nggih ning Iin, Ojo Lamis niku punyanya ning Iin. Tadi merata hujannya ya, semalam jam 2 malam sampai pagi hujan. Hujane awet enak daerahne ning Iin. Ya wis jane tak puterno dhisik lagune loro. Sing pertama ana Ojo Lamis, terus bakso lan mie ayam. Terus mengko dilanjut mare Sakit Rindu dan Ninggal Katresnan. Mengko iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalam tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Bien dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, uni batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang uni Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji teko 5 suster sing ancene ditekakno teko Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya canting balik mana mbare aku lihat saat durungnya tak lanjut no, tak puter no disik lagone Cak Kopar ya aku sakit rindu, terus dilanjut lagune Ning Tanti ya iku ninggal katresnan.

Nggih saning saniki wis wayahe aku pamit undur diri, tamarino dhisik lain kangen nih. Sendereng komputer yaiku lagune Ninggal Katresnan terus tak kasih bonus lagu Kicing Miring lewat Nino Tuti. Ya saning matur nuwun sing wis ngancani teko jam 3 sore sampai jam katanya jam 8 bengi iki. Matur nuwun sisan gawe kabeh sing wis sempat bergabung, Sendono sempat bergabung, mungkin iso bergabung di lain kesempatan nggih Janing. Ya Janing samarine iki bakal melaju nang Tanjung Perak malam, tentune mbarek Cak Chandra. Mergo iku Janing sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cukup semini siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu maneh Barek Chandra ngancani penuh saiki ning Tanjung Perak Malam dino Rebo tanggal 17 Mei 2016. Cak ning sampean mari gak ketemu aku rodok suwe yo. Ya kan biasa aku kan play ini gak rong dino cak ning yo, kok pas iki sebulan ini aku ada libur 2 hari. Dadi koyo gak kepethuk aku suwe banget yo. Ya wis janing saiki tak kancane ning Tanjung Perak Malam sampai jam 12 wengi yo janing yo. Lah saiki wancine kita midhangetaken drama Tiga Serumpun yo kan iki spesial Idul Adha janing yo. Drama Tiga Serumpun judule Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Sugeng midhangetaken.
2: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
3: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke Tanah Suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Allah.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci.

0: tempat kerja kamu macam mana Ramli?
1: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi saat ibu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu ya. Ayo Bu, kita ke sana, Bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini Bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bakal ke tepi ya, boleh?
0: Iya,
1: nak
0: boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih ya Bang ya.
1: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih nak ya. Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan. Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dia jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah. Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Kami sama doakan

0: Kenapa Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Aku jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik unik tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik Yuni?
1: Iya Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudih apa bang?
0: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana bang? Maaf Yuni gak paham.
0: Betul Yuni, abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
0: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan Yuni adalah jodoh, abang percaya benda tu Yuni.
1: MasyaAllah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi istri abang?
1: Iya bang, Yuni bersedia menjadi istri abah.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Ha. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Juni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
2: Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah, dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gih cani sampai nih serangkaian Tanjung Perak Malam. Saat ini wancine kita midhangetaken adicara mocopat. Mocopat dino iki cani nggih ngangkat judul Sekar Asmorondono Werdine Surat Al-Fatihah. Sugeng midhangetaken.

Rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun para miyarsa. Nenggih kala wau Sekar Santi Puji Sekar Megatro ingkang sampun kula aturaken kathah mangajap mugi-mugi giaran mocopat ing dalu menika gangsar niskala datan mangya rubeda. Nuwun para miyarsa kang dadi hormatan adicara mocopat ing dalu menika inggih menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya makarya sesarengan paguyuban mocopat marsudi luhuring budaya ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Joko Suwarsono kalian kula pun Alfaris Suroningrat lan menika ugi wonten grup WA-nipun mbok bilih panjenengan sami mangke ingkang kagungan HP smartphone tawi Android tawi iPhone badhe nderek gabung mengke saged kula aturi nomor WA kula mengke saged gabung sesarengan wonten grup mocopat marsudi luring budaya wonten mriku kita sesarengan gladen mocopat nguri-nguri kabudayan mocopat matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten rungkut tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat 4 RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat 4 RRI matur sembah nuwun. Kelajengaken wonten tlatah Kejawen Putih Tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten Jalan Dharma Wangsa utawi dateng Jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin nggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur manah wonten supe wonten Keputih nggih wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutiyo ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo Bapak Gunadi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Minggah dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepundhen kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat ngesti rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapak Mahmaudi saking ngesti rahayu Gresik minggah malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijaya Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal wonten ugi paguyupan mocopat Pudak Wangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat Kliwon gelar mocopatan dateng pendhapi agung Trowulan kang dipun sesebui dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi Ketua Harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal minggah malih dateng Jombang wonten paguyuban Panji Laras lan
Melati Rinunce, Melati Rinunce dipun pandikani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang. Minggah malih datang Kediri wonten paguyuban mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandikani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepui dening panjenenganipun Bapa Sutrisno Gejul kados pundi Bapa bidalem wonten ing Ngampel Papar Kediri. Dangu mboten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras. Amin ya robbal alamin. Minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru dangu mboten minggah. Sumber Gempol wonten Ibu Reni minggah malih dateng Boyolangu wonten Bapak Suro Adiwongso wonten Ngunut wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya pandemen moncopat telatah Blitar Tulungagung Kediri ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken jarum moncopat saking perumpat RRI Surabaya Blitar wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat matur nuwun sugeng dalu sugeng midhangetaken kalian nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 semonggo kulang bali malih 0315462961 wonten kami enggak putus nggih semonggo kalian nunggu para kadang mangke kula badhe ngaturaken sekar sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

0: tatak tangguh, tangguh mring sabarang karya. Nampi ingkang onda rumiyin, halo sekendalu. Halo.
1: Sekendalu.
0: Inggih sekendalu, Bapak Gunadi. Kados pundi pawartosipun?
1: Inggih, sae-sae ngapunten.
0: Inggih.
1: Kang mboten muncul.
0: Inggih dangu sanget Bapak Gunadi mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget wonten panjenengan dangu mboten minggah.
1: Suarane anu Bondo nekat nih
0: ya. Buatan datas menopo. Malah ingkang datas kangen ini kok swanter penjenengan.
1: Anu ini kok saya kelertan buatan nyepeng tangkepan.
0: Ji.
1: Ini kok anu tak inget dulu mbak. Nah untuk lepas itu nyonyatin.
0: Buatan datas menopo. Subongko dipun wipiti.
1: Ji. Jadi nyekar dandang dulu. Entah lah. Tunggal foto di malon. Kejarane urip mreh pasuki uti nanti men wisoto yuwono rahayu kabe utomo lampahipun Gusti luhur sabar satri rumah kekabdanan mudur katan puro sokong rumah kekabdanan mudur katan puro ungkah ungguh rap silo ing samu kawis nuhone mring agama mekaten wah aparis tunggal tata kemawon
0: nun inggih
1: matur
0: sanget
1: tansah mirengaken
0: panasan
1: boten saged mlebet lajeng dateng di Joko Swarsono
0: inggih
1: mboten gerah ta.
0: Boten sehat-sehat nggih pangestunipun nggih.
1: Menika kula kula tenggo sekaranipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gunadi ingkang bidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah. Matur sembah nuwun sanget Bapak Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah wah wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bapak Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wonten ing 031 546 2961. Kulambali malih 031 546 2961. Wonten kami minggah malih dipun tampi rumiyin. Halo sugendalu.
2: Sugeng dalu kula sedaya.
0: Nggih.
2: Sak menika kula namung nembang dandang kula tunggal pada

తినేవక్క సంఖ్య నింటసే. అట్లర్నింగ్ చక్రవాల్లా.

Hello. Matur nuwun. Salam kula aturaken dumateng kula wau Bapak Gunadi. Bapak Dwija monggo ngegono. Kangge rame-rame ini. Bapak Dei Sutarno. Lan

0: Dalu popot wico.
1: Inggi, nun.
0: Inggi. Panjenengan kata kang nangletaken menika kalau wawonten Bapak Gunadi kan Bu Setyo tanglet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Bu Setyo, Pak Gunadi. Kepareng kula wiwiti
0: sumangga wekdal kula sak wetahipun.
1: Nggih.

かしちゃんよと、ゆくプログラムかりし、おぽとかんぱてまのあんちゃしろ。Kali rese tutu bening putekipun neng kanggu pebebrayan isi kuno murakapi layak ora kanggu urip ping penita kali retek pulsi sebatanipun nuh keper leloro jiwa kewan podo mati rupa-rupa kacilakan temannya letak.

dan kelingan urik sami. Buang limbah sampah tanpa tepos wiro. Domikiro.

0: are na tia sing sesami Joko kali resik tan gawe prakoro Gangsal podo kandilian pro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah. Marilah tekad kita menanggulangi sampah. Matur nuwun kirang wonten kirang kelatuk kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Dwijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami kamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet male.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Oh nggih. Menika kula nyepeng pasepan eta-eta iku ana ngret

0: Oh,
1: ngaten sih.
0: Sekar nitil kanthi raira syukur. Pareng kula wiwiti.
1: Semoga Bapak Gunadi wekdal katraken sak wetaipun.
0: Kanthi raira syukur sekaripun nitil. Puji syukur ngersani Gusti. Allah Maha Kuwas. Aparing rahmat panjang yuswane belum dosa kali tahun nyeti cuma tengkunati paring nugroho kum lahir kulo 6 September muni ing pinten Jumat pon nyisewu sangang atus taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtini sarangga bapakku Doro karso hati ning ratnakri kalahiran ning kulo putra kaping pat urute kakek songo patah kireti iko sampun wargi kurangin panetu tetap mika kurang reta tahun gulung boso kali
1: atas
0: isini pun tak menika sambun wonten yang sanggung dan mugi sageta nambah koleksini pun Mas Alfarid menika riwayat riwayat hidup kawula ada orang tua ada saudara mekaten mugi-mugi wonten manfaat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kali, semoga salajengipun ingkang badhe ing kono minggah on air katuran monter 0315462961 kala nenggo para kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu nopo niku cengkokipun ingkang kirang greget awi kirang leres, semoga Bu Setyo tetap semangat anggenipun nembang ampun kendo tetap semangat pun boten usah sungkan tawi wedi salah krono boten dipun dukani. Jadi kula wiwiti nggih menika sekar dandang kula selisir tengareng.

0: Matur sembah nuwun ibu sedaya ingkang sampun gegono sampun nyekar kalau wau sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapa Kunadi, matur sembah nuwun ugi Bapa Duwijo Subandiantika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat riptanipun Bapa Duwijo Subandiantika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bapa Duwijo Subandiantika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI. Wonten ingkang minggah dipun tampi rumiyin alus kendhalu. Halo.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Saking MR Pansandi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awakane cilik ramping, payudarane padhet lan isi. Tangkeane awon kemit, rambut ireng kandel hati-hati tepi. Alis tebel, kulit sawo mateng, gampang lekro, gampang tersinggung perasaan bisa nyimpen wati. Rahayu-rahayu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah rabbil alamin, dalu menika kata sangat ingkang gegono lan wonten pandhe meninggal. Mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih. Sampun dangu satu bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten Mocopat. Nggih, kula kemutan panjenengan paring asma M. Irfan Sandi saking Bekasi nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun kersa nderek nyengkuyung lan ura-ura nembang. Matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah alamin, barokahullah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan bagas saras hayu hem tentrem lancar rejeki. Amin amin. Ya robbal alamin, dumateng para pandemen ingkang enggal utawi pandemen ingkang nembe midhangetaken dalu menika adicara Mocopat. Nggih menika tembang Mocopat, maca sipat utawi maca papat-papat menika saking leluhur nggih budaya Jawa. Menawi wonten campur sari bawanipun mesti tembang Mocopat, duka dandang kula, duka asmordono, duka sinom kinanti menapa kemawon mesti wonten bukanipun lah. Bawa menika mesti ngagem Mocopat. Ngaten dados Mocopat menika dasaripun gending tawi lagun. Bilih wonten karawitan menika ugi wonten Mocopat caget dipun gandeng karana Mocopat menika dasaripun vokal. Menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kula SMKI Surabaya utawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal. Mestinipun mendhet saking Mocopat. Menawi kula SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019. Dados kula menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan. Dados Mocopat menika maca sipat. Inggih maca papat-papat. Maca sipat menika menapa? Lah, menawi panjenengan nembang utawi nembang Mocopat ingkang wonten artosipun, wonten kegayuan, wonten napa nggih kados artinya utawi Mocopat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat. Maca sifat menika membaca diri sendiri. Panjenengan menika sampun leres napa dereng? Panjenengan menika kedah mawas diri hati-hati pripun? Menika ugi ingkang dipun sebat maca sipat kados dene menika napa niki badhe kelonjotaken Sekar Wirangrong. Menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi. Dirinipun pribadi sampun nopo dereng. Den samyo marsudeng putih

menika menawi dipun artosaken utawi versi moco sipat. Den samyo marsudeng budi, harap semua memperbagus akal budi. Waweko dipun waspaos. Hati-hati harus selalu diwaspadai agar penjenengan sami tidak tertinggal. Dados istilahipun kita kedah mawas diri. Aja dume bisa muwus. Jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara. Menika basa desa supados gampil dipun tampi. Yen tan pantes ugi, kalau tak pantas juga, sanadyan mung sekecap, walau hanya satu kecap atau satu ucapan, yen tan pantes pernah iro, kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya, dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos. Nah ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati. Sampun ngerasani, sampun ngendikan ingkang ngawon. Panjenengan niko kedah mawas diri, njagi latinipun. Krono wonten paribasan. Sak landepe gaman, ingkang mingis-mingis meniko tasih landep. Inggih meniko tutuk utawi mulut jenengan sendiri. Ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe dados kita kedah ati-ati mlaku sak mlaku dipun ngati-ati. Kalajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos. Harus mencari saat yang tepat juga, tempatnya kalau mau berbicara dengan orang. Lawan okjo agi siromuus. Dan janganlah lekas kamu tawi jenengan ngomong tawi berbicara. Sak daringipun dipun pikirakan rumien dados penjalan bading ngendikan menopo kali yang menikau kedah dipun pikir dipun atos-atos supados boten keplecuk boten kelerung genyo omong. Dados cuaning mana, gelaning mana, kecewaning tiang. Lawan okjo age siromuwus, dununge den kesti, ojo.

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu nggenyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngaten-ngaten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngeraosi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mangkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten jadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati Mas Titi hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu dados kita setiap melangkah harus dengan tepat berpikir dengan tepat berpikir dengan jernih jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang mekaten para mirsa ninggih kala wau sekar tengahan ingkang sudi mastani menika maca pat tengahan inggih menika sekar Wirangrong mekaten. Kalian nunggu para kadang kang badhe minggah, mengke sak menika badhe kula lajengaken topik mocopat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya. Menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar asmorondono. Katur para kadang ing pundi kemawon papan menggaipun Sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sekar asmorondono werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyoto wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

kabeh puji kagungane. Moho mirasagung titah asih sadaya umat dinten kiamat satuhu. Ing reh pangwa

papan panyuwun yektine. Duh Allah pedahken ambo, margi leresan nyoto, sanes paran margi nipun. Titah ingkang lampah sasar yuar. Kanek

0: sangat panyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda tuan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo badhe kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo badhe kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sampun dalu.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Gatut koco angrum-rum pergiwo. Mbok bilih kerso danganing penggali dalung niko kulorantot. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ibu Setyo ingkang sampun ngegono malih request inggih menika Sekar Mijil. Inggih menika rikala Risang Gatukaca Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh krami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka ngateng Raden Lesmana Mandra Kumara putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Niatipun Sang Gatukaca luwih becik aku mati tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campur sari menawi dipun kandhingaken nggih sesideman menika luwih becik patenono timbang pepisahan lan tiakang sulestya ngaten ning sak menika badhe kelataraken mijilipun.
2: Lali lali

0: atinu Tuhan datan bisa lali. Meraja soyo.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cani-cani kiwan cini kita midhangetaken siaran ludruk RRI Surabaya nggih jane nggih. Siaran ludruk RRI Surabaya dino iki dino Rebo tanggal 27 Mei 2021 ngangkat lakon Getun Kaduwung seri loro tamat sugeng midhangetaken.

0: kidungan tapi ngemusu rasa donga yang luar biasa. Sopo sing anggap utruk akeh rezekine.
1: Nah, sehat awake.
0: Sopo sing ditanggap
1: tambah ya rezekine. Nah, donga penapa cak isep? Donga penapa supaya kanca-kanca iki akeh rezekine.
2: Wis kabeh tak dongakno sehat, panjang umur.
0: Penting. Amin. Amin.
2: Rezekine berkah melimpah. Amin. Iya. Nek ikut tanggapane gak leren, terus tanggapan gak mulih-mulih.
1: Itu. Iya. Tanggapane mlintu bendino tanggapan.
3: Mulih-mulih tapi kan gowo gembol. Ayo contone kancane dhewe iki. Senen bengi oleh sak glangsing.
1: Lho.
3: Wingi awan iki enak. Wingi awan iki lek glangsing.
1: Sak glangsing ku opo?
3: Iku dicetak lah.
2: Rumono sih.
3: Kingko mari rekaman. Heeh. Lah mari ro glangsing.
1: Ro glangsing.
0: Saksine ono.
3: Awane kadung wangi.
1: Lah iya.
0: Ya anu ta.
1: Kan ya perlu ditakokno iku, Sat.
0: Aja banter-banter.
3: Apa? Sing seneng mati ta.
1: Kan perlu ditakokno jenenge tanggapan oleh sak glancing. Iki engko jange oleh rong glancing.
2: Iya.
1: Maksude sak glancing iku lho.
0: Ngene tak jelasno ya.
2: Mari ngomongi mari
3: sampean.
0: Nah, lho. Nah, aku tanggapan di suatu tempat yaitu gedung wakeh. Oh, penghuni 2001.
1: Lho,
0: iku penontone.
1: Heeh.
0: Aku sing ditanggap.
1: Sing siji kok jagat
0: entuk ora. Ke sisa. Masih siji kejangkep-jangkep.
1: Maksudno global no.
2: Masih siji ku anu penonton iku yo kudu dihargai.
0: Aku ditanggap bes karo dijaluk itu lung. Tak sabil kan ngasuh UMKM kreatif.
1: UMKM
0: kreatif. Iya, terus akhirnya kerja lu sanggup aku. Jadi botol-botol bekas air mineral itu tak kumpulno. Tak go mulih tak setor nang PKK.
1: Bagus itu.
0: Nah, kan pertama sak glangsi gak kene lho cak gede.
2: Lho iya.
1: Glangsi sing koyo glangsi kerupuk gede.
0: Iku wis tak pres pisan. Nah, ngono.
2: Dadi koyo anu bang sampah iku lho.
0: Iya.
3: Kayak Jakarta iku saiki wis diterapno ya pilah sampah iku. Jadi mana sampah organik dan mana sampah elektronik?
0: Non organik.
2: Elektronik.
1: Negatif. Ngene lho maksudku Cak Wendy, Cak Sabilar, Cak Insa.
2: Iya, Cak.
1: Pemikiranku jenenge wong mari tanggapan ala sak glancing bae bayarane men dilumpukno dilepokno glancing oleh sak.
0: Wek kakine ya sak mono iku.
1: Tibae glancingan iku mang
3: ya ambe bantu MKM opo milah sampah mau opo.
0: Rungokno kidulane tak pendi po.
1: Delok.
0: Ekspos tempat-tempat wisata. Istilahnya saiki healing.
1: Healing.
0: Masih bang sampah, contohnya Nduk Malang itu juga jadi kunjungan wisata. Ya apa sih caranya memilah sampah yang baik?
1: Ya.
0: Dan kayak tak incap Rono, tahu Rono ambek aku. Ikut langsung tak jak nang ke tempat pengelolaan sampah. Petugasnya salah. Oh, ini yang setor sampah tadi.
2: Jangan aku sampah di setor Rono. Aku nang Malang, nang Surabaya
0: ono. Ya. Iya, iya, iya.
2: Nang gone daerah ndi?
1: Gone stadion
2: salah. Enggak Pagesangan apa nambahan. Nah, kuno daerah kuno.
1: Saiki iso ono kok Surabaya sakit. Bahkan mandiri. Ono sing mandiri lho ya, ono sing program pemerintah ada yang mandiri. Nang gone kuno gone Sukomanunggal. Sukomanunggal Jaya itu setiap berapa ratus meter dikasih kawat di kotak.
0: Sakotak.
1: Heeh, itu gede. Tempat membuang plastik air mineral. Itu ada itu.
0: Padha nggon ki ngono cagak ikut kok wesi barang seminggu hilang.
1: Lah iku. Sing payu dhewe cagake.
0: Mesine sing ilang.
1: Dan itu membantu saya dulure dhewe sing golek botol-botol iku repot-repot. Nggo sing golek botol gak sorosor memilah-milah rongkrah-rongkrah di sampah rumah tangga, di sampah dapur, di sampah anu ndak begitu.
0: Lah ngono ya langsung digawakno trek ae ngono cak wis ana nggone dhewe-dhewe. Ya tapi ngenteni ngumpule.
1: Wis kari ndadekno dhuwit nek
0: ngono. Ekonomi kreatif dibantu teko UMKM iku mah.
1: Iya.
0: Hubungane karo kidone Cak Pendi. Saiki ada wisata-wisata yang memang dibikin, dibuat, dikelola oleh masyarakat setempat.
1: Iya betul.
0: Ngomongan ya. Jadi sepele lho Cak.
2: Ono.
1: Ono wisata alam ono.
0: Goreng tahu lho di wisata.
1: Loh iya.
2: Bagus itu iya.
1: Goreng tahu di wisata
0: ono glanis ya.
1: Kampung kue iki
0: lho saiki. Mungkut iku
1: rame.
0: Kabeh wong sak ndi-ndi ya sak roku nek sak atase goreng tahu. Paling ya wajan didokno kei lengo terus dicengklungno tahu.
1: Tapi nek sito.
0: Nek sito.
1: Ning goreng tahu sak kampung bareng-bareng.
2: Iki siji. Nek sampean nang goreng-goreng mas wajan.
1: Yo.
2: Terus marun kek minyak
1: dicukurno. Yo.
2: Nggok mali ambek sotil.
1: Yo.
2: Iki siji, Cak.
1: Sejene ya.
2: Gorengnya mali ambek tangan. Langsung
1: jam loncat.
2: Ya, ya itu
1: minyak itu panas.
0: Iku wisatane mergo karo ditambah ilmu debus.
2: Menariknya
1: itu mang apa? Ilmu apa?
0: Debus.
1: Ya, getabrus.
0: Ya maksudku ikut tapi gak mentol aku.
2: Tapi ada
0: memang ada. Ada
1: ya, yang itu
2: balik tangan.
1: Iku minyake duduk minyak kletik sing sak temene. Iku ono rahasia iku lengo iku.
0: Sulapan
1: ya, biasa.
0: Gak ya, memang ada di Jepang itu ada. Saya mbakku nyun sewu mbakku lek sepuh saiki. Kalau dirapi wong Jepang itu heran. Lho wong Jepang itu memang duwe teknik apa kesaktian apa-apa ndak paham. Aku roh dhewe iku. Jarene tapi
1: jare.
0: Aku dhewe tapi jare.
1: Yo.
2: Sabetane bener
1: digabrus. Panjene kadang ilmu itu
2: terlatih.
1: Ilmu itu ada yang mudah di kaya ilmu silap arek
2: ngono. Iya iya
1: iya. Ya ta, dibuai kabeh sing enteng-enteng. Sing abot ya kaya komputer. Yo sing luar negeri kaya David
2: sapa
1: kok? David Copperfield. Copperfield. Ilangno motor mulu. Lho aku ya sih iso rek ngene kuwi.
2: Iya.
1: Gamblan ngene iki njaluk ilang kurang dino.
0: Tak dole. Tak buat dhewe. Cuma bingung kaya ana peristiwa winginane iku pesulap penontone ya kancane dhewe. Dan dia ketintai. Walah aku bacut. Tapi tetap kita hargai lah ya.
1: Enggak diguyu sakno rek.
0: Tapi nek encem guyune kebayo. Ha.
1: Guyumu kok sengak.
2: Enggak soalnya aku wis seru ngono.
1: Iya, ayo bantu ya.
2: Iya.
1: Bantu.
3: Bantu ya, dibantu ya, bantu ya.
1: Prok prok prok.
3: Jiwara kaci kuku beluk dem dem.
2: Iya.
1: Di
0: apa?
2: Jiwara
0: kaci kuku. Dem
1: dem. Ono mana?
0: Apa?
1: Kacang-kacang lombok abang melungker. Nah. Siti nang kali Bagong nang embong. Siti njaluk rapi dioleno asu baong.
0: Tuang kertas.
1: Terus.
0: Ayo.
1: Terus aku lali.
0: Aku ya karo. Biyen kancaku saiki tak lepas ngene
1: kalah. Oh iya iya iya iya.
0: Itu kan
1: itu mateng sak cengkeh. Heeh. Gak wau ora situ tuh kancaku akeh ngerti ngono.
0: Iki wong wite kan molake ngene kok.
1: Karo cake.
0: Oh karo cake.
1: Iku dolenane arek desa rek.
2: Itu zaman dulu memang apa tradisional banget tapi sekarang sudah tergeser enggak ada.
0: Yang makanya itu ditimbulkanlah undang-undang pemajuan kebudayaan. Gunanya menggali, mengingat dan mengembangkan, Cak.
1: Tradisional iku sudah
0: diturun
1: kembali. Iya. Wite les bodonge karwo cake lho ngene
0: kelak pake lek kulon nek Blitar iki cake utawa lake tilak tilak
1: tilak
0: utawa bekase iku
1: nek kene iki traca
2: ya
0: traca iki ngono sing sing nang
1: ngerti
0: penuh
2: ya ngerti lah
1: wong desa mesti ngerti wong anjane arek desa ae
2: akono tapi aku nang Surabaya
1: sewu iki yo
2: tapi tau
1: layak potonganmu koyo boyo. Eh aku tak salam
2: rek. Tak taplok kan.
1: Tak salam kanggo.
0: Aja mangkelan ta.
1: Iki Pak Pakir ya, iki engko rencanae Pak Pakir kan kadang-kadang sakit.
0: Iya.
1: Tapi kepening petuk seniman-seniman RRI.
0: Tapi wis
1: rek. Kan nak sering anu kontekan karo Herman lho.
2: Ya yo ngono lah ya.
1: Kendem rene ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya kaya disu iya ade nglumpur nang mburi kono. Nek muga kaya lho tuwa ya le. Kagem bapake Bu Manis.
0: Salam salamen nanggone Pak Engki Kusuma.
1: Oh iya.
0: Yo yo apa kula nek mriku sampean pedhoaken.
1: Pun saniki
2: mboten
1: sae. Tawarano tiyang mboten sae saniki.
2: Pak Hengki ku wong sae. Cuma angel kepeduk
1: itu. Ya wis tawarano mboten sae.
2: Lho
1: warane pedu-pedu Pak Hengki nggawane kembang.
0: Oh, kembang.
2: Bogor ya. Dukun aja
0: iki. Duduk-duduk kembang.
1: Apa?
0: Endok Jawa pitik Jawa.
1: Iya, iya. Pira iku?
0: Ya kira 2 kilo lek.
1: Sampai mau pisan. Aku tak salam karo Bopo Pak bukan. Wis mari ngono rek.
2: Iya.
1: Bopo Matakim.
2: Oh,
1: iya. Bopo Lurah Simo Pumahan nggih. Sugeng dalu Bopo mugi-mugi sehat mawon. Monggo mengke tanggal 11 tumutu napa jenenge mirsani Ludruk RRI.
0: Iya.
1: 11 iki ternyata malam Minggu ya.
0: Malam Minggu.
1: Malam Minggu.
2: Tanggal 11
1: Ya, 11 Juli 2006. Iki RRI pentas di Dusun Balong Dirambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajate, Sedekah Bumi. Lah ketua panitia iki sing ngrawuh tanggane RRI kono Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nuraminah, Sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, Bendarae Bapak Nurul Hadi, Seksi Kesenian iki Bapak Sudiono, Bapak Taufik, Bapak Suprano LKD, dibantu Seksi Perlengkapan Bapak Suwono BPD, Bapak Iryamin, Bapak Irfan, dan Seksi Keamanan ini Bapak Muso, Bapak MDU, Pak Sugianto, Pak Sirono, didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Sekali deh itu deh.
3: Iki aku anu pesenang kone apa yo sing wiringe nanom nek yo apa yo nang teko nang gone RRI Jalan Pemuda nomor 80
1: apa cipto re jalannya cipto re
0: alhamdulillah semakin baik kesehatannya
3: baik. Alhamdulillah iki doane kanca-kanca nang apa cipto nang wis cepet nang waras
1: nang waras bae sehat mari bae
0: aku tak kirim salam nang bojone Incap
3: cepet sembuh kan sing kok salami lho.
0: Lho takon ya apa kabare bojoku Cak Sapir sapa? Cak Incap kok seminggu gak mulai bas. Wah, akeh job-jobane, Mbak. Lah
2: kok ngerti pasan yen
1: ngropel terus, Bang, ngropel.
3: Ya wes iling-ilingen aja lali semboyane.
2: Semboyane apa, Cak?
3: Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati perempat RRI Suara Budaya
4: Surabaya.

Sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos.

Surabaya. Makarya sami kalian SMK Rajasa Surabaya, Winsa Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura. Operator audio tining Cak Isnan, operator video tining Cak Andi lan konco-konco. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan tining Cak Trio Umar Wanto. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Sumangga.

0: aku nyambut gawe nang kene iki wis suwe. Bentahun pisan aku mulai. Anakku ya saya gede. Tapi nek tak delok-delok pancene ya bener. Apa sing di ngentikno ambek makku. Nek aku ki ya kudu ngopeni anakku barang. Tak kira nek wis cukup sanguku nang omah ya wis celeng aku ya wis cukup. Aku ya tak mulih, aku ya wis pamit karo bosku. Kek kontrakanku saiki ya wis entek kontrak kerjane. Wis surat-surat ya wis mari tak urus kabeh. Sesuk aku wayahe mulih. Tapi kok ruame men yo ten taman iki dengaren kok ruame yo. Iki sih kok yo gak ketok-ketok arek-arek iki. Arek-arek iki tak kei kenang-kenangan yo, muga-muga kok kanca-kancaku seneng kabeh. Eling aku kabeh. Eh, moga-moga aku dadi contoh sing apik. Mulih teko Hong Kong, dadi TKW neng kene. Aku moga-moga ya tetep berhasil neng Indonesia. Neng kene dadi contoh sing apik. Budha selamat, mulih selamat, moga-moga tercapai kabeh. Duh, dah.
1: Iku Dek Prati, Dek.
2: Dek.
0: Ya Allah. Sampeyan niku lho apa kok koyok gak sok mlayu. Ya Allah, sepatumu cek gedine, Dek. Iku sepatu model saiki kita.
1: Sepatu awai bosku.
0: Lah iya. Tapi pantes. Lah kegedean ta. Gak iso mlayu tapi mau sampean kepengen mlayu ngono ta wedi tak tinggal ta.
1: Tapi wedi nek ucul sepatune.
0: Iya wis gak usah ngono lah. Tapi ya pantes sih mbok gawe wong sampean sik enom. Api, pantes ambek pone sampean saiki celonane cincinan, ndukure apa sing model-model apa warna-warna saiki terakota. Wah, terakota ngono ya. Padahal asline ya merah bata ngono ya.
1: Bahasane ancane nene wong-wongan saiki.
0: Heeh. Ancane saiki lagi musim-musim rodok sering gerimis ngono ya. Jarene uu lawake gak enak ya.
1: Iya, makane arek gak sido melu iki.
0: Iya, iki mau WA aku. Aku anu.
1: Nes blendi arek iki.
0: Jarene ngene, Mbak Sutia, sepurane aku gak iso teko, aku gak enak. Aku titip yo. Engko titip digawe gemi.

0: iki gawe sampean sak tas iki.
1: Semuanya. Ora yo ngakeira.
0: Iki wis pinangka tanda persahabatane awake dhewe.
1: Wis
0: gak apa-apa, gak repot iki gawe apa yo? Gawe kenang-kenangan ngene lho. Iki kok titip gawe gemi lho yo.
1: Aku sampe bingung sok ben aku bales opo.
0: Wis ora usah, gak apa-apa wong jenenge wong oleh rezeki. Aku kan ceritane ngene, dikeki bonus sampe bosku. Ya soalnya kan wis suwi aku ket pertuama teko nang kene iku sampai saiki kontrak aku wis entek lho sampai arke mulih lho aku ya tetep nang kono cocok ngono lho maksudnya.
1: Berarti sampean iki cek nek lanjut iki lanjut kontrak.
0: Gak ya wis gak lanjut aku ate mulih.
1: Oh, kok cepet ya. Iya aku lagi nang kene gugur setahun kok sampean wis mulih.
0: Ya wis gak popo lah aku wis wayahe mulih lho aku wis suwi lho nang kene. Ya semoga-moga tak donakno sampean kok tetep sukses.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Terus ngene kok Mas yo misalnya sampean kok pas mulih kok yo ojo lali kabar-kabaran.
1: Yes, yeah.
0: Kan nomornya awake dhewe ku di-save terus lho yo.
1: Yo tak simpen terus
0: ngono. Ojo sampe dibuang.
1: Terus story-ne sampean iki aku seneng termotivasi ya.
0: Iya, aku ku ngene lho Mbak Prapti. Tak pikir-pikir ku ngene lho ya. Aku kan koyo omah yo wis bangun koyo ngono ya. Sawah, aku wis tuku meneh sawah mendung. Heeh, digawe makku. Cedek karo omahe makku. Dadi kok sing garap engko cek digarap makku. Cek makku seneng ngono lho. Digawe delokan nang omah. Wong tuwa iku nek duwe sawah anu kan seneng sih.
1: Ayem.
0: Dadi nek aku wis rumangsa cukup, tabunganku wis cukup, engko digawe anak-anakku durung iki sing tabunganku sing ning nggone tabunganku dhewe iku wis iso tak gawe engko hidup nang nggone Indonesia.
1: Aku malah termotivasi ngene iki teko kisah hidupe sampean. Aku yo pengen suatu saat ndang iso cepet tuku tanah dhewe. Cek ndang iso ngrenovasi omah sing
0: kaya iya, bener makane koyo sapa dik gemi iku iku bener dik Prapti iku sampean tiru yo gak popo
1: yeah.
0: Oleh titik ndak langsung tukokno oleh titik tukokno gak popo soalnya nek mlumpuk akeh iya nek gak ono popo lah nek ono popo kan iso didol sing nang gone Indonesia ae ngono lho
1: meneh nek adewe wong tau padha kok kampunge ya adewe nek urip nang kampung nek kapan kepepet bingung golek sampean
0: wis opo-opo ku angel eram yo an
1: nek adewe duwe investasi dhewe kan
0: enak terus masih yang kini tetap cekel tabungan soalnya apa keluarganya awak dewi neng Indonesia baik butuh apa kok ya mesti melayuni neng awak dewi ngono lo
1: tapi tetap asisten tak kayak tabungan cukup misal uang daerah
0: bisa ayam ya wes pokoknya pesanku neng kini sing hati-hati sama nek bergaul ya sing hati-hati yo podo-podo karo wong Indonesia ini teman kadang-kadang kan gak seprinsip karo awak dewi ngono lo yo wes konco-konco sing ngono iki ae engko nek dene tambah uang yo ojo sampe kebujuk karo barang-barang sing awak dhewe sing gak iso dipercaya ngono lho.
1: Iya, aku yo ndek kene iki cek gung iso sing jenenge duwe konco edek banget yo cek gung iso karena bagiku koyo aku wedi lek wong-wong iki engko malah
0: wedine kena pengaruh iku lho.
1: Wes
0: pokoke sing penting iku awak dhewe ojo sampe melok rono rene. Misale nek wayahe blonjo-blonjo wis bar wis tak mulih wis ngono ae. Sing penting pokoke tugas utama itu adalah bekerja. Karena apa? Nek awak dhewe ning kene sukses iku sing bangga ya negarane awake dhewe. Karo nek apa-apa engko sing isin ya negarane dhewe. Iku lho wong Indonesia ra yo ngisini-sini. Tapi nek adhe berhasil, wah iku lho wong Indonesia sukses. Ngono kan enak.
1: Iya, meneh aku lek bisa metu-metu ngene iku blonjo ya sesuai kebutuhane kongkonane bosku. Mari kuwi aku ya langsung mulih maneh. Jadi aku ya jarang kumpul, yo kumpul lagi iki-iki. Soalnya yo wingi-wingi sik gue kanca.
0: Iya, ya wes ya. Aku tak tata-tata. Aku sesuk sore langsung mulih.
1: Wah, hati-hati yo.
0: Mene nek iso yo ngeterane bandara gak apa-apa. Tapi nek gak iso ya gak apa-apa.
1: Ojo
0: lali pamit to bosmu dhisik.
1: Tak ngomong bosku koyo bosku pangkat diolehi to.
0: Ngono
1: ae. Nyambut kanca wong Indonesia padha-padha Indonesia.
0: Ya wes ya, aku tak balik dhisik.
1: Iya, hati-hati.
0: Sampe sik blonjo maneh apa?
1: Enggak, mari kene langsung balik.
0: Langsung balik. Ya saya ngono ayo balik bareng. Ya, ojo lali barange, Mbak Gemi.
1: Iya,
0: wes.
1: Ayo.

0: apa nopo sih Pak? Ket mangkok kak leren-leren sampai itu.
1: Tak tinggal gimana?
0: Aku ki sumpek lho Pak Jani. Ngerasa no anak sampean itu.
1: Enggak. Kalau tulis sih.
0: Iya, tutuk no. Ya opo tak bang motel. Gayem ikat mangkak mari-mari.
1: Gimana?
0: Enak. Legi ya. Lho nek legi meneh tak tuku meneh,
1: ngono lho. Kan tekan dia.
0: Tuku ke pasar.
1: Kak ngono awakmu lho tuk mari sitas yang tekan dia.
0: Ya teko mulet ae ndok omah kene.
1: Ngono to ngono tangga ngono kok.
0: Oh alah balekno piring. Balekno piring iku mang.
1: Tarungono
0: ae. Sampe klerek ae sih.
1: Tarungono ae bojoku ngomong opo ae. Mbak Aka warung.
0: Iya, balik no piring, lo ingin kayak berkata aku sawangane. Arab barangnya.
1: Aku ini cegokan yang berarti Arab.
0: Iya.
1: Yang ini kan?
0: Nyemil-nyemil ini.
1: Waktu aku ini.
0: Aku ini tuh dikai godokan pohong ambek jagung. Marungun masuk barangnya gak dibalik no, bung anu wadai.
1: Apa nih pohong gak wani?
0: Apa?
1: Linu.
0: Masa
1: kan? Pohong ini susia aku linung godong pohong barangnya
0: ya nek godong pohong aku apa manen di darah tinggi untuk makan godong pohong
1: masih pohongnya ya tunggale yang aman-aman aja
0: iya
1: semangat pakani uloh
0: lah sampean buktinya cuma lo tak kukus no telo di
1: kan gak tau tuan udah suwek ya
0: gak ada, gak bian gak enak, saiki enak suwek
1: aku kepengen suwek aku pengen
0: iya, jangan enak punel
1: iya
0: gak enak, saiki golek nanti ya wangi leh aku kesumpuk loh pak
1: bisa tolak, kalau kesumpuk lah apa aja pak
0: mikirin anak sampean
1: aku ngomong apa sih Bian, ngomong apa, apa sih ngetek lawakmu sih lambus, ya
0: Allah
1: aku bila aku sih ngiling nol, kok bila terus duwe pacar sisi, iko, ya apa aku sok sabina ya
0: wong dituturi tambah manene awake
1: dhewe. Iku ya.
0: Anak-anak dhewe dikok ngene yo arep ngono.
1: Anak-anak yang ngene iki lho, kapane kadang-kadang ya kalau ngomong ae. Nek kapane diumbar seru ku yo gak apik.
0: Lah iya.
1: Dibatesi seru yo gak apik.
0: Iya.
1: Diculno yo bablas ngono.
0: Aku ki yo jenenge anak wedok adik ayu areane.
1: Lah terus ya hubungane bare iko yo opo iko?
0: Mangkane aku bingung lak kok iki. Hubungan ambek iko iki ana duwite ngono lho aku bingung
1: iya
0: soal e apa titik akeh awake dhewe iki dikeki apa-apa ku arep ngono lho sampean ditukokno pedhus yo gelem
1: apa ya ketabrus ngono cara ditukokno distel 5 ya tukokno mek loro
0: loro nek ditukokno piro pak duwite sampean yo ngono piro-piro dikeki wis alhamdulillah
1: iya tapi yo kaya enak sak koyo sedelanak ae
0: iya aku dhewe bingung ku teko iki
1: nek aku gak masalah ngono ndi sing jenengi sing tresnani sing cocok gitu wong rumah tangga gak kan nek gak kang wis dina rong dina.
0: Gae sak lawase.
1: Nek kok nyanyi-nyanyi ngono iki lho, jelajah wong lanang ngono kok
0: kaya. Kaya anake wong gak bener ae.
1: Lah iya, ya depan nira awakmu ben.
0: Eh, kok iso iki lho? Saman ketemu aku lak wong apik-apik sih.
1: Jangan-jangan kon biyenya
0: jangan-jangan apa sampean ro ambek aku.
1: Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan. Wah, sampean iku.
1: Paling-paling ya anak gen iku. Genetik turunan
0: gak aku enggak
1: kan temen ta kon biyen dudu oleh aku bolak-balik rabi ngono ya oleh satpam piro kan
0: ya bisa ATP piro
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: anak sopir
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: bu
0: nggih
2: sopirin
0: nak sopirin
1: gejek nggih kula kudu nutuk tege geran nggih
0: napa
1: sik nutuk tege geran iki
2: berarti kula mundur
1: nggih nggih titik ngene eh biar iki apa aku lak ngirim anakmu kon duk duwe pacar dengan sopirin jadi sopirin tok sing gede nasi gede rasa IR ngene kok
0: iya
1: ya apa
2: saya utas
1: sik suwe gegeran bon nggih
2: pun mlebet kula
1: nggih. Mlebet nggih. Nggih.
2: Niki aduh abet niku lho betakno.
1: Masalah. Sampeyan kok soro-soro betok ya Allah.
2: Mboten soro-soro niki demi cinta kula kali Dik Surti. demi pengabdian kula nggih kalih calon maratua. Dadi kula dak gawakno senengane bapak, nggih senengane ibu.
1: Apa sak sel bolo glangsing kuwi?
2: Lho,
1: kok koyo abot ngono.
2: Nggih.
0: Apa iki?
2: Lih niki nggih
1: anu. Wowi.
2: Jenengan kan anu kula kan kabar jenengan kepingin suwek.
1: Nggih.
2: Niki kula gawak sak glangsing.
1: Walah.
2: Niki sebelah niki dulure suwek niki porang, ya, porang jenengan.
1: Calon-calon mantu ngene iki lho sing arep
0: nyenengno ya.
1: Nyenengno sing manjang ngono umur murto ya ngene iki.
2: Nggih. Kula kok ngerti.
0: Nak Sobirin.
2: Dalem.
0: Sampeyan kok iso gawakno suwek, gawakno apa iki?
2: Iki
0: teko ndi tak takoni sampeyan.
2: Nggih, nggih tumbas.
1: Juwak temu dia.
2: Kok juwak nggih tumbas lah.
1: Oh, tumbas.
2: Dadi kula ngerti senengane bapak, ngerti senengane ibu, ngoten lho.
0: Nggih.
1: Bingung-bingung anu cak Sobirin nek ten Jelarut
2: utawa Jarut.
1: Jarut.
2: Oh nggih.
1: Utawa Ganyong.
2: Ganyong nggih nggih. Bote pun bote.
1: Bote, bote. Nek kota si akeh, Jelarut iku sing angel.
2: Angel nggih.
1: Sing putu-putu iki kok
2: dodo. Nggih nggih nggih nggih. Nggih. Kula golek akeh pun. Saya kula tak logo nggih.
0: Repot-repot. Sampeyan nggo.
1: Bener-bener bener.
0: Alah, kok repot-repot koyo ngene.
2: Mboten napa-napa.
1: Ngeten. Ngapunten lho.
2: Nggih.
1: Wis suwe gak ketemu sampeyan.
2: Nggih. Niki kan untuk napa bahas kelanjutane pernikahan kula. Nggih. Kali Dik Surti. Nggih, pokoke mangke kula anu sederhana mawon tapi kesane mewah ngoten lho.
0: Dari sederhana mewah.
2: Nggih, tapi berkesan ngoten lho.
1: Nggih. Kusita. Kok iki langsung membahas pernikahan itu terus yo opo?
0: Ayo kapan leng lama.
1: Sama niku.
2: Niki nopo kula mangki lamaran. Kula niki negasaken mawon sing dijaluk yo nopo ngoten lho modele. Nek kula perkara biaya pun dipikir. Terus masalah pengulu niki kula tekaken pengulu sing pun SNI
1: standar nasional
2: nggih standar nasional nggih
0: sik
2: napa
0: kula mboten saged mutusi nak Sobirin bapakne nggih mboten saged mutusi napa jarene anak
1: sing nglakoni
2: ngapunten niki anu kula betakaken damel ibu 10 juta damel bapak 10 juta
1: masih yo ngoten nak Sobirin
2: mboten napa sampean trimo niki masalah
1: nek kula niki seneng-seneng mawon cuma kok terus bedol buri lah niki sing mboten seneng kula.
2: Kula niki niat api rumah tangga kali Dik Surti. Kula iki pengin nggih berbakti masih kula anak mantu kali bapak ibu. Ngoten lho.
1: Nggih nenten napa-napa sampeyan udah tundat.
2: Ngoten olah napa. Kula niki pun ikhlas.
1: Gawakno suwek kae nang jalan maratua diundang tetang karo tangga-tangga. Lho
0: niki 10 juta
2: dan niki anu ibu kula tumbasaken HP anyar niki.
0: Oh nggih matur nuwun kula gadhe HP. Kok
1: gitu kok HP, Dik?
2: Terus niki bapak kula tumbasno jam tangan.
0: Nggih, HP Pak iki mah.
2: Nggih niki.
1: Pun ya napa? Niki gaene ki napa nih gawe jam tangan nih kata gawe jam tangan.
2: Nggih niki tengkul. Nggih ten jam tangan, nggih ten tangan.
1: Oh, nggih jenenge jam tangan iki.
2: Lho, nggih. Ha. Iya, tadi ya napa niki pun pokoknya kula siap lahir batin nggih. Pokoknya biaya kula sing nanggung kabeh kula pun siap dananipun.
0: Kula kalih bapak ini dereng saged mutusi apa jarene sing lakoni. Ngoten lho, apa jare sing lakoni.
1: Yo namu, yo namu.
0: Duk.
1: Duk.
0: Duk, kene rene yo.
1: Yo. Cacakmu Sobirin ya?
0: Cacakmu Sobirin deh nih.
2: Dik Sur.
3: Dik Sobirin.
2: Dik Surti.
3: Besuwe ta sampean.
2: Pun kit wau omong-omongan kali bapak ibu. Kula tumbasi
1: sing kuwi. Go suwek kok mrene kae.
2: Gowo apa iki?
3: Gowo apa iki sak mrene kae?
2: Anu Dik Surti tak tukokno pakaian. Tak menake niki.
0: Hah? Digawe apa?
3: apa iki?
2: Lho, yo gedhe surti. Lah, tak tukokno cincin, tak tukokno kalung, tak tukokno gelang. Lengkap
3: sik ta tak sobirin gelani sik sampean sak pasar sampean borong kabeh gorene iki lho.
2: Kayo demi cintaku padamu.
1: Aku tukokno iki lho, arloji, arloji.
2: Iya.
3: Demi cinta maksud apa? Seduluran ngono ta, Cak?
2: Kok seduluran? Ya awakmu kate tak rabi ngono lho, surti.
3: Lah, sama ini kalau kok keblablasan saya tak sobirin.
2: Keblablasan maksudnya?
3: Loh, awak dewe ya gak tahu pacaran aku ya gak tahu ngomong senenang sampean. Awak
2: mu eleng lho, Ti. Awak mu nanti dia wong loro mbak kan, aku. Terus foto-fotoan ya wong loro. Awak mu ngerangkul aku ngono lho, Ti.
3: Kan koncoan, seduluran. Sama ini ku ya jok kegeden rumongso ngono lho.
2: Dadi kan awakmu selama iki nganggep aku kanca.
3: Ya kanca dolor lah tak anggap dolor pula masku aku kan gak duwe dolor kan di Caca.
2: Loh, lah aku kadung jatuh cinta kadung tak umumno kanca-kanca.
3: Lah apa yo
2: keluargaku bareng tak kon nglamar persiapane gawe apa pernikahan awak dhewe. Aku rencana datang no penghulu sing SNI.
3: Lah iya
2: standar internasional.
3: Lah apa ya malah wong aku lo gak tau janjine sampean apa-apa seduluran ae apa.
2: Terus ya apa aku?
3: Ya mama sik iki anu gon balik

0: Yan.
1: Iya, Mas.
0: Mulai nyeluk yang ya. Supaya terbiasa.
1: Yo yo lah, kulinakno. Aku Mas ayo.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Awak dek mau mlaku-mlaku.
1: Iya ta? Iya, mek gandengan ngene seneng, Mas.
0: Apa sing mok jaluk lak tak turuti kabeh.
1: Iya, matur suwun iki lho. Wis kebak apa iki? Gowo tas sak menika iki, tas belanjaan.
0: Lah iso.
1: Ditaruh dulu di mobil lho, Mas.
0: Iya.
1: Habis ini kita jalan-jalan ke di taman. Iya.
0: Nah, taman mana?
1: Taman depan itu lho.
0: Cuma anu aku kate takon.
1: Takon.
0: Iki engko mule turu nang omah apa kita ke hotel?
1: Wes terserah sampean ae, Mas. Wes gak masalah lah.
0: Iya. Rasane hidup kebahagiaan iki
1: wis milik kita berdua, wis yang lain numpang, guys. Dunia ini milik kita berdua loh.
0: Kok gak biyen-biyen iki sayangnya?
1: Iya. Mas. Ya kabeh. Biyen-biyen aku sik cilik lah.
0: Iya. Kabeh ono pak iki.
1: Cuma iki ditaruh di mobil dulu loh, Mas, belanjaan iki.
0: Wis tenang, tenang.
1: Iki cok ditaruh di luar ngene. Diambil orang.
0: Iya. Mari ngene terus mamane wong.
1: Mamane wis kenyang.
0: Kenyang ya.
1: Kene mam. Kenyang kok. Iki jalan-jalan nae.
0: Jalan-jalan.
1: Di taman depan itu loh.
0: Iya. Kalau oleh ini bapak wis ana.
1: Wis.
0: Kalau oleh ini ibu wis ana, ya ta?
1: Heeh.
0: Terus iya. Aku kate ngomong nek sampean nek aku wis hubungan karo koncoku gambar oma sampean sing bakal dibangun.
1: Yo Mas.
0: Iya. Heeh.
1: Luase omahku iku cuma 300 meter persegi lho, Mas.
0: Jarine kancaku.
1: Ojo anu, yo kek ono. Ojo dipres.
0: Enggak, yo ono taman titik-titik ngene ya ta. Ono terase kan ngono.
1: Masih tanahe kecil.
0: Iya.
1: Kan tapi kan ketok mungil ya, tapi, lucu tapi, ngono lho asri.
0: Gambarane omah iki tingkat lho, ditingkat lho.
1: Ditingkat.
0: Oh,
1: iya. Tak apa
0: ta? Kancaku ngomong karo aku.
1: Iya apa, Mas?
0: Memang kan bahan bangunan itu macam-macam tergantung pilihannya awak dhewe ya ta.
1: Iya, Mas.
0: Lek digawe sederhana kabeh totale 300 juta.
1: Wis pokoknya aku iki pasrah sampean lho, Mas.
0: Manut.
1: Sopo jare sampean?
0: Ngono.
1: Wis kanggo bapak ibuku ae lho ya.
0: Iya.
1: Ya apa meneh rumah di desa nek terlalu mewah ya nyolok-nyolok ya.
0: Loh, gak apa-apa.
1: Piye ngono lho, Mas.
0: Lek kanggoku gak apa-apa. Supaya tanggo-tanggo sampean ro nek bapak ibu sing duwe mantu aku Hardi ya to. Wong sing sukses ngene
1: lho. Wis aku pasrah sampean ae wis.
0: Karena aku bangun omah sing sederhana kok. Dirasani tanggung.
1: Ya,
0: dirasani tanggung kok. Lah mantu jarene
1: langsung nyemolok.
0: Wis gak masalah. Wis
1: ngene ya Mas ya wis. Wis sampean ae. Sing penting kita berdua. Kan iku rumah sing biasa kita aku sama Jak Rune iku. Iku sing bakal di nggone awak dhewe.
0: Lho iya. Sopo maneh? Apa njaluk pindah teko kono?
1: Ya enggak sih Mas. Iku lho wis cukup. Terlalu mewah nek bagiku, Mas.
0: Ngono ya.
1: Heeh.
0: Cuman ngene, aku tak ngomong terus terang ae perkara winginane sing sampean ngomong kapan ndang aku.
1: Iya, iya.
0: Lah dipersihno iku lah.
1: Dipersihno dhisik sampean iku.
0: Muga-muga aku janji telung wulan ngarep iki suratku wis mudhun.
1: Kesuwen, Mas.
0: Telung wulan.
1: Ya ampun, sampean gak iso dipercepat ngono
0: ta, Mas. Aku wis ngomong mbek pengacaraku.
1: Kan kata? Bisa iku, Mas.
0: Sing
1: penting duit.
0: Ya wis muga-muga gak sampai 3 bulan. Nek iku ndang mudun, aku tak sowan nang ngene bapak ibu aku ngomong. Ambek gawe surat iki. Niki lho.
1: Ya iku kudune didudono nek sampean bener-bener wis sah.
0: Ya lah iso.
1: Anu dudu. Gak apa-apa, gak masalah nek aku sing penting.
0: Gak masalah kan.
1: Kabeh kecukupan.
0: Nah,
1: kate golek apa maneh?
0: Nah,
1: iya, Mas yo.
0: Yo
1: ketok ya awak dhewe yo gak terlalu beda jauh.
0: Nah.
1: Sampeyan yo masih muda.
0: Apa jenenge umur itu hanya hitungan angka.
1: Iya.
0: Sementing mongku sehat jasmani dan rohani.
1: Nah, itu.
0: Iya, ta?
1: Yang penting kita selalu berdua.
0: Iya. kasih mas, sayang selalu.
1: Nang kene lho Mas Jo, ini enak-enak iki asli Mas. Duduk nang sini.
0: Nang kene sik ya. Terus engko kira-kira nang hotel di kira nang luar kota apa?
1: Terserah sampean, sampean bawa kemana pun oke aku ya, siap. Apa jare sampean?
0: Yang ya. Rasanya kayak dunia ini milik kita berdua.
1: Ya iyalah. Se. Iki mak. Iki lo.
0: Ayo. Nah. Nyamil ya.
1: Iya. Ya. Iki. Ayo. Ya.
0: Hardi nyamil.
1: Guri ya Mas ya.
0: So iya ya.
2: Hardi.
1: Lo.
2: Lo. Kita.
0: Ini. Ya.
2: Sehat ya.
0: Sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu ya sehat?
0: Waduh, sus, kayak ini ya aku ini. Usahamu apa sih?
2: Oh biasa, aku durung dulu usaha sing kira-kira kena isota jaga nasabah dina dulu ya cik. Ah, timbang anggur
0: ya. Izinnya lah.
2: Iku, loh, kau tahu rugi?
0: Oh, sopo anu, tahu rugi?
2: Eh, sorti.
1: Iya, nggih, sorti.
0: Sorti.
2: Adek basa bareng.
1: Ala wong tangga desa ae kok ya mosok pangling.
2: Ya apa ya apa?
0: Ya gini wis ngene lah. Wis nek wis pancen dina iki wis ketemu aku karo Sopi.
1: Wis
0: ngene ae. Ya apa nek awakmu tak kei penggawean sekaligus modal bisa.
2: Oh, matur suwun tak durung tapi artinya ngene ya. Aku langsung to the point ae ya.
0: Iya ya apa?
2: Kau nak wis rumah tangga?
0: Oh, ini lho. Enak omong-omongan ojo nang ngene iki sak jane ya ta. Omong-omongan ayo nang ngene rumah makan. Ya. Rumah makan berdua.
2: Sepurane aku gak nolak gak. Iki sorti sih.
0: Sorti.
2: Sorti ya apa mu?
0: Wah.
2: ngene. Aku sepurane aku tak ngene
1: lho. Mas, kenalan iki lho aku calon bojone. Mas.
2: Oh, calon bojone Hardi. Aku lho ndek bojone.
0: Kita ngene. Hidup itu ayo kita nikmati. Ya ta, kita nikmati. Lek perlu memang awakmu karo aku kanca, aku usta bantu apa ae sing mok jaluk.
2: Ya sepurane sak durunge aku matur nuwun sak durunge, tapi dalam hal ini kanggoku aku gak iso enak omongan lek babakan iki apa neh sampean duwe motivasi bantu aku matur suwun, tapi aku
0: segini gini nek gak iso ngomong.
2: Hati-hati sepurane ya.
0: Iya.
2: Aku sak dermo ngelikno lho ya.
0: Apa?
2: Kau nak mesti bojo?
0: Wah, wis tau.
2: Aku kenal lho mbarek bojomu.
0: Lho iku urusan wis biar urusan iku gak ono apa-apa.
2: Enggak jujur iki katemok rabi ngono ta.
1: Mas.
0: Iya, Pak Jani.
2: Oh, katemok rabi.
0: Iya.
2: Wis mok mikir temenan.
1: Mas Hardi.
0: Lho,
2: kan duwe anak lho.
0: Lho iya. Nah, nek aku rumah tangga nek gak harmonis apa tak pertahan.
2: Aku kenal mbarek bojomu lho.
0: Lho iya, tapi awakmu kan gak ngerti rumah tangga ku yo apa sih? Iya kan? Aku sampai kayak gini ku wis kok iso ngomong kok ngono. Gak usah ngomong ke unu gitu. Yang penting ini loh, awak dek bersahabat dengan baik. Aku usah.
2: Tapi mana emang sing dadi korban ku iso surti.
0: Ulalah.
1: Sampeyan iku gak ngerti cerita. Iki kan mau cerai, wis anes proses.
2: Ustaz. Oh, ngono. Ya wis.
0: Ya.
2: Apa jare Pak Mus? Cuma aku sekedar mengingatkan ya. Suti ya bojomu ya kanca
0: ku. Ya ya wis.
2: Anakmu ya tak anggap ponakan.
0: Aku tanggung jawab, Ustaz.
2: Ya wis sepurane wis ya.
0: Gak usah direken.
1: Lah iya maksudnya apa iku Mas Gito melok-melok iku.
0: Wis ngono ngene. Ayo awake dhewe pindah.
1: Saya pindah
0: wis. Rencana kita nang ngene kono.
1: Ayo, oke. Ayo Mas.

0: Duh. Carane mah
1: Mbah. Aku pengen metu, Mbah, pengen golek pentol niku lho, Mbah.
0: Golek pentol. Yo, gak apa-apa golek pentol. Tapi ya cok suwe-suwe mak, tapi kak mam segosek tanah, eh?
1: Mbak masak napa?
0: Mbak mau masak sayur bening, datar jagung, terus iku ono iwak mujair.
1: Enak, Mbak. Mbak piye jarene apa kakek pen kilo sakit?
0: Iya, Mbak, mari keceklok mang esuk iku. Jawes gak apa-apa wis.
1: Tapi siti to, Mbah.
0: Enggak usah. Wis diblonyo mek Mbah kok wisan wis rada iso mlaku enak.
1: Cok loro-loro lho, Mbah. Aku gak sapa-sapa maning lho, Mbah.
0: Ah, mung gak kepin melu bapakmu ta.
1: Mbah, bapak iku lho pelit. Jahat pisan karo aku. Sering ngamuk-ngamuk lho, Mbah. Aku ki gak betah lho mek bapak iku.
0: Mosok sih mek anake kayak ngono bapakmu iku.
1: Iya, Mbah, pemane aku lu mesti lek misale njaluk popo ngono iku gak tau dituruti, Mbah, tambah disneni-sneni jarine aku ki njaluk ae, jarine aku ku ngeribeti bapak. Ya wis, Mbah, aku dadine males, aku pengen cerita mbak ibu, tapi aku
0: gak sesi. Duwe iku lak teko ibumu iku lak akeh-akeh se penulan. Gak kanggo awakmu ta.
1: Lah ya iku, Mbak, aku lo ya gak ngerti. Bapak iki duwe iku gawe ono gawe opo iku aku gak ngerti, Mbak. Pokoke ya, Mbak, lek misale ben aku njaluk duit, gawe tuku sesuatu apa gawe tuku apa ngono iku gak tau dikei, Mbak. Masih di amu-amu i diseneni jarine aku ku ribeti jalu ae. Ya wis, Mbak, makanya aku gak gelem tinggal karo bapak, aku karo sampean wae.
0: Ya wis nek ngono, daripada awakmu seneni ambek bapakmu, tambah awakmu judek, tambah sumpek, engko gak iso belajar sing enak. Awakmu nek melok Mbah ngene, Mbah lak gak tau nyeneni. Sak njalukmu apa ya tak turuti.
1: Lah ya mangane iku aku luwe betah tinggal karo Mbah, aku ya diopeni nak kene. Lah bapak iku mosok direken to, Mbah? Aku ku Mbah enggak. Bapak iki sering metu tambahan metu-metu mbonang di keliling-keliling gak tau ndek oma.
0: Bapakmu ku nyambut kaya apa sih jane ngono?
1: Embo, Mbah. Aku ya gak tau ngomong-ngomong karo aku lho, Mbah. Koncone iki lho, wah ya ono ae bentuk kok ndek omae ku, Mbah. Mbo, Mas, iki Mas, iku Mas, iku ono ae wakeh pokoke.
0: Ya wis, Mbah mang metok arisan.
1: Wih, alhamdulillah, Mbah.
0: Cari awakmu kate jauh tumbas nang sepatu.
1: Heeh, Mbah, ya Allah, Mbah. Betul napa napa ta, Mbah?
0: Gak apa-apa. Duit te Mbah lho ya gak kanggo yoan. Iku ngono tak celengane Mbah.
1: Iya, Mbah, soaliku ndek sekolah aku kan koyo ana acara ngono iku lho, Mbah. Jangan gawe sepatu sing koyo ana motif-motif yang iku lho, Mbah. Kok hitam tapi enggak sing hitam banget ngono iku lho, Mbah. Lah aku kan sepatu ku warnane biru, Mbah. Biru putih, darine yo enggak iso.
0: Iso wis nek ngono kok kae apa tuku sepatu wis kamu njaluk apa wae kok ditukokno mek Mbah. Wis
1: suwun, Mbah, aku gak tau ngene lho, Mbah. Biasane mek bapak iku gak tau ditakoni kok ngene. Ibu ya biasane nakoni ya duwe dikekno nak bapak. Karena aku gak ngerti duwe ya gak tau dikekno nak aku karo bapak. Mbah, bapak iku ya apa njaluke?
0: Ya semene nek ibumu mule tak omongane kabeh nek awakmu ku njaluk-njaluk disentaki ambek bapakmu. Cek ro ibumu iku duwe iku juga ditransfer nang ngene bapakmu tok ae. Lah nek ngekeki awakmu ya sak enake dhewe bapakmu iku gak dhuwitku kanggone awakmu kudune bukan digawe dolen-dolen bapakmu bukan gawe kanca-kancane bapakmu
1: ngono.
0: Lah ibumu sing nyambut gawe soro sama direwang nyambut gawe nang Hong Kong iku ya kanggo nyenengno awakmu cek awakmu iso kuliah ngono. Lah, tapi kok bapakmu ya kayak ngono ya apa sih bapakmu iku?
1: Hah, wis, Mbah. aku yo ndak ngerti, Mbak. Bapak iki jalane ya apa? Aku pokoke meneh yo, Mbak. Aku iki kuangen lho, Mbak, karo ibu, Mbak. Piye yo ibu nek kono? Aku kepengin cerita kabeh ndek ibu. Aku lho ben njaluk apa mbah bapak iku gak tau dikeki. Diamu amin ae.
0: Se iko ana mobil iko. Loh.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah.
0: Iki mang tua jangin tak cak nanggane pasar mbek nang toko sepatu. Iki mak mari medhok arisan.
2: Lagi sepatu teko Hongkong.
1: Oh ya Allah, ini Bu.
2: Tapi enak. Iya. Telu, Dok. Lah, iki lemak. Yo, lho, iki ana bak kabeh, iki bak kabeh.
1: Seneng aku.
2: Aku iki mah iki tase ya, iki tase.
0: Heeh. Wis tak ceritani ku mah yo seneng mbah iku medho arisan.
2: Mbah arisan.
0: Ayo tak tumbas sepatu.
2: Walah, wis gak usah, wis iki wis sak
0: koyo ngene tak metu telu sama ibumu.
2: Lho, dak tak munyer-munyer ngono. Seneng ya, Dok.
1: Seneng aku, Bu. Ibu piye kabare?
2: Apik. Wis sak ge awakmu wis tambah gedhe.
1: Bu yo mesti gak aku dewe.
2: Pokoke ana PR kudu mari lo yo. Aja sampe dihukum-hukum ambek gurune.
1: Iya.
2: Pinter.
0: Pinter kok.
2: Mak, aku katene takon, Mak. Nek anu apa emak ki sik tau dikeki duit apa ora karo Mas e?
0: Gak tau.
2: Ambek bapak arek.
0: Gak tau. Yo ngekei be, ngekei anakmu se
2: Mas Ardi. Tapi anakku disangoni to.
0: Dikei.
2: Mak yo disangoni to.
0: Paling yo dikei piro sih gek tuku beras ngono tok ngono.
2: Oh, dikei blonjo.
0: 100 ngono.
2: Oh, ngono. Tapi lak yo sering to, Mak.
0: Yo sak wulan pisan koyo isih.
2: Lha lah mosok sak wulan mek 100, Mak.
0: Iya 100, kadang yo 150.
2: Wis ngene, Mak, gak popo, Mak, anjene wong aku kan yo kepengin bangun omah to, Mak. Cek berarti jarene nopo to omahe gedhe ketenan to, Mak?
0: Iya. Iya, gedhe.
2: Iya. Tapi lah jarene anakku gak gelem ning kono, soalnya jeng kono koncone bapak e akeh paling. Yo, bapakmu gak tau nang omah ya, Nduk?
1: Gak tau ndek omah Bu bapak iku.
2: Ya wis ben, Mak. Wis gak popo yo, bapak e repot, anjene bapak e duwe gawean. Ngene lho, Mak.
0: Awakmu ki mule gak ngabari sik ta?
2: Gak, tapi Mas Ardi tak kandhani, cuma jarene sik engko bengi. Ngono. Ya wis bung eling bung gak aku yo gak ngerti, Mak. Nek ku ngandhani ki pokoke seminggu kepungkur lho, Mak. Pas aku ning kono ngurus surat-surat, ngurus visa, ngurus apa koyo paspor ngono-ngono ku lho, Mbak. Mak, sing digawe mulih iku wis cukup, aku langsung mulih dek wingi sore aku teko kono. Iki awan iki wis nang kene, Mak.
0: Iya, tadi gak roji kromo mulih jenggo.
2: Iya, makane aku njujuk kene Bapak, Mak, aku sik seneng, Mak. Tak tukokno hem celana sembuwarang, Mak.
0: Iki nggae kejutan bojomu.
2: Iki sing gak sampean, Mak. Iki tas ijo, Mak.
0: Yo matur suwun.
2: Ngene lho, Mak, yo. Yo wis gak popo lah, Mak, yo. Iki nutukno omongan sing mau, Mak. Pancene ben sasi kan gajiku tak kirimno Mas Hardi. Aku kepengin Mas Hardi iki ketoke nek ket biyen ngono kan manajemen duwe iku apik ngono lho, Mak. Ngatur-ngatur duitku pinter, wong nyatane yo ngirimi ya, aku sih mang tahun iku ngirimi apa omah iku di tingkat loro, bangunannya gede, Mak. Berarti kan berhasil kan lho, Mak. Terus ambek sawah. Sawah iku jarene ditukokno meneh, Mak. Jarene iki sing kari iki rodok cilik gawe sampean sawahe. Maksudnya gak ombo-ombo nemen gawe Mak jare ngono.
0: Ya wis nek ngono nak ya syukur lah nek ngono.
2: Iya, dadi Mak aku ki ngene lho, Mak, maksudku. Anakku ki nduk, nduk.
1: Nggih.
2: Misale awakmu tak tinggal meneh, ibu berangkat meneh ya apa?
1: Aduh Bu, ojo to. Ibuku wis nak kene wae.
2: Wis ya.
0: Iya nek wis ngono
2: ya.
0: Nek wis ngiri oma, ya wis gak usah tanah.
2: Maksudku ku yo ngono mak. Aku dadi aku wingi ku gak memperpanjang kontrak kerjaku meneh mak. Wis cukup aku saiki mule. Ya wis nek ngono anu emak yo. Sesuk isu apa wis iki engko emak aku gak apa-apa wis kok mari-mari sore-sore aku tak rono ya mak yo. Karo anakku yo mak yo.
0: Ya wis bojo muncik kaget engko. Aku wis gak melok aku.
2: Lho sampean gak melok sik ta, Mak? Aku karo anakku tok sik ya.
0: Tak ngetel jajan
2: aku. Oh iya, nggih nggih. Tapi engko apa nek no nusul rono, Mak?
0: Yo aku ya wis tak parani engko nek aku wis mak wis longgar engko tak rono.
2: Mak sampean masak apa, Mak?
0: Iku bening. Ayo mangan.
2: Jangan kunci. Wah, seneng aku. Ya wis, ya wis. Ayo, Ndek.
0: Eh, kita sibuk.
2: Ayo,
0: Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak.

0: ngene iki Surti gak teko-teko. Nang dia sih. Gak ngerti nek dikangeni wong. Di sana yo. Enak kira-kira Surti gak usah tak jak manggon dadi sistem mama kene. Tak golek nang nggon liya. Lu aman. Perkara wong wedok sing nanggone luar negeri urusan nomor 17.
1: Dok,
2: nggih Bu.
1: Alamatnya iki bener ya?
2: Bener Bu iki.
1: Ya ya bener toh. Bener pula bali rene.
2: Okay.
1: Tapi kok tutupan rapet ya, bapakmu bae lunga.
2: Wis biasane
1: metu. Ya apa enggak bawa kunci tangga awakmu?
2: Enggak Bu, kan aku gak tau rene wisan.
1: Lah terus biasanya nak tutupan rapat liwat ndi? Lah memang sing cilik iku.
2: Iya, lah sing cilik iki lho Bu biasane.
1: Ya wis.
2: Sampeyan mlebu.
1: Ayo.
2: Ayo,
1: okay.
2: Oke.
0: Ngene iki. Ndi? Nek aku umpama teko tak seneni sayangku setengah mati. Umpama gak tak seneni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas, aku.
0: Aduh, bojoku.
1: Sebenarnya aku liwat lawang kene lho ya. Lah lawang ngarep kok tutupan rapet sih Mas, sampean iku ya apa? Iki anake.
0: Waalaikumsalam. Bu, anake.
1: Iya, ya apa? Seneng Mas aku teko.
0: Waduh.
1: Temenan. Iki lho tase gede iki khusus gawe sampean.
0: Khusus ya? Berarti
1: hem, celana, sepatu, sak topine. Jenengan kan senengane topian to saiki? Mas jadi ini anak, kok sambian ki saiki koncone uake sering merene ngono. Iku tau apa bisnisnya maju.
0: Terang-terangan, sing sambian kirim benulan ya tak kembang no.
1: Ya termasuk dadi omah gede gitu.
0: Oh, sambian tapi cuma sih omah gede.
1: Matur nuwun mas yo. Mas aku peluk sih po omah. Ayo gak apa-apa wis ana. Ayo pelukan bertiga. Nah seneng dok.
2: Seneng.
0: Cuma ini loh,
1: Bu. Ini
0: tak kok ngomong, kayak ini kok gak gelem.
1: Lah jarene seneng karo mbae. Lah pancene cedhak sekolahan nek nang kono.
0: Ya misakno karo mbae.
1: Heeh, tapi berarti mari ngene kan aku gak balik sih, Mas.
0: Nah.
1: Aku gak balik.
0: Apa gak balik?
1: Lah kontrakanku wis entek, omah ya wis koyo ngene, sawah ya sampean jere wis tumbas
0: maneh.
1: Wis aku gak balik nunggone anake lah, Mas.
0: Pendapat.
1: Ya apa?
0: Lek kira-kira sampean je mampu dan masih sehat, mbok tambah-tambah rong taun kas ngono kok.
1: Wis aku wis gak memperpanjang kontrakan.
0: Oh.
1: Lah iki critane kan kontrakane iku wis tak marekno, terus aku wis pamit bosku, dadi aku wis langsung wis pamit kedutaan aku wingenane.
0: Wis
1: aku arep usaha nang kene, nek perlu yo ngewangi jenengan ta yo apa wis ngono.
0: Heni.
1: Heeh.
0: Ibu teko.
2: Nggih. Okay.
0: Sampeyan kudu mangun. Nggih.
1: Okay. Kamare kan wis siap sih, wong kamar wis tenan nduk. Omah gedene koyo ngene lho nduk, saiki ibu wis nang omah.
2: Nggih. Nggih, Pak.
0: Tak siapno kabeh. Apa lek perlu ibu dijak rene pisan?
1: Ya wis engko apa jare ibu, biasane nek wong sepuh iku ya ngono to, Mas. Biasane iki ora gelem apa senengane nunggone omah induk ngono lho.
0: Ya.
1: Ya apa aku seneng.
0: Sawane awak dek, Bu, alhamdulillah.
1: Sesuk ya, Mas. Engko nek prei aku jakan puter-puter.
0: Oh iya, pasti.
1: Tapi sampean gak ana jadwal metu kan iki engko?
0: Iki engko enggak. Khusus
1: nang omah lho ya.
0: Khusus untuk keluarga.
1: Kok metu ya metu wong telu ambek anake, ambek aku ya mari ngono sesuk ae ambek ibu ya. Wis tenang Mas, masalah blonjo apa-apa aku sik duwe cekelan, tabunganku sik ono.
0: Ngono ya. Aku ya sik duwe tabung.
1: Ya iya. Sing penting wis aku percaya pokoke manajemene sampean tak uapi.
0: Anake dhewe lho. Paling njaluk kuliah nduk ndi sik
1: sakjane. Alah ya. Iya Nduk, ya apa Nduk?
2: Aku pengen kuliah nek kene ae Bu, besok ketemu mbak ibu ambek mbah.
1: Gak pengen kuliah nang kono ta? Nang Hong Kong ngono lho.
2: Gak wis, sang kadoanku tambah gak ketemu ibu karo mbah.
0: Anak semata wayang.
1: Iya, ya tresnane ambek wong tuwa, ibuke, mbahe, ayahe, lak yo seneng sih.
0: Anak gede-gede manis sih.
1: Ayu ta? Oh, kaya sapa? Ya kaya awake dhewe lah.
0: Iyalah anake dhewe.
1: Ya wis pokoke
0: ya pendungane wong tuwa iki ndongakno anak supaya sukses dalam menempuh pendidikan. Bapak kalau ibu pasti bangga nek anak iki menjadi sarjana. Ya kan?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Loh, Mas Hardi, akeh tamu.
0: Ya biasa iki anu.
3: Sapa? Dulur keluarga, keluarga sampean.
0: Bu. Partner kerjaan.
1: Partner kerja. Nggih, Mbak. Nggih, ketepangaken kula bojone Mas Hardi. Loh, Mas Hardi iki sapa kok kaget?
0: Ya iki sing biasa ngurus-ngurusi melok anu bagian.
1: Sing ngewangi jenengan.
3: Sita Mas Hardi, sampean ngomong nang aku nek
1: sampean semayan ta?
3: Loh,
1: iya Mbak.
0: Loh gak geser ini anu, Bu. Geser ini mesti ya laporan.
3: Nginep-nginep rene bareng aku, Mbak.
1: Sampe nginep-nginep rene. Lah lha kok gak laporan kok nginep kene? Emang nek laporan bukune ndi?
0: Loh lho ono kan. Gak
3: apa? Gak apa?
1: Sik.
3: Buku apa sih, Mas? Aku kok bengong.
1: Nduk, sik awakmu nengo ruang ruang keluarga ndi, Mas?
0: Ono.
1: Tengah ya. Wis nang tengah. Nang tengah nyetel TV, Nduk.
2: Oh, nggih, Bu.
1: Wis ya. Sik ana urusan Ibu ya.
0: Tenang Ibu, tenang.
1: Mas.
0: Iya.
1: Sik apa kok jarene aku krungu siji ukara sing nggarai aku mikir.
0: Apa?
1: Kok jarene ana sering nginep kene?
0: Lho,
3: maksud biasa lho Mbak, aku nang kene nginep biasa.
0: Nah, nginep kan garap pembukuane.
1: Nginep biasa mari ngono ya. Bojoku wong sitok, sampean wong sitok omah gede magrong-magrong kok ngene. Dhewean gak ana wong liya meneh.
3: Yo,
1: nginep biasa iku.
3: Ya wong loro, Mbak. Iya,
0: iya. Aku mek nguruk itok
3: carane ngene lho. Maksudnya apa sih, Mas? Sampean iku kok bingung ambek Mbak iki apa sampean? Sapa sampean?
1: Ngomong ora ono, Mas. Sampean njok ngono nang mburiku. Sama tak tinggal bertahun-tahun atake kok apa?
3: Ngene lho, Mbak. Aku iki calon bojone Mas Hardi.
1: Calon bojone Mas Hardi? Mas Hardi? Aku percaya lho ya mbak sampean ya.
0: Bu.
1: Ojo. Mas, aku ki lagek muleh, lagek ngidek omahku nang kene. Aja nggarai aku emosi, Mas.
0: Aja emosi, aja emosi. Ya nek wong sukses yo ngene iki lho, wong wedok sing nyedek
3: iki. Lho sampean kok ngono ngomong. Lho, kok ngaku-ngaku ya apa sih, Mas? Sampean jarene sampean arep sampai bojo sampean wis proses.
1: Lho, malah koyo ngono. Wis, dadi sampean saiki wis ngomong nang nggone arek wedok iki. Nek sampean karo aku katene pisah.
3: Lho ampun, anu Mbak wis proses jarene
1: wis. Oh, wis proses. Endi Mas? Aku gelem. Ayo, awak dhewe pisah aku gelem.
0: Ojo ngono ta, Bu. Ngomong apa
1: sih? Sampean ngomong apa Mas ayo?
3: Sampean
1: Mbak, sampean ngerti yo. Sampean tak kandhani yo. Aku lunga nang Hong Kong kerja dadi TKW. Keringetku tak peres, Mbak. Kanggo omahku kene.
3: Lho,
1: jarene Mas Hardi dadi omah iki. Dadi sawah, dadi apa-apa. Kok tumbuh-tumbuhnya ada kabar kayak ngono? Sampean percaya Mbak, aku bojone Mas Hardi. Aku lagek mulai tekok TKW.
3: Loh, ya percaya sampean bojone. Tapi kan mantan, arepe dadi mantan loh Mbak. Sampean kan diproses.
1: Jarane diproses.
3: Wes proses kan
1: Mas Hardi, apa bener omongannya Mbak Miki?
0: Permisi.
1: Sampean gak usah nyanyi, Rene.
0: Iya Bu, iya Bu.
1: Monggo Pak.
0: Pak
4: nggih sepurane sing kata kok niki tengene mlebet ruangan kok sawangane ngomong banter-banteran kaya wong.
1: Nggih Pak.
4: Lha napa niki?
1: Kula emosi, Pak.
4: Emosi sebabe?
1: Lah kula nembe wangsul teking
4: kula kepengin ketemu
0: Pak Ardi.
1: Lah niki Pak Ardi, ndelik teng mburi
0: kula niki. Niki bojo kula Pak Arjo.
4: Oh nggih. Mboten apa napa?
0: Nggih.
4: Kula mboten urusan kali keluarga sampean, kula mboten ngurusi keluarga sampean. Jatuh tempo men niki, Pak.
1: Jatuh tempo napa, Pak?
0: Lho,
1: nggih. Mas, apa Mas?
0: Pak.
1: Apa meneh sing mbok ndelik nang aku, Mas? Sampeyan
0: tosi nang ngendi? Biasa ae
4: rumah. Lho, pun mboten saged.
1: Mboten, Pak, teng mriki mawon. Pun, bojo kula niki tukang bojok, Pak.
0: Lho,
4: nyuwun sewu.
1: Wis aku sak percaya karo sampean.
4: Rumah niki.
1: Nggih.
4: Pardi kontrak ae. Lah niki mun wayahe bayar.
1: Omah iki kontrak. Ya Allah.
4: Wayahe bayar kontrakan iki Pak Ardi iki.
1: Sampeyan temen nek bojo aku dhuwitku ndi sawono kae, Mas?
0: Sebut.
1: Ya
0: Bu.
1: Ya
0: Bu. Bu, aku sing salah.
4: Mpen Bu, mpen.
1: Kula niki
4: tukarane.
1: Nggih, nggih. Mbek wangsul lho Pak
4: Sugeng. Monggo.
1: Kula niki Pak.
4: Masalah rumah tangga, masalah urusan sampean iku urusan sampean nggih. Niki urusan kula niki. Ya napa Pak Ardi?
0: Rencana lak adike kula tumbas akhirnya niki rencana.
4: Waduh, kok tasih rencana.
1: Wis sakil ngono. Lah ambek koyo ngono.
4: Daun kontrakan mau tersendat-sendat yang bayari.
1: Pun Pak, jenengan dados seksine. Jenengan dados seksine Pak. Kula mun mboten ikhlas sedayanipun Pak.
0: Purane nggih Bu.
1: Niki. Terus badhe ngurus cerai kalih kula. Pun, aku wis lepas tangan, Mas. Urusanmu urus ana dhewe. Aku wis gak gelemen ambek sampean. Pak. Pun, Pak nggih. Kula nyuwun pamit. Wis, Mas. Wis, aku wis semua ambek sampean. Aku lunga.
5: Bu, aku cek terus karo sampean, Bu.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan.

Mei 2021. Saking jalan pemuda ulang pulau lorong antas sangat puluh Surabaya kulung aturakan sugeng midangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wulung Pulau Lorong atau Sang Puluh Surabaya FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing jakning seserangan kalian kulo lia sakit kepanggi malih dinten niki Selasa 8 Mei 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusakan lontong balap. Yuk sepat do sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing cak ning balik maneh bare aku lihat sak niki tenan dicara Cahaya Pagi. Cahaya Pagi edisi Kamis 28 Mei 2016 iki tak peternak kuliah subuh oleh Ustazah Mihmidati, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, di mana saja berada yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, Hadis-hadis Nabi Bilyan. Saya Mihmidati Al-Faizah Yaakob, mewakili dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga dari pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Pendengar sudah mempersiapkan untuk pelajaran kali ini, yang punya bukunya kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis ke-1241. Salat yang dilakukan dengan tidak sempurna hanya akan menambah semakin jauh dari Allah. Nabi bersabda, man barang siapa yang lam tantahu, tidak mencegahnya sholatuhu sholatnya anil fasyai, dari keperbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Barang siapa sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tiada lain berarti ia makin tambah jauh dari Allah. Sholat itu mestinya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat tapi masih tetap mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kekejian, berarti sholatnya belum sempurna. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa

0: wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sholat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi, dan sungguh urusan ingat Allah, zikir Allah, akbar, adalah urusan yang maha besar. Wallah, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tasna'un, kalian berbuat. Sholat itu menjadi barometer. Apa barometer itu? Ukuran orang disebut baik apa buruk itu dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, berarti baik. Sholat baik itu bagaimana? Tepat waktu, gak ada yang ditinggal, khusyuk, paling gak terpenuhi tiga itu. Gak tepat waktu, ya gak baik. Ya, ada yang tinggal yang enggak baik, enggak khusyuk. Enggak khusyuk itu sholatnya cepat. Ya. Keburu main. Itu juga kurang baik. Sholat itu barometer ukuran orang itu baik apa buruk. Karena salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak pernah keji, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kemungkaran, berarti kan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, ya berarti orang yang ahli surga. Bukankah ahli surga itu orang yang pasti baiknya di hadapan Allah dan manusia? Karena orang yang baik kepada Allah pasti akan baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan baik, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh. Jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga. Surganya berada di arah barat misalnya, dia jalannya ke timur. Iya, jalannya ke timur ya tambah jauh. Makanya disebut dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Sesat kok jauh, bukan sesat yang berat, bukan. Sesat jauh karena bertentangan arah dengan jurusan kebaikan. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Maka sampai tua juga masih tetap harus belajar memperbaiki sholat. Apakah orang kalau tua masih sholatnya khusyuk? Belum tentu kan? Maka tetap saja belajar. Semakin tua, semakin banyak urusan, semakin sholatnya banyak dipikir. Iya. Sholat ngelamun anaknya belum datang, sholat ngelamun uangnya habis, besok belanja apa gitu ya. Sholat ngelamun uang 500 kok habis, beli apa tadi, dihitung dalam sholat gitu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak gangguannya. Maka tetap harus belajar. Semakin rajin belajar tentang sholat. Karena sholat itu sebagai ukuran tadi itu. Masuk surga apa neraka dari sholatnya. Nabi bersabda begini dalam hadis lain, awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah, in shaluhat shaluhal 'amalu kulluhu, in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Pertama kali amal manusia yang dihitung pada hari kiamat itu dihitung catatan salatnya. Kalau salatnya baik, otomatis yang lain baik. Nah, dia kan punya dosa, punya kesalahan, diampuni ketika salat. Ya. Kemudian in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka rusak, maka jelek semua amalnya. Orang yang gak sholat kan punya pahala juga. Iya, amalnya hangus karena ketutup dosanya gak sholat. Iya, benda. Dia sholat tapi gak nutup aurat, gak pakai jilbab. Iya, dosanya buka aurat, nutup pahalanya sholat, habis, impas. Iya, maka sholat itu hendaklah berdampak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menimbulkan masuk neraka. Itu makanya jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat itu awal waktu. Kalau nggak awal waktu, nanti dulu semua urusan jadi terbengkalai. Ya, ada pertanyaan?
1: Misalnya, si A ini pura-pura sholatnya baik, tapi apa namanya?
0: Perilakunya?
1: Perilakunya jelek. Di hadapan manusia, itu gimana?
0: Pura-pura baik itu gimana? Oh, sholatnya
1: di depannya manusia gitu. Pura-pura baik.
0: Baik, tapi perilakunya
1: jelek.
0: Misalnya apa perilaku jelek tuh?
1: Ya kayak
0: apa?
2: Mengolok-ngolok.
0: Maksudnya sedang ngolok-ngolok. Iya. Kalau dia sholatnya sudah baik tapi masih ngolok-ngolok, lah itu sebagai bukti kalau sholatnya belum baik.
1: Tapi khusyuk gitu.
0: Khusyuk itu dalam... kan Allah yang menilai, ya. Khusyuk Allah menilai. Kalau dia khusyuk, otomatis dibimbing oleh Allah, Allah selalu hadir dalam hatinya. Kalau mau marah, ngapain dimarah ya untuk yang bikin gitu Allah. Ha, gitu kan? Kalau mau sedih, ngapain sedih? Yang nadirkan Allah juga, pasti maksudnya baik untuk saya. Ada Allah dalam hatinya, karena apa? 5 kali dalam sehari ketemu Allah. Ya, kan ngefek, ya. 5 kali dalam sehari dan tiap hari kan ngefek. Ngefek maksudnya apa? Berpengaruh, ngaruh gitu ya. Ada efeknya. Mau berbuat kecil, buat mungkar di SMS cowok ganteng, ya. I love you, mau jawab I love you too, enggak jadi ah, belum muhrim gitu kan. Dijawab, kalau kau suka aku, datang aja ke rumah orang tuaku. Gitu jawabannya, gitu kan. Kenapa? Sholatnya yang membimbing seperti itu. Nanti kalau aku jawab, I love you too, waduh tuh rayuan terus aku diajak keluar, waduh tuh gak karu-karu, enggak ah. Kenapa? Karena sholatnya yang menjaga. Kalau masih marah-marah, masih mungkar, masih pacaran, lah habis pahala sholatnya. Iya kan? Sia-sia, eman-emani. Makanya sholat yang baik ya, supaya terhindar dari keji dan mungkar, supaya enggak sia-sia ibadahnya, Masya Allah. Supaya enggak semakin jauh dari Allah. Dalam Quran Surah Ankabut tadi disebutkan wala dzikrullahi akbar. Niscaya urusan zikir Allah yaitu urusan yang paling besar dari semua urusan di dunia ini. Urusan yang paling besar, urusan bisnis, urusan apa lagi? Urusan derajat, urusan harta, urusan wanita, urusan pangkat, ya. Urusan sholat, urusan zikir Allah paling tinggi adalah urusan zikir Allah. Kenapa? Karena itu urusan akhirat. Memang kenapa urusan akhirat? Di akhirat itu selama-lamanya, triliun-yun-yun tahun gak ada akhirnya. Kalau di dunia paling lama 80, sudah pekun, tahu pekun ya? Sudah lupa, sudah pelupa, sudah stroke ya. 80 itu dibandingkan dengan di akhirat sehari 1000 tahun. 80 tahun enggak ada 2 jam.
1: 1,5
0: lah itu hidup cuma 1,5 yang di konsentrasi untuk bahagia, sementara yang sekian triliun tahun dia enggak siapkan bahagia. Lah itu kan jadi sengsara selamanya nanti kalau di akhiratnya neraka. Maka urusan dunia urusan kecil. Karena urusan-urusan kecil tidak boleh susah masalah dunia. Paham? Tidak boleh susah masalah dunia. Uangnya hilang, nanti diganti Allah. Rumahnya kebakaran, nanti diganti Allah. Harta saja, nanti kan adalah ada aja. Kalau dia pinjem, ya nanti ada yang untuk bayar, ya. Atau kerja lalu apa? Kontrak dulu misalnya. Pasti ada jalan keluar. Masalah dunia masalah kecil. Jangan susah masalah dunia. Diputus pacar, kecil. Karena pacar kan manusia, masalah dunia, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu masalah besar itu. Kehilangan uang 10 juta dengan kehilangan sholat satu saja masih lebih sengsara kehilangan sholat satu. Karena itu ada dosa, dan dosa kalau kita tidak menghapusnya masuk neraka untuk bilamin tadi. Sedangkan uang 1 juta diganti Allah, Allah Maha Kaya. Dari mana ya? Terus Allah, jangan tanya saya. Nanti Allah kan yang memberikan gantinya. Lewat apa yang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Terus Allah. Begitulah kalau orang tak dengan sholat yang sholat baik. Maka Allah akan memberinya kebaikan. Kalau sholat rajin terus melarat gimana? Itu pasti sholatnya gak benar. Kalau sholatnya benar, gak akan melarat. Kok bisa? Iya. Dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman begini: A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. perintahlah keluargamu, didiklah keluargamu sholat, dan sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqo, aku ndak minta kamu rizqi. Nahnu narzukuka, kami yang ngasih rizqi kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kebahagiaan akhir hanya bagi orang yang takwa. Apa maksudnya? Orang kalau sholat dikasih rizqi. Bayangkan ayat yang pendek itu loh, Allah berfirman sholat disambung dengan rizki, ya Panda? Berarti sholat ada hubungannya dengan rizki. Kalau sholatnya sudah rajin, rizkinya seret, nah sholatnya yang harus diperbaiki. Sholatnya ditambah kali ya, 7, tahu 7? 7 itu hari ya, 7, apalagi langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Nah, ibadah harusnya 7. 7 itu apa? Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah 5 ya. Ditambah tahajud dan duha. Jadi berapa? 7. Ya. Waktu tahajud tidur, waktu duha main-main. Ya sudah dengan 5, 5 aja ya, sama dengan yang lain, enggak ada kelebihan. Jadi supaya 7. Kalau bahasa Jawa, pitu. Pitu itu pitulungan gitu ya. Pitulungan itu apa? Pertolongan. Jadi supaya enak hidupnya, sholatnya dibikin 7.
1: Bagaimana kalau ada bapak-bapak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena dia mencari nafkah untuk anaknya sekolah? Itu bagaimana, Bu?
0: Orang yang ninggal sholat karena cari dunia itu dalam peribahasa mburu uceng kelangan delek. Tahu bahasa Jawa kan ada ya, uceng itu kan kecil, itu diburu-buru. Delek itu kan besar. Delek sudah dipegang, sudah di kantongnya, dia lari-lari nyari uceng yang apa, ikan kecil, ikan besarnya hilang. Sama seperti itu, nyari yang kecil kehilangan yang besar, nyari harta untuk sekolah anaknya kehilangan surga yang memberikan selamanya. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun, yang menghalanginya untuk sholat. Yang menghalangi untuk sholat, oleh suaminya dibilang gak boleh sholat misalnya. Kalau dia orang iman, ya mendingan gak bersuami daripada gak sholat. Daripada bersuami masuk neraka. Iya. Kalau orang ada mau mantenan ya, mantennya jam 7 malam di rias mulai jam 1 siang, maghrib, asar gak sholat, buru uceng kelangan delek, itu rugi besar itu. Lah terus gimana memang sekarang musimnya gitu? Ya diantisipasi, sebelum di rias punya wudu dulu, selesai di rias lalu pakai kaos tangan, kaos kaki, terus sholat. Karena tutup aurat tuh, kalau tutup aurat ya dosa. Gak ada perilaku apapun yang bisa menggeser lalu membolehkan gak sholat. Jadi kalau orang gak sholat karena kerja, itu orang yang cari alasan malas sholat. Masuk mana? Masuk neraka. Benar Bu, itu terpaksa loh Bu. Dalam Quran disebutkan surat An-Nisa, masih ingat gak itu? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, apa terusnya? Zolimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayah. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, diambil nyawanya oleh malaikat, zolimi anfusihim, dalam keadaan mendzolimi dirinya, dalam keadaan dosanya banyak. Malaikat tanya, qalu, malaikat tanya, fima kuntum, dalam kondisi bagaimana hidupmu dulu? Orangmu piye kok dosane seperti gini banyaknya? Lalu dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang terpaksa di bumi, terpaksa enggak bisa sholat karena bekerja, terpaksa enggak bisa pakai jilbab karena enggak boleh dalam bekerja, terpaksa makan haram karena dipaksa misalnya. Itu terpaksa ya. Kami terpaksa mustad'afina, orang-orang yang lemah yang terpaksa fil ard di bumi. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu pindah dari yang belepotan dosa itu? Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya tetap neraka jahannam. Jadi tidak ada alasan terpaksa untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kenapa bukan Allah yang dituju, tapi nuju manusia? Nuju manusia, enggak ada jam istirahat, cuma 10 menit untuk makan tok itu kurang, jadi enggak bisa sholat. Ya jangan kerja di situ. Iya. Lu nanti enggak ada pun. Lu, dia enggak percaya kalau lu ngasih pekerjaan lain. Iya kan? Seakan-akan dunia cuma di situ. Makanya Allah lalu memberikan kefahaman, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, lalu kamu pindah dari situ supaya enggak terus belepotan dosa. Gitu ya. Bapak tadi disurati di SMS ya, supaya enggak meninggalkan sholat. Alasannya nggo sekolah anakku, koyok-koyok bener gitu ya. Padahal tetap salah, Allah ditentang ya salah. Padahal kalau dia kerja, dia sholat, where there is a will, there is a way, gitu kan? Apa itu? Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqa ma'adziroh. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya meskipun banyak menyampaikan alasan, gitu kan? Yo jane yo iso sejane, tapi males kan, atau macam-macam untuk bilang itu. Kita lanjutkan hadis ke 1242. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Man, orang yang lam yarham, tidak menyayangi soghirona, anak-anak kecil kita, wa ya'rif, dan mengetahui haqqa kabirona, hak-hak orang-orang tua kita, falaisa minna, maka tidak ada minna, termasuk golongan kita, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anak yang kecil, anak-anak muda di antara kami atau di antara kalian, dan tidak menghormati orang tua, maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan kami. Salah satu di antara akhlak umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang tua menyayangi lebih muda dan orang-orang anak-anak muda menghormati yang tua. Kalau tidak, terjadi saling hujat ya. Yang muda enggak menghormati yang tua marah, nom-nom kurang ajar gitu kan. Enggak didogo gitu. Itu yang muda enggak menghormati yang tua. Yang tua juga gitu, enggak mau menyayangi tuwek karo tuweke gitu kan. Enggak mau menyayangi, enggak mau membimbing yang muda. Jadi pasti akan terjadi kekacauan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu membina kehidupan sosial yang harmonis, yang tentram, yang rukun, yang menyenangkan. Makanya kalau ada yang lebih bawah, supaya disayang. Kalau yang lebih tua, supaya dihormati. Teman, kalau yang lebih muda, dipanggil dik. Kalau yang lebih tua, dipanggil mbak. Gitu kan? Bukan dipanggil nyok kok nyok. Gitu. Nah, itu kan jadi menyakitkan. Enggak sakit kok anaknya senyum. Iya, hati orang siapa tahu. Ya. Maka supaya saling menyayangi, saling menghormati. Yang tua tidak menghormati yang muda, maka yang muda tidak memfigurkan yang tua. Yang muda enggak mau manut yang tua. Kalau enggak mau manut, ya sakarepe dhewe sekarang. Iya. Pengaruh luar seperti itu gencarnya. Menunjukkan bahwa kalau orang tua, kalau orang lebih tua menyayangi, itu bisa membawa, bisa mendidik, bisa mempengaruhi. Menunjukkan bahwa orang itu kalau disayangi, dia akan manut. Ya apa enggak? Ya. Anak-anak kecil coba dimarahi, tambah manut, tambah berani. Tambah berani karena tidak disayangi. Anak kecil nakal terus didekati. Sini dek, sini dek. Ya sini dek. Jadi kenapa gini? Atau di gini. Nah kalau gini kan enak, kalau enggak, di apa ya, dicari jalan keluar dengan penuh sayang, dilus-lus, digendong, manut dia. Anak kecil kenapa nakal? Orang tuanya enggak pernah menyayangi. Ya. Kalau anak nangis langsung dipeluk, langsung dibelai, pasti diam. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit merasa sakit terus nangis itu. Nah, kalau anak kecil nangis lalu dipeluk, disayang, dilus-lus, dicium, pasti diam. Kenapa? Karena hatinya terus tenang, damai, senang, bahagia. Itu makanya Nabi itu ngasih rahasia, sing tuwo nyayangi sing nom. Anak-anak muda dibimbing dengan penuh kasih sayang, manut pasti. Tapi kalau disalahkan, dimarahi, tambah menentang, enggak mau manut. Lah yang muda disuruh menghormati, maksudnya apa? Manut. Suluh manut pada yang tua, murid manut pada guru, guru sayang kepada murid. Jadilah hubungannya harmonis, berhasillah pendidikan, bukan pendidikan yang gagal. Murid menganiaya guru, waduh, itu bukan hanya murid yang salah sebenarnya, podo salah. Iya. Iya, kenapa sampai murid menganiaya guru? Padahal guru seharusnya ditaati, dihormati, diikuti. Itu pasti tidak menyayangi. Makanya ngikutilah hadis ini, yang tua sayangilah yang muda, seandainya umur sebawahnya, ya umur sebawahnya hormatilah yang tua. Tentu akan berhasil kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengaruh mempengaruhi untuk menjadi yang terbaik. Kita lanjutkan hadis ke 1243. Dianjurkan agar berwasiat sebelum saat kematian tiba. Man orang yang lam yusi, tidak berwasiat, lam yu'zan, maka tidak diizinkan lahu baginya fil kalami, dalam bicara ma'al mauta, dengan orang-orang yang mati. Barang siapa tidak berwasiat, maka tidak diizinkan baginya untuk bicara dengan orang-orang yang mati. Gimana bicara yang mati? Kalau orang tidak wasiat belum mati, sedangkan ia mampu melakukannya, maka kelak ia tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang lainnya di alam barzah. Yang dimaksud dengan wasiat ialah untuk tujuan amal mendekatkan diri, menyisihkan sepertiga atau sebagian hartanya atau peninggalannya untuk wakaf atau amal jariah atau untuk orang alim, orang anak yatim, ya. Pada garis besarnya, hadis ini menganjurkan kepada kita agar berwasiat jika mampu. Karena wasiat ahli waris itu enggak boleh. Nanti kalau aku mati, rumah ini kasihkan adikmu yang kecil, yang ini yang besar, ini yang melarat, enggak boleh. Begitu mati, harta milik Allah yang bagi Allah, dibagi anaknya, laki perempuan, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ada anak laki, saudara yang mati enggak dapat. Yang dapat siapa? Cuman anaknya, istrinya, orang tuanya. Kalau enggak ada orang tuanya, istri dengan anak. Enggak ada istri, ya anaknya saja pewarisnya, anak laki bersama anak perempuan. Kalau anak perempuan, saudaranya masih dapat. Anak perempuan tunggal dapat separuh harta semuanya. Kalau anaknya lebih dari satu, dapat 2/3, dan seterusnya dibahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi yang dimaksudin adalah wasiat untuk jariah. Nabi dulu pernah, zaman Nabi ada orang datang, Nabi, saya itu enggak punya anak, saya mau mewasiatkan atau memberikan semua harta saya untuk masjidnya Nabi nanti kalau saya mati. Jangan, jangan semua. Ya sudah separuh Nabi. Jangan separuh. Ya sudah sepertiga Nabi. Ya sepertiga paling banyak. Kalau kamu meninggal ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kecukupan pada orang lain. Nah kan gak punya anak, punya saudara, punya orang tua, itu kan juga ahli waris. Wasiat maksimal sepertiga. Gak boleh gini, nanti kalau aku mati, nanti kalau meninggal dunia, rumah ini saya serahkan ke masjid biar dibikin TPQ. Lah punyanya cuma rumah, lah anaknya dapat apa? Anaknya mau berteduh di mana? Ya gak boleh. Kalau misalnya ada punya tanah 3, nanti kalau aku mati, yang kapling dekat masjid itu kasihkan ke masjid aja biar untuk TPQ. Itu boleh kan sepertiga. Kalau tanahnya ada 3 kapling itu.
1: Ada kalau misalnya suami sama istri punya anak, terus diwariskan ke siapa?
0: kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Enggak ada sudah, enggak ada untuk orang tua dikasih ke Baitul Mal. Itu untuk keperluan orang-orang Islam yang fakir miskin. Ya, yang sabilillah, yang memerlukan biaya. Itu kalau sebatang kara, ya. Sebatang kara bahasa Jawa lulo. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya orang tua, enggak punya saudara. Terus mati hartanya dipegang kepada Baitul Mal. Kalau enggak punya anak, ada saudara, ya saudaranya. Enggak ada saudara, ada orang tua, ya orang tuanya. Itu.
1: Saya bertanya, Bu, ketika apa orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apa-apa, akhirnya mereka yang bersaudara itu sepakat untuk membagi rata. Itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pokoknya. Itu gimana, Bu?
0: Itu bersepakat dalam menentang firman Allah. Iya, Manda. Ketok ya abi, sepakat ikhlas podo. Allah itu berfirman, lizzakari mislu hazil unsayain. Bagi yang lelaki dua bagian daripada yang perempuan. Kenapa Allah bikin pembagian waris gak adil? Allah itu maha adil, maha adil. Sak pol-polnya adilnya Allah itu. Lah kan dua dengan satu gak adil. Karena Allah mewajibkan memberi nafkah keluarga kepada suami, kepada orang laki. Sedangkan wanita malah dikasih nafkah. Sekarang dalam kenyataan ada dua bersaudara, laki satu, perempuan satu. Ya, harta peninggalannya 300 juta. Yang laki dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, bisa ngitung. Dua banding satu itu loh.
1: Berapa wasiat tadi?
0: Tidak ngerungokno. Nggak gini tapi ngelamun. Ada orang mati punya 300 juta. Warisannya hanya anak dua, laki satu, perempuan satu. Yang laki dapat berapa? Yang laki berapa? 200. Yang perempuan? 100 juta kan ya. Dibawa pulang yang laki, istrinya minta gelang, anaknya minta SPP, satunya lagi masuk perguruan tinggi, macam-macam. Yang perempuan dibawa pulang masuk deposito. Begitu tiga bulan ketemu, "Dek, uangmu masih berapa, Dek?" "Masih ya, masih 100 juta tak masuk deposito. Uangmu berapa, Cak?" "Tinggal 50." Coba, karena Allah memberi kewajiban kepada pria, kepada suami, kepada ayah untuk memberi nafkah keluarga, maka ketika ada pembagian harta ya dikasih dua kali bagian. Itu maha adilnya Allah. Kalau dibagi rata kelihatannya itu baik, tapi di hadapan Allah jelek. Kenapa? Karena menentang aturan Allah. Kalau sudah terlanjur, Bu, coba sekali lihat. Kalau laki perempuan sama, berarti yang memakan harta orang siapa itu? Laki apa perempuan?
1: Perempuan.
0: Perempuan makan hartanya yang laki kan, maksudnya kali dua bagian lalu sama bagiannya. Ini nanti ini makan hartanya orang yang meskipun saudara, tapi kan bukan miliknya. Itu enggak barokah. Yang sakit lah, yang anaknya nakal lah, yang kena narkoba lah, yang digendam lah, yang macam-macam. Enggak barokah. Ya, belum nanti di akhirat disiksa. Karena tidak mengikuti apa aturan Allah. Seperti itulah syariat. Nah, para pendengar yang terhormat, kebanyakan manusia enggak tahu aris aturan waris. Maka dibagi rata tadi kebanyakan, ya kan?
1: Iya.
0: Dibagi rata, yang laki kurang, yang perempuan kelebihan. Iya. Maka itu berarti makan harta orang lain. Ya pasti dosa. Kalau enggak percaya nanti buktikan di neraka. Loh, sebelum ke neraka, Bu, kalau gitu tak kembalikan hasil sekarang, itu lebih baik. Jadi orang-orang perempuan dapat warisan sama dengan yang pria, supaya dihitung hitungannya berapa, katutan berapa, kembalikan kepada saudara prianya supaya selamat dari neraka. Itu loh masalah harta, itu masalah sensitif.
1: Kembalikan secara nyicil gitu kan?
0: Boleh. Cak sudah habis, cak, tapi aku punya utang tak cecil ya sebenarnya. Oh, oleh dek, gak apa-apa, aku oleh ATM tuh kok sampai berbulan. Tidak apa-apa. Seperti itu dilanjutkan sekarang pada hadis ke 1244. Humo, ini humusek, perbuatan kaum Nabi Lut. Man, orang yang mata ia mati, min umati, dari umatku, ya'malu, yang ia mengerjakan, amala kaum Lutin, pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Naqolahu, maka memindahkannya Allah ilaihim, pada mereka. Hatta yusharu, sehingga nanti ia dikumpulkan di hari kiamat ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah. Barang siapa meninggal dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, umatku, dalam keadaan mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, yaitu homosek, niscaya Allah akan memindahkannya kepada mereka hingga dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, homosek itu kelak akan dihimpun bersama-sama dengan kaumnya Nabi Lut itu. Dalam hadis ini terkandung peringatan keras bagi orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, LGBT, ya. LGBT. Oh, aku takutkan gini. Enggak, Allah itu hanya bikin manusia yang dua jenis. Jenis apa?
1: Laki dan perempuan.
0: Perempuan, enggak ada jenis lain. Dalam Quran disebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Enggak ada jenis di tengah-tengah. Kalau enggak laki ya, perempuan. Lah kalau waria itu dilihat aja itu kelaminnya. Kalau enggak laki ya perempuan. Iya. Enggak ada itu terus double itu. Pokoknya kalau enggak laki ya perempuan. Itu apa ya, ciptaan Allah, nas Allah. Jadi jangan sampai laki kumpul sama lakinya, perempuan kumpul sama perempuannya. Itu perbuatan keji. Nanti itu lo berkumpul dengan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut di neraka. Nabi Lut dulu itu kenapa kok umatnya lalu jadi kumpul lagi sama laki? Gara-gara kacauan istrinya. Isen itu melihat Nabi Nuh itu sedang, Nabi Nuh sedang punya tamu, tamunya malaikat. Malaikat itu berupa orang laki yang ganteng-ganteng. Istrinya jealous, cemburu. Nabi Nuh tiap hari bersama-sama dengan orang ganteng-ganteng. Akhirnya sampaikan, Nabi Nuh itu sama lakinya orang ganteng-ganteng itu loh. Gitu. Lalu akhirnya umatnya niru, dikira beneran. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan disamakan Nabi Lut, Nabi Lut ilam roh tahu kanat minal gobirin, gitu kan, diselamatkan Nabi Lut dari serangan apa, angin topan lesus, diselamatkan kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tidak taat, bersama orang-orang yang tidak taat itu. Jangan sekali-kali merekayasa jenis kelamin. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan.
1: Tidak boleh merubah gitu.
0: Iya, apa yang disebut merubah? Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul mutaghayyirat. Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah. Merubah kelamin, merubah hidung, merubah apa lagi? Ya, lambini dirubah ya. Itu Allah melarang. Ya. Itu adalah godaan setan. Ada dalam Quran, falayughayyirunna khalqallah, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Itu godaan setan. Ya. La'anahullah, Allah melaknati.
1: Ya, bertanya, Bu. Ya. Saya pernah jumpa seorang artis ya, itu merubah ciptaan Allah itu dengan alasan untuk apa ya? Menghibur suami atau menyenangkan hati suaminya, itu alasannya. Itu gimana, Bu?
0: Merubah gimana? Terus gimana?
1: Kayak hidungnya kurang mancung, dimancungkan. Pokoknya mempercantik dirinya dengan niatan agar menyenangkan hati suaminya, gitu katanya. Itu gimana, Bu?
0: Menyenangkan hati suami dengan mendurhakai Allah. Ya, cari kecil dapat dosa besar. Karena menyenangkan hati suami itu masalah dunia, merubah ciptaan Allah masalah akhirat. Ya, jadi tidak ada pembenaran merubah bentuk karena menyenangkan suami. Suami itu ya senang kalau dilayani. Ya, bukan dikasih hidung mancung. Hidung pesek pun suaminya sayangnya, masya Allah. Enggak karu-karuan, kenapa? Karena sangat sayang dilayani. Waktu makan dilayani, masak yang enak-enak. Ya. Waktu tempat tidur dilayani, yang suaminya bahagia. Waktu apa? Waktu makan dibarengi, apa sukanya suaminya. Ya itu suami bahagia, bukan karena hidung mancung. Hidung mancung tapi nakal. Hidung mancung tapi habis banyak, ya malah sambat, banyak utang. Jadi tidak ada alasan apapun untuk mendurhakai Allah. Yang nyuruh suaminya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi jangan durhaka kepada manusia, durhaka kepada Allah karena taat kepada manusia, yaitu cari yang kecil dapat meninggalkan yang besar, cari surga dapatnya neraka. Tuh, ya. Suami itu ditaati tapi enggak boleh dengan mendurhakai Allah. Karena yang nyuruh kita pada suami adalah Allah. Maka kalau Allah melarang, ya ikuti Allah, jangan ikuti suami. Tuh. Apa yang kita kaji kali ini adalah yang pertama tadi, bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya.
1: Yeah.
0: Kalau sholatnya tidak mampu mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari perbuatan. Gimana solusinya? Perbaiki sholatnya. Gimana cara perbaiki sholat? Cari guru yang bisa membimbing sholat, ya. Guru yang kiai yang berilmu, bukan kiai karbitan, bukan kiai yang berilmu, yang memang benar bisa membimbing hati untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang itu oleh Nabi diberi aturan supaya baik dalam pergaulan, dalam kehidupan. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Kemudian hadis berikutnya, orang yang tidak berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah, dan dia mampu, dia punya, maka dia akan terkucil di akhirat, ya. Karena dia, orang lain berbahagia punya amal soleh yang terus mengalir jariah pahalanya, dia tidak punya apa-apa, kan jadi longso, bahasa Jawa longso itu, ya. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ia melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan kaumnya Nabi Lut yang sama-sama durhaka, kumpul sejenis itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kesaning niku mau kuliah subuh bare Ustadz Amih Midati bare topik perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan tidak. Sama Rene kesaning bakal wonten kita ana rungokno bareng-bareng bangun siaran bangun desa mari ngono dilanjut bare info cuaca nggih. Mergo iku kesaning sekalian aku tak pamit nang saya pagi dinten iki Kamis 28 Mei 2016. Mengko bakal ketemu maneh nang jam 6. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Kabar liyane cak ning pemerintah Kabupaten Madiun ngekei pembinaan nang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG lan pimpinan Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto nyatakno pembinaan iki sebagai komitmen pemerintah pelaksanaan MBG isok berjalan optimal sesuai SOP.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning bali maneh bare aku lihat sembakang ngajani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko nggih caninge. Sadherenge tak lanjutno caning sakniki awak dhewe wayahe ngrungokno siaran Bangun Desa bare tema awas kolesterol.
2: Ora sandang pangan sagar kuwarasi.
3: Caning sugeng pepanggihan malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik awas kolesterol. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken.

0: Nih.
1: Iya.
0: Sampun
1: sing iki lho. Wake ning por temen wis.
2: Ya iki lho, tak pilih-pilih iki kita kae.
0: Oh iya, bisa saya ya.
2: Daging sapi. Lah iki daging wedhus.
0: Iki aku sing soro. Aku nang omahku ya oleh lumayan akeh durung anakku mbok teko kampus kadang-kadang aku ya oleh wedhe melok ekstra iku lho, SKI ya kok piye. Agama Islam iku lho. Iku kok biasane muleh ngono ya oleh sik durung
2: tapi iki lho apa jeneng?
0: Carane misal ya apa sih bedane daging?
2: Ya ampun iki kan ketoro.
0: Oh diambu ya?
2: Iya.
0: Nek wedhus iku mesti menyengat ngono ya.
2: Apa jeneng? Aku apa sih?
0: Apa iku?
2: Indas
0: ya.
2: Indah sih, mari dilas, mari dilas no.
0: Wes mari dilas.
2: Iya.
0: Sampai uwireng.
2: Mari dilas no.
0: Nek kok sampean masak apa ndas sih?
2: Gule. Masak gule yo.
0: Seneng ya sampean?
2: Yo, seneng ge aku
0: langganan. Kepala sapi.
2: Nek sapi yo tak dom-dom no tekan kono-kono. Wake daging sapi.
0: Wake. Ya alhamdulillah nih.
2: Sampe jake ya, lake.
0: Yo aku lumayan. Engko anakku sing engko biasane rada sore tekone. Iku mesti ana tambahan. Aku yo kadang-kadang ngono tak godhok tok terus sapa sing gelem kadang-kadang tak napa selamat, napa joanku. Heeh. Heeh, tak ate. Lah kok ngono gak ana kulkas, kadang tak pasrahno tapi terus sedikit nang kulkasku. Sik gak popo.
2: Hai ku mah aku yo mbakar sate ku lho. Lho,
0: sate ini kok wae iki sak panci.
2: Bakar sate wis juga open.
0: Lah nek mau sampean yo bakar ngono sing dijak sing di mak bareng-bareng mau.
2: Iya, wis jupuk nek arep wis.
0: Wis apa yo ngecek.
2: Pedes.
0: Seneng sampean pedes nek gak pedes gak melek jare.
2: Iya, yo mbok iki. Kaya gak mangan ngono gak pedes iku.
0: Lah iya. Lah iki sate wis sak panci terus mari ngono kepala wis sakresek kejare nanti kuning. Ya wis sampean cukup masak iku tok ae. Om lagi mau terus daging sing warak
2: iki tak di kulkas apa? Iya, tak dele freezer kabeh iki wis.
0: Kuat pirang iki? Suwi ya,
2: suwi. Iki tak ada tepak-tepak iki lho. Iki tepak gede iki
0: sak. Iku sing bener, dadi aja diubah dhisik. Dadi langsung mari teko nggon belean itu langsung gak atik mambu banyu-banyu ngresik kok malah kena kaporit kena apa-apa ngono ya.
2: Iya, gak oleh.
0: Sarankan ngono. Ini masih gak duwe tepak ngono kan iso di plastik-plastik ya ning ya.
2: Iya, Ce. Tapi aku kan ning duwe tepak gede-gede iki lho. Iki wadah daging. Sapi gigi kae wadah daginge adus. Dan aku wis tak potong-potong nek masak iku gak tak tokno kabeh. Joko kira-kira secukupnya
0: aku wis
2: iris-irisan soalnya wis tak irisi dadi Joko langsung jemol. Sak iris, rong iris ngono butuhne sandi ngono.
0: Lek anakku ku senengane anu nih daging sapi tapi diirisi tipis-tipis atau ombo-ombo ngono terus dimpal. Sing di bumbu ketumbar iku lho ning.
2: Iya digoreng.
0: Terus mari ngono digoreng. Tapi yo kadang-kadang aku nek tak tinggal kerja ngono ya, anakku goreng-goreng dhewe kadang. Kok rupane kok ireng? Lha ancene nek empal rupane ireng ya mergo nek tumbar ta ya apa ya?
2: Iya, nek goreng. Nek goreng empal iku apine cilik ae.
0: Oh, ya mergo genine kegedean iku paling.
2: Geni gede gak oleh. Tadi geni cilik.
0: Mana gak mateng-mateng.
2: Udah. Wah. Lah wong empal.
0: Wis digodhog ya.
2: Godhog kok. Gak mateng-mateng. Itu nek di bantra udah di alot. Nek kena-kena
0: sobat.
2: Kemari cili kunggal api tadi ni. Ngono gak ireng. Tapi anakku ki senengane daging lada hitam.
0: Sapa Mbak Uun? Oh, senengane
2: yo daging lada hitam. Tapi ya joko ya kira-kira seperapat.
0: Wah, aku masak aneh-aneh ngono ku gak iso ening. Aku menisa menuru ya.
2: Alah wong daging hitam iku lho, mok bawang bombay, bawang putih, terus dikek paprika. Karo ngono dikeki saus lada hitam.
0: Ya apa nek misale dagingku tak gorengne sampean sing masak oleh
2: mak. Iya, kontene wis.
0: Tapi tak jolini. Iya, tak masalah. Bumbu sampean ku tak
2: iki. Wis sampean nggowo bawang bombay ae.
0: Sampeanku ngono. Bombene tak tukokno sing akeh ya. Kok nek kemeh sampean barang. Kan bombay mbek bawang putih to ning. Berarti aku nyepake bombay mbek bawang putih ya.
2: Bawang bombay nek misale seprapat ke bawang sigar cukup.
0: Oh ngono, sak cukupe ya.
2: Iya, mbek bawang putih.
0: Dagingnya barang anak dhewe ya gak akeh to ning nek masak.
2: Wis, aku tak anu apa sih?
0: Sampeyan lanjut ta.
2: Iku apa jenenge?
0: Tak gawe ning apa tak tak ewangi gawe mengguri ta ya apa?
2: Gak iki lho apa jene? Kosong.
0: Lah iya, ya wis aku nek ngono mule ya. Aku ya kate tak bisa-bisa kok sampean ngene meneh cek gak bingung.
2: Iya, iya.
0: Kadang-kadang masak gulai tapi kok kecampur kan ya gak enak. Matur nuwun ngene.
2: Iya, ya ning Pur.

0: Wis. Mateng gule sak menike. Wis enake aku masak mang sedep gurih. Iki sate.
1: Ambune, Bu. Enak tenan koyo
0: Oh, jelas enak lah.
1: Ibu masak apa iki?
0: Iki sate kambing.
1: Sate kambing.
0: Ambek gulai kambing.
1: Ih, gulai kambing iki lho kesenenganku lho.
0: Oh, iki lho wis. Iku sambele lho.
1: Gak sabar aku mangan iki.
0: Iya, mangan sate gulai.
1: Sek, Bu. Iki daging kurban oleh akeh yo.
0: Akeh.
1: Akeh tenan yo sing kurban
0: tadi. Iya, akeh. Tepak gede-gede kalau bok-bok karo
1: iso sampai seminggu gak sampai seminggu sih
0: sebulan
1: iya soalnya ya Bu yo mengkonsumsi daging iku harus ada takarannya loh Bu. Ibu masak dari pagi sampai ngantuk iki kok. Aku gak bantu yo princess lagi liburan.
0: Ya enak sih awakmu liburan wis ndak omahe wis gak nandindi.
1: Iya Bu. Oh iki. Aku pengen ngasih tahu karo Ibu yo. Kalau saiki kan banyak daging kurban. Nah, Ibu harus hati-hati loh mengkonsumsi daging kurban iki. Ojo banyak-banyak.
0: Gak oleh kake.
1: Soalnya yo Bu yo, maksimal mengkonsumsi daging itu cuman 100 sampai 150 gram per harinya, Bu. Sama halnya koyo 2 sampai 3 potong daging aja sing ukuran sedeng. Gak oleh sampai lebih dari iku. Soale iso menyebabkan darah tinggi, kolesterol, ambek asam urat.
0: Oh. Dikon sak iris rong iris nahi aku sedino.
1: Nggih, Bu.
0: Gak oleh akeh-akeh.
1: Betul.
0: Walah, jariku bombong gak tukus. Babahku masak warek-warek daging.
1: Yo, cok gitu juga loh Bu. Soalnya apapun seng berlebihan iku gak baik. Kita kudu jogo bareng-bareng makan secukupe. Yo biar gak dadi masalah, gak mengganggu kesehatan dewe. Yo Bu yo, diinget yo.
0: Iso wis nek ngono wis wong jenenge ibu iki wis tuwek ya wis nganut apa jare anak. Kan aku kok tak langgar ya ibu gule kok tak entekno. Sate tak entekno marun aku loro. Sopo katene sing ngurusi?
1: Iya kan, apalagi aku habis iki balik lagi nang perantauan nang kampus. Ya ibu kudu jaga kesehatan yo.
0: Ya wis. Dong ini nek gak mbok eling no ya tak entek no sak tak gaduh-gaduh ngono wong ibu senengane gule.
1: Iya ya iki fungsine kulo belajar. Ya iki kulo tahu karena sebab kulo belajar. Ya kulo wajib ngasih tahu nang wong tua kulo supaya wong tua kulo iki tetap sehat bugar.
0: Iya wis matur suwun nek ngono. Dileng no anak ya wis suwun nun wis tak dungakno sehat kabeh wis ibu yo dungakno sehat yo ibu yo gak apa ngelanggar apa sing apa jenenge tadi aturan-aturan iki mantaking tapi ini kudu ono batasi
1: sacukupnya
0: sairis rong iris sedino
1: betul
0: tapi yen ibu iku sik enom nek mangan gule ku ndak sewedo sitok entek dhewe kuwado ngalor ngidul ngono akhir yo entek tak entekno ijen
1: yo wes saiki kan ibu wes tahu, wes kulo kasih tahu. Yo kalau bisa, mungkin kocok-kocoknya ibu, seng gak tahu. Yo ibu bisa kasih tahu. Yo,
0: yo wes tak ada nih, terutama Ningpur.
1: Yo, iku kan bisnisnya ibu.
0: Tak ada nih Ningpur kok. Ningpur yo kok ya oleh takinya ke Yohan. Waduh, mbak ibu Yohan oleh. Tadi ungu wangi biasa lo sik mangan iku. Aku tak nang main nek ngono ya.
1: Oh iya boleh. Pong
0: durung. Iya.
1: Nah, aku melok deh, Bu.
0: Melok.
1: Sekalian pengen iki silaturahmi
0: ya, Bu. Ya wis, ayo. Langsung ditutup ayo.

0: Aduh duh, iki rasane awakku. Duh, cengelku kok kumeng kabeh yo, kok kuaku rasane ya Allah. Kok koyo kuwesel ngono yo tapi. Nek diketur lho cek enake ya Allah. Saya sampe coba tau dari banggaan. Aduh duh duh, bangga aku cek loro. Nek dipijeti yo. Iki ono kayu. Kayu sing ono gantolan iku. Dipijeti. Enak ya Allah. Enak dipijeti geger ya Allah. Ambil. Anjane koyo kudu ngombe akeh iki. Apa gara-gara mambune aku kurang ngombe ta yo apa? Sik tak lajeni awak kok rasane gak enak yo. Apa tak ombeni obat ta yo apa yo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Uul. Kene lho Ning. Ning ami kene Ning.
1: Iya.
0: Iki lho awakku kok luwar kabeh yo.
1: Gak keren daging amen.
0: Lah, yo mbok. Iku bae. Tapi wancene aku dhewe iku gak masak apa-apa belas sing tak masak ya daging iku. Gak masak gule, senengane anakku loro lanang-lanang kan gule iku.
2: Tiap hari yo ibu yo.
0: Yo sering lah, apa meneh wayahe belean kan persiapan daging akeh simpenan. Dadi bendine tak masak.
1: Nah, koyo ngono yo apa ulun niku.
2: Ya iku Bu, sing kula maksud tadi pagi kula baru aja tadi pagi. Kula wis tak kasih apa nasehat bukan nasehat.
0: Waduh,
2: sih.
0: Wis dikai wejangan wae Ibu diwejang. Ya apa ibumu mbok nasehati apa?
2: Apa Bu? Ibu masih inget gak?
1: Aku gini yang pur.
0: Ya apa nih?
1: Wis dilarang Uul man daging akeh-akeh. Pokok sedino iku sairis rong iris batseku.
0: Loh,
1: gak oleh ake-ake.
0: Sik. Batese sedino paling akeh rong iris ngono Mbak Uul maksudnya?
2: 2-3.
0: Oh, ngono. Misale makan 3 kali, ya berarti sekali makanku sak iris ngono ya.
2: Betul.
0: Waduh. Aku koyo iku kean iki.
2: Benar kan, iya Bu.
0: Soalnya yo, anjane nek dimasak gule terus diirisi cilik-cilik kodak-kodak kan enak.
2: Ake yo, enggak kelihatan juga yo.
0: Yo gak ketok nek ake.
1: Iya,
0: terus
1: iya
0: terus sak iris sak piro?
2: Saon? Sak 50 gram.
0: 50 gram ya, berarti sak epek-epek tangan ki separuh ngono ya.
2: Betul. Jadi sehari iku
0: kakean yo.
2: Maksimal sehari iku Ibu 150 gram.
0: Koyok aku kakean Ning, dorong maneh jenenge nek masakan gulai kan gawe santen.
2: Nah, iku maneh sing nambah.
0: Sing nambah.
1: Ya apa rasanya? Awak semen ya apa rasanya?
0: Rasanya Ning, yang jenengnya yang cengkel ini rasanya sok kewemeng. Terus mari ngono yang goni pundak iki rasanya kok kudu jaluk dipijeti yang ngono lho kuaku. Terus yang goni kuentolnya sikilku yang cerenut ngono lho rasanya ku. Terus gak enak pokoknya ini bangkaan bareng melok kuaku.
2: Nah yo iku Ibu, iku dampak dadi mumpung saiki yo emang wayahe banyak daging kurban. Yuk kita tergiur soalnya kan emang setahun sekali ki.
0: Terus persediaan oke, yuk. Terus gak tuku loh. Berarti ini yuk kesempatan. Berarti kudune yuk malah tetap diimbangi guys sayur-sayur ngono yuk.
2: Betul Ibu,
1: seharusnya ngene semen saiki. Awak semen rasa loro kabeh.
0: Gak menteran yang puskesmas yuk.
1: Iya, nang dokter. Sampai niku dicek kesehatan nih. Cemen ku agen daging koyo
0: iki. Yo koyo ngono koyo iki.
1: Yo kon di sing loro rasane.
0: Yo kabeh ning awak sak kudu kok dicekot-kecot ngono lho. Dicekot ngono.
1: Dicekot
0: ngono lho jarine.
1: Terus kok gulu kemeng ya.
0: Iya, kok kemeng gedhi rasane ning gone ngurine gulu iki.
2: Terus terus habis periksa yo kudu membenahi pola makan yo Ibu yo. Diingat.
0: Ojo
2: sampai kakean mangan daging, mangan sesuai porsine, di sampingnya mangan buah, sayur. Kanggo minum air banyu putih sing akeh.
0: Iya iki mau yo ngono tak ombeni. Soale biasane yo bubur ki nek apa misalnya bengi mapan turu ngono ya nek gak ngombe banyu sing rada akeh ngene iku terus tangi turu ngono kuaku ning awak iku beke ngono ya. Nek tak ombeni kok sik kemeng kabeh. Berarti aku ki perlu sampean terno ning puskesmas iki.
1: Gawe saya.
0: Yo ning ya aku njaluk tolong anak sampean yo. Aku tak budal kabeh. Yo koyo ngene iki nek sampean kan ono informasi ya. Lah aku gak enek informasi apa-apa aku yo gak ngerti wae ketang masak yo
1: sik tak parek anak lanang dijarno.
0: Iya karo lanang.
1: Yo gak patek perhatian nek uul iki diperhatekno temen aku.
0: Yo ngene iku nek bedane arek lanang mbek arek wedok. Masih arek lanang yo saking mambengi mulai bengi-bengi tadi wis gak ketemu. Iya. Wis aku njaluk tolong ana ya.
1: Iya wis ana. Mbak
0: Uul.
2: Iya Ibu, iya, iya.
3: Cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik maneh bare aku lihat asih bare aku ya. Sing bakal ngajani sampai jam 10 mau. Ya apa kabare dina iki caning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun sing lagi lara, mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh iki caning iki. Mugi-mugi caning sedina niki lan saterusé lancar-lancar kabeh kegiatan nih sampean nggih. Niku mau sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema awas kolesterol. Nah, saat niki wayahe tawacana info prakiraan cuaca dino Kamis 28 Mei 2016. Ngejane isu-isu iki cuaca ni cerah tapi isih ana kemungkinan ni udan ringan. Dadi jane sing arep budal kerja, sekolah utawa aktivitas jaba, luwih apik tetep nggawa jas udan utawa payunge jane. Mlebu awan sampe sore jane cuacane iku isi cerah lan ana peluang udan ringan. Senajan katon panas, cuacane isih gampang berubah, dadi tetep waspada. Pengine caning cuacane cerah nanging ono kemungkinan kabut utawa asap. Selagi perjalanan bengi luwe ati-ati mergo jarak pandang iso rodok keganggu. Dinine caning cuacane cerah berawan lan isi ono peluang kabut utawa asap. Senyapir sampai subuh aja ngebut lan tetep konsentrasi nang dalan. Kanggo suhu udara kisarane antara 14 nganti 34 derajat Celcius ngejaning. Lumayan panas iki ya. Kelembapan udarane antara 83 sampai 100%. Angine bertiup saka arah utara kanti kecepatan sekitar 5 sampai 35 km saben jam. Ya saat ini aku mau info perakiran cuaca saka BMKG Juanda. Muga iso dadi panduan saat durunge sampean kabeh miwiti aktivitas dino iki. Tetap jaga kesehatan, akeh-akeh ngombe banyu putih, lan sing penting ati-ati nang dalan.

Guys, aning niku mau wis tak sampeno info cuaca nggih, tapi tanggal pemuda iki kayake mendung-mendung gitu ya, mendung-mendung mesra ya. Tentalanan lumayan rame iki ya. Soale masih cuti bersama Idul Adha nggih, janing nggih, pasti jalanan gak terlalu rame. Iki lumayan rame. Ana sing mungkin tasih liburan gitu ya, janing ya, tak masih berangkat gawe liburan. Terus menini Jumat masuk sedino tok jak ning kayak nek ngaraniku hari kecepit datine. Ya saning mengko bakal tau ana informasi lainnya sampean aja nang nandi tetep nang 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Bagi sing seneng bal-balan, siap-siap yo. Mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Canding tak sampai nang woro-woro jam pitu isu. Canding kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri maksimal no layanan isi pasport nang luar jam kerja. Kepala kantor imigrasi kelas loro non TPI Kediri Antonius Rizky Saniskara Cahya Putra nyatakno ngekei akses masyarakat dalam hal pelayanan keimigrasian sekaligus bentuk komitmen